0: diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahitus bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya. ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: lansia. Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan, dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 atau jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu. dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
21: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami.

Kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Sulanjari Fajria Tunisa sebagai tergugat di mana saja berada. Isi pemberitahuan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 28/PDT-G/2025/PNPLK tanggal 26 Mei 2026. Antara Murianto sebagai penggugat lawan Sulanjari Fajriatun Nisa sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili. Satu, menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. Kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE Palangkaraya tanggal 16 April yang dicatatkan sesuai akta perkawinan tertanggal 21 September 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menetapkan hak asuh anak atas nama Jessica Inara kepada penggugat. Kemudian memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor di Dukcapil Kota Palangkaraya dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000. Demikian untuk diketahui pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, momentum peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati kemarin dimanfaatkan Polda Kalimantan Tengah untuk mempererat kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat. Polda Kalimantan Tengah menggelar acara Kopi Morning bersama Forum Kebangsaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Jalan Cilikriwut. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut langsung dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan. Turut hadir para ketua organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan dari berbagai latar belakang lintas agama, adat, dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, Irjen Pol Iwan Kurniawan menekankan pentingnya ruang dialog dan silaturahmi sebagai perkat persatuan. Pendengar, acara seperti ini perlu untuk dilakukan agar bisa menjembatani antara peran masing-masing pihak ya, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan juga bersama untuk menjaga NKRI. Kapolda berharap sinergi yang terjadi tidak berhenti pada peringatan hari besar semata, melainkan menjadi budaya komunikasi yang rutin dan berkelanjutan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Lian Adriani dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Lian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, dan Barito Timur bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian selatan, Barito Utara bagian timur, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas bagian selatan, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang juga masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian selatan, Gunung Mas bagian timur, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih Lian sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Ya, pendengar, tentunya update informasi cuaca bisa Anda terus dengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Palangkaraya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam. Ya, pendengar, Palangkaraya pagi ini akan lanjut ke acara berikutnya yaitu Fokus Pagi. Kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Ditujukan untuk Kelistiani binti Karso Jaiman, di mana saja berada sebagai termohon. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 171 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 13 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten Pier Tendian nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Haryanto bin Pirnadi sebagai pemohon lawan Listiani binti Karso Jaiman sebagai termohon. Demikian untuk diketahui bersama panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Saatnya temani Anda dalam fokus pagi hari ini. Kami hadirkan sebuah topik yang tentu saja setiap hari Selasa berkaitan dengan sepak bola. Karena sekarang sudah menuju Pesta Piala Dunia 2026. Kenapa disebut pesta? Karena format baru di Piala Dunia kali ini begitu signifikan ya, dari segi jumlah negara, tuan rumah, dan hal-hal lainnya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah format baru 48 negara, di mana ada banyak sekali pertandingan ya. Ada total 104 pertandingan, pendengar. Jadi bisa dibayangkan ya, selama 2 bulan lebih ya, kurang lebih, kita akan bagi orang-orang yang suka sepak bola begitu ya, akan dimanjakan dengan pertandingan-pertandingan kompetitif ya, antara negara-negara yang sebenarnya Indonesia bisa menjadi bagian dari negara-negara tersebut ya. Sangat disayangkan. Nah, yang jelas selain 48 negara, ini untuk pertama kalinya juga diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, di Kalimantan Tengah, untuk menyambut kick-off Piala Dunia yang akan berlangsung sejak 11 Juni nanti hingga 19 Juli, tentunya sejumlah tempat ya di Kota Palangkaraya khususnya sudah ada rencana-rencana begitu ya, untuk bisa meramaikan nonton bareng atau mungkin menggelar event-event berkaitan dengan Piala Dunia ini, pendengar. Nah, prediksinya adalah tempat-tempat seperti kafe atau fasilitas mini soccer ya di kota-kota yang ada di Kalimantan Tengah termasuk Palangkaraya. Jika trennya seperti ini, tentunya akan berkolaborasi dengan TVRI selaku pemegang hak siar resmi, di mana RRI juga turut serta berkomitmen memastikan euforia turnamen ini dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, juga melalui siaran audio begitu ya. Nah, perbedaan zona waktu pertandingan yang mayoritas berlangsung pada pagi hari justru menjadi keuntungan bagi media radio untuk menemani aktivitas di jalan ataupun di tempat kerja begitu ya. Jadi saat sambil beraktivitas di pagi hari mendengarkan siaran langsung sepak bola. Wah, seru tuh ya, untuk pertama kalinya juga nih. Dan yang jelas kami juga hadirkan beberapa acara yang mendukung keberlangsungan Piala Dunia atau pesta bola di tahun ini. Salah satunya adalah Deep Talk pukul 9 nanti akan kita dengarkan ya. Baik pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya akan terus hadirkan informasi lainnya termasuk juga info pasar pagi ini setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dalam fokus pagi saat kita dengarkan informasi pasar, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indasari, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya pagi ini. Sabella. Ya, Sabella. Ya, Sabella, silakan. Ya, Sabella Indasari, silakan laporan Anda selengkapnya. Baik, pendengar, nampaknya belum terhubung ya. Kembali kami informasikan bahwa pukul 9 nanti kami akan hadirkan Deep Talk setelah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan mencoba terhubung kembali dengan Sabella Indasari ya, pagi ini, untuk kita dengarkan informasi terbaru seputar harga-harga dalam informasi pasar ya. Mungkin kendala sinyal ya, untuk saat ini kita tidak bisa terhubung dengan jelas dengan Sabella Indasari. Baik pendengar, setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi untuk hadirkan komunikasi langsung bersama reporter kita, Sabella Indasari.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi di 95,9 FM. Palangkaraya pagi masih terus temani Anda dalam fokus pagi pendengar. Saatnya kita kembali ya untuk terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indasari, untuk mendengarkan info pasar selengkapnya. Sabella. Ya, Sabella.
1: Ya, sudah mendengar pantauan RRI di beberapa pasar di Kota Palangkaraya yang menjadi acuan seperti Pasar Besar dan Pasar Kahayan. Aktivitas masyarakat saat ini masih seperti biasa. Usai Idul Adha, memang untuk kebutuhan pokok di beberapa pasar yang sebelumnya terlihat stok menipis, saat ini sudah kembali normal. Namun ada beberapa kebutuhan pokok yang saat ini memang masih fluktuatif mengalami kenaikan, seperti untuk cabai merah, rawit yang harganya pun fluktuatif saat ini di kisaran harga Rp125.000 per kilogram. Dan untuk beras juga mengalami sedikit kenaikan seperti beras Jawa yang semula di kisaran harga Rp17.500 per kilogram saat ini di kisaran harga Rp18.000 hingga Rp18.500 per kilogram. Untuk beras Siam, Mayang dan lainnya atau beras lokal Karau di kisaran harga Rp20 hingga Rp22.000 kilogram. Demikian pula untuk telur. Untuk telur yang masih relatif stabil, telur bebek atau itik di kisaran harga Rp32 hingga Rp3.500 per butir. Telur ayam ras di kisaran harga Rp1.900 hingga Rp2.200 per butir. Sementara itu untuk telur ayam kampung di antara Rp3.000 hingga Rp4.000 rupiah per butirnya. Untuk gula pasir di kisaran harga Rp17.000 hingga Rp17.500 per kilogram. Sementara itu minyak juga mengalami kenaikan, khususnya untuk minyak jenis premium. Untuk minyak curah di kisaran harga Rp10.000 per liter. Minyak premium jenis Bimoli, Sania, Sanko dan lainnya di kisaran harga Rp24 hingga Rp32.000 per liternya. Sementara itu untuk bawang sendiri di kisaran harga Rp40 hingga Rp38.000, Rp38 untuk bawang putih dan Rp40.000 untuk bawang merah. Untuk bumbu dapur kembali stabil usai Lebaran Idul Adha, dan untuk sedikit kenaikan terjadi pada beras dan juga minyak goreng. Sementara itu untuk ayam yang mengalami fluktuatif, ayam potong atau broiler, saat ini di kisaran harga Rp32 hingga Rp33.000 per kilogram. Untuk kebutuhan lain, di beberapa pasar di Kota Palangkaraya belum mengalami kenaikan yang signifikan, namun terus dipantau oleh DPK UKMP Kota Palangkaraya per hari atau per mingguan, dan terus dipantau oleh tim Satgas Pangan dari DPKP, DPK UKMP, maupun TPID Kota dan Provinsi. Sabella Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, ya. Terima kasih Sabella Indasari sudah menyampaikan informasi pasar dalam fokus pagi hari ini. Tentunya pendengar, fokus pagi ini kami sudah dulu sampai di sini kebersamaannya. Pukul 9 nanti setelah cek fakta kita akan ikuti deep talk dalam Palangkaraya pagi ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Boy, nggak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tuh belum bekerja.
5: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
6: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
5: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
6: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
5: Oh ya? Terus?
6: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
7: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
8: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
9: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
10: Pendengar, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau POPR Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor WhatsApp pribadi dan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail STMT. Faktanya akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram @garut_berhoax atau cyberhoax, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas POPR Kabupaten Garut. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Demikian Cek Fakta Pro 1 pagi ini.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Saatnya kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

0: Selamat pagi, salam olahraga untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya Edi Suroso kembali hadir di ruang dengar Anda di Pro 1 di acara Deep Talk Piala Dunia. Kita hari ini akan berbicara terkait Piala Dunia dengan narasumber yaitu Bapak Sugianto. Beliau ini adalah pelatih sepak bola dan juga sekaligus pengamat olahraga ya. Kita langsung saja kepada Pak Sugianto yang sudah tersambung di ujung telepon. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia FIFA 2026 ini diikuti oleh 48 tim. Format ini merupakan perluasan terbaru di mana jumlah peserta bertambah dari yang sebelumnya 32 tim pada edisi 98 hingga 2022. Sekarang sudah bertambah menjadi 48 tim. Jadi kita akan saksikan nanti perjuangan dari masing-masing negara untuk tampil di Piala Dunia ini. Selamat pagi Pak Sugianto.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga selalu ya Pak Sugianto. Berbicara ya. Piala Dunia ini Pak Sugianto, apa yang bisa Anda komentari Pak Sugianto? Yang mana okay. Sudah ada yang saya sebutkan tadi 48 tim nih akan bertanding ya. Di Piala Dunia ini.
1: Ya. Ya. Jadi Piala Dunia 2026 yang tuan rumahnya di Amerika. Di sini salah satu agak sedikit menarik karena apa? Ini di benua Amerika. Beda benua Amerika, benua Eropa dan benua Asia. Di sini tradisinya masih belum pecah. Di mana apabila Piala Dunia itu di Amerika, berpeluang besar itu benua Amerika. Apabila benua Eropa, Eropa yang berpeluang. Ini sedangkan ini lagi Eropa lagi naik-naik daunnya. Bisa nggak mitos itu dipecahkan?
0: Itu yang perlu. Apalagi yang di Amerika ini dihuni oleh tim-tim langganan Piala Dunia seperti Brasil, Argentina, begitu ya, Pak Sugianto.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya. Betul.
0: Nah, kalau kita lihat nih, ada fase grup, ada grup A ini ada Meksiko, Korea Selatan, Republik Ceko, Afrika Selatan. Nah, ini bagaimana? Kalau Anda melihat dari negara-negara di grup-grupnya masing-masing ini, siapa yang nanti berpeluang untuk menjadi di grup A?
1: Di situ yang pasti yang berpeluang tuan rumah Meksiko.
0: Meksiko ya, karena dia didukung oleh pendukungnya ya Pak Sugianto ya.
1: Salah satu itu runner up-nya nanti bisa di antara ini Korea atau satunya mana tadi?
0: Republik Ceko dan Afrika Selatan. Ada 4 tim di grup A.
1: Republik Ceko. Antara itu aja.
0: Ya, kalau di Piala Dunia tahun ini kan penayangannya kalau di benua Amerika berarti pagi dan siang.
1: Betul.
0: Ya. Gimana
1: betul.
0: Kalau Anda melihat dari segi penayangannya ini dari kacamata pelatih dan pengamat olahraga nih, apa efeknya nih bagi pemirsa dan pendengar?
1: Ya. Karena ini berada di benua Amerika dan jamnya sangat sangat jomplang sekali di sana bisa sore, di sini bisa malam. Dan buat kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus juga harus ngikutin. Walaupun kadang-kadang terganggu di dalam aktivitas kita di saat latihan terganggu. Piala Dunia nggak boleh kita lewatkan, itu intinya.
0: Jadi ini ya bisa nonton juga ya, kalau misalkan kalau tengah malam kan susah, sekarang mudah nih. Bisa pagi mainnya, betul. bisa jam 10 begitu ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Okay. Jadi nggak berpengaruh juga, nggak berpengaruh.
0: Kalau misalkan untuk nonton bareng ini kayaknya kurang ini juga ya, kalau di waktu pagi dan siang ya. Yang nonton masing-masing betul. Di rumah berarti.
1: Betul. Kalau untuk menonton bareng kayaknya jam-jam segitu kayaknya nggak memungkinkan banget. Tapi ya. Mungkin ada salah satu kafe-kafe yang 24 jam bolehlah itu. Kita juga gabung nanti.
0: Ini semua ditayang TVRI nih, semuanya TVRI jam 8, ada jam 9 pagi, jam 2. Nih ada yang jam 2 dini hari malah saya lihat jadwalnya nih.
1: Betul.
0: Wah, ini
1: bagus. Makanya terima kasih buat RRI dan TVRI yang berkolaborasi dengan menayangkan Piala Dunia ini.
0: Antara juga termasuk.
1: Antara juga.
0: Wah, luar biasa. Ya, dari segi kalau dampaknya Piala Dunia untuk perkembangan sepak bola di tanah air seperti apa nih Pak Sugianto? Kalau kita kan hampir lolos kemarin ya, tapi sayangnya tersandung akibat ada pergantian pelatih ya di tengah-tengah persiapan begitu ya. Nah, gimana nih kalau Piala Dunia ini efeknya bagi persepak bolaan kita di tanah air bagaimana nih?
1: Efeknya Piala Dunia ini di tanah air maupun di daerah Kalteng sendiri juga harus ada efeknya
0: Ya,
1: gitu loh ya.
0: ya betul.
1: Ya, di tanah air kita kemarin mempunyai tim yang bagus, di mana di situ kita mempunyai pelatih juga berkualitas. Cuman di ending terakhirnya justru pelatih kita justru yang kurang memuaskan
0: Ya.
1: dari para
0: Penggemarnya,
1: nana bangsa, penggemar bangsa ini,
0: ya.
1: sehingga agak ya sedikit kecewa, saling menyalahkan. Cuman sebenarnya Indonesia sebenarnya udah bisa maksimal karena bisa memfasilitasin dalam arti kata pemain naturalisasi yang bisa bermain dan bisa menunjukkan. Nah, kita memang sekarang memang untuk naturalisasi memang berpengaruh banget dengan timnas itu.
0: Ya, ya.
1: Cuman lagi head coachnya lagi. Nah, itu juga tentang sepak bola nasional daerah kita juga. Dulu kita Kalteng punya Liga 1, punya Liga 2.
0: Yeah.
1: Sekarang nggak ada muncul. Ini harus kita kita bangkitkan lagi Kalteng.
0: Yeah,
1: yeah. Kalteng maupun nasional harus kita bangkit. Ini Piala Dunia.
0: Yeah.
1: Jangan kita hanya sering nonton, sering nobar, tapi kita care
0: Yeah,
1: untuk
0: yeah.
1: daerah kita.
0: Okay. Dulu dulu pernah ada divisi 1, divisi 2 itu enggak ada lagi sekarang ya?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Dulu kita pernah waktu di Jalak Harupat, kita saat waktu itu saya ikut di situ, saya ikut-ikutnya juga. Kita di Jalak Harupat kita juara Liga 2 waktu itu. Makanya kita lolos dari Liga 1, dilanjutkan lagi Liga 1 kita sudah ada lolos. Sekarang kita harus kita bangkitkan lagi gitu loh. Kita punya daerah kok. Kita punya kemampuan kok, kenapa tidak gitu loh.
0: Oke, kalau dari segi pembinaan sendiri seperti apa Pak Sugianto melihatnya? Pembinaan usia dini ini apakah kurang atau memang lesu atau bagaimana nih? Karena ini sedang demam-demam Piala Dunia ini, kesempatan kita untuk membina.
1: Saya kan kebetulan, saya kebetulan juga pelatih SSB.
0: Iya.
1: Kita membina anak-anak, kita membina anak-anak, tapi yang harus kita apa kita gerakan harus sering mengadakan
0: turnamen
1: sering mengadakan event karena apa, anak-anak itu latihan tanpa pertandingan, tanpa event nanti nggak ada progres gitu loh.
0: Ibar sayur tanpa garam ya gitu ya.
1: Ibar
0: sayur tanpa garam nggak lengkap lah.
1: Betul.
0: Oke ya. Ya, kita kembali ke Piala Dunia, kita mengupas nih ya. Dari grup A, grup B. Nih kayaknya saya lihat di sini nggak ada yang grup neraka ya Pak Sugianto ya, semuanya Pak semuanya hampir-hampir sepadan dan nampaknya ya nampaknya berimbang begitu. Kalau ini ada yang tim baru dari Pulau Perdi ini yang menjadi kejutan, Tanjung Perde ini. Nah ini gimana?
1: Betul.
0: Tanjung Perde ini yang dari Afrika ini, kayaknya
1: ya,
0: dia
1: dari Afrika.
0: Debutan baru nih, udah hitam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi debutan baru, tetap dia kontestan terbaru, mungkin hanya sekedar di
0: kualifikasi.
1: Bahkan lolos grup dia,
0: pasti grup.
1: Di situ punya nama-nama besar.
0: Di sini dihuni oleh Spanyol, Arab Saudi, kan? Uruguay ini. Nah, ini.
1: Nah, itu dia.
0: Spanyol.
1: Kalau di Amerika udah pasti itu Uruguay udah pasti keluar.
0: Iya, dari RAAP ya mungkin.
1: Iya, Uruguay udah pasti, Uruguay dengan Spanyol itu.
0: Kemudian kalau di wakil Asia ini, kita bicara wakil Asia ini masuk grup, kalau wakil Asia ada Jepang nih, Jepang ini masuk grup Belanda, Tunisia, Swedia ini. Nah ini gimana kalau kiper Jepang nih kan bisa mengalahkan Inggris nih, kemarin persahabatan 1-0 malahan, malah di kandang Inggris yang kalah dia.
1: Ya, jadi gimana pun, lagi Jepang itu lagi tinggi-tinggi, lagi hack-hacknya.
0: Iya.
1: Saya yakin Jepang akan lolos grup itu.
0: Iya. Dihuni generasi emas ya kayaknya tahun ini ya, Jepang ya.
1: Betul. Ini generasi emas Asia, terutama Jepang.
0: Bahkan bangganya kalau Jepang ini main lokal-lokal semua ya Pak Sugianto ya. Saya lihat
1: betul,
0: lokal dan mereka main di liga-liga top Eropa gitu ya.
1: Itu salah satu ya. Transplansi yang maksudnya Jepang yang bagus sekali, kenapa? Bodinya Asia, mainnya main Eropa, main dulu, gitu loh. Itu yang hebat Jepang.
0: Oke, Jepang nih bergabung dengan tim Swedia, Tunisia. Tunisia juga gimana nih? Tunisia ini kan wakil Afrika ya?
1: Tunisia, Afrika sedikit, Asia sedikit. Ada separuh Asia, separuh Afrika tuh.
0: Ada jadi, kalau nggak salah tuh di situ. Oh, Maroko ya si
1: iya, betul.
0: Hakimi itu ya.
1: Iya, betul.
0: Maroko ya.
1: Tapi tetap di situ tetap saya yakin pastikan Jepang akan lolos.
0: Mau mendampingi siapa? Belanda atau Swedia?
1: Belanda.
0: Belanda ya. Oke.
1: Belanda.
0: Nah, ini kita masih
1: tapi yang pasti tiga itu Swedia, Belanda, atau Jepang.
0: Jepang. Tunisia tersingkir gitu ya. dari prediksi Pak Sugiyato.
1: Iya.
0: Yang menarik ini Italia justru kok tersingkir lagi ya. Kenapa nih? Dari kacamata Anda mungkin melihatnya seperti apa? Italia ini nampaknya kurang beruntung terus dari dua edisi terakhir ini. Mereka kalah di penalti. Gimana nih kalau dari Anda melihatnya?
1: Italia, itu ada hubungannya dengan filosofi juga. Filosofi sepak bola itu, sekarang tuh filosofi sepak bola yang cenderung bermain simple, efisien, efektif, dan tidak bertahan. Bertahannya bukan di bawah, tapi bertahannya di atas. Italia nggak merubah, maksudnya filosofinya nggak dirubah, dia selalu terjadi pertahanan grendel. Ya begitu dia nanti.
0: Diserang orang terus, diserang kebobolan juga akhirnya ya.
1: Gitu ya, akhirnya gitu. Ya. Ingat final champion kan?
0: Ya.
1: Arsenal bertahan terus, habisnya kebobolan juga.
0: Ya.
1: Apabila kita bertahannya di daerah areal kita sendiri, berpeluang minimal tuh penalti kena kita.
0: Gitu. Entah itu kesalahan sendiri atau apa gitu ya?
1: Iya. Betul.
0: Ya. Betul.
1: Betul.
0: Karena saking paniknya kalau misalkan diserang terus kan akhirnya bobolan juga ya. Oke.
1: Jadi itu momen.
0: Ini padahal kalau Italia masuk ini masuk ke grup A, Kanada, Qatar, Swiss ya. Ini ada Bosnia nih, Bosnia Herzegovina ini yang menyingkirkan Italia ini di grup B dia. Gimana?
1: Itu Bosnia tuh berpeluang Bosnia tuh. Oh.
0: Mentalnya mental juara berpeluang juga ya mereka ya.
1: Itu militan banget, Bosnia militan banget.
0: Situ ada Dzeko.
1: Dzeko punya nama-nama besar bagus itu. Jadi Bosnia jangan dianggap remeh. Itu Bosnia Eropa Timur yang kekuatannya sangat apa? Sangat anu banget itu.
0: Bahkan pemainnya juga banyak main di liga-liga Italia gitu ya.
1: Italia. Betul.
0: Ada di Sassuolo itu backnya itu.
1: Betul.
0: Sassuolo.
1: Ya. Iya.
0: Oke, dari Pak Sugiyato sendiri kalau melihat Piala Dunia ini kan sudah berubah ya skemanya menjadi banyak tim ya. Apakah nanti ke depan Indonesia akan berpeluang nih untuk menjadi kontestan ke depannya gitu? Asalkan ada pembinaan yang kontinu dan bagus.
1: Kita berharap sebenarnya kita bisa. Terbukti waktu start awal dengan pemain-pemain yang naturalisasi yang mumpunin, dengan dari awal satu aja ditunjuk pelatih. Jadi membentuk awal, tahu karakter Indonesia, tahu karakter Asia. Sebenarnya saya setuju itu dengan Sintayong. Kenapa? Dia mantan pemain, punya prestasi. Mantan pelatih juga punya prestasi. Setelah itu diganti dengan yang lain, pelatih juga harus punya prestasi gitu loh. Sintayong sebenarnya buat saya.
0: Memiliki rekam jejak yang bagus dan seorang pemain ya, pelatih juga.
1: Betul.
0: Tiba-tiba diganti di persimpangan jalan.
1: Iya.
0: Baik ya, menarik ini bahasan kita tentang Piala Dunia di Amerika dan Meksiko ya. Nah, ini
1: Piala Dunia 2026 ini akan menjadi momen para taktikal, para head coach di sini meramu dan bagaimana taktikal apa, filosofi apa yang dipakai negara-negara di situ akan muncul generasi baru lagi.
0: Oke. Seperti kita ketahui juga Brasil dilatih oleh Carlo Ancelotti sekarang ya. Neymar juga dibawa itu pada cedera.
1: Betul.
0: Proses terakhir.
1: Itu kan kolaborasi antara Amerika Latin dengan Eropa itu kalau dijadikan satu jadi kekuatan yang luar biasa loh. Karena individual Amerika Latin dipadukan dengan Eropa kan rata-rata bermain simple, efisien, dengan progres tinggi lah. Itu berhasil, sangat berpeluang itu.
0: Okay. Nah, ini kita buka juga ya telepon. Silakan mau yang mau gabung ngobrolin tentang Piala Dunia dipersilahkan. Kami buka telepon ya 0536-3221778 atau 0532-21779. Anda bisa bergabung ya. Masih ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan bersama kita di acara Deep Talk Piala Dunia ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Sugianto. Beliau ini sudah di mana-mana nih melatih ya. Kalau Pak Sugianto melihat bakat-bakat bola di Kalteng pada umumnya gimana nih?
1: Sebenarnya kita peluang-peluang di Kalteng itu sebenarnya hampir sama aja. Cuman kesempatannya, kita kadang-kadang di sini kesempatan yang jarang. Kenapa? Terlalu jauh. Karena kita gimana pun, kita pernah loh ya, tim Kalteng itu mengalahkan Thailand. Thailand waktu Piala ASC, Asia Soccer. Jadi di situ kita mengalahkan Thailand, Singapura. Itu anak-anak kan?
0: Iya.
1: Bawa nama Kalteng. Jadi artinya kita bisa.
0: Bisa.
1: Cuman ayo kita sama-sama, para petinggi-petinggi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ayo kita bangkitkan lagi. Ayo kita bangkitkan lagi Liga 1 dan Liga 2 Kalteng. Gimana pun itu menjadi roh sepak bola Kalteng gitu loh.
0: Ya, nampaknya ada yang ingin bergabung bersama kita di acara Deep Talk Piala Dunia ini. Selamat pagi mendengar RRI. Ya, kita masih menunggu. Selamat pagi. Nampaknya masih belum tersambung. Ya, pagi.
2: Selamat pagi, Mas Aga.
0: Edi Suroso ini.
2: Edi Suroso ya?
0: Iya, betul, yang menjadi hostnya.
2: Oh ya, ini topiknya mengenai bola ya?
0: Ya, bola nih. Gimana nih, Pak?
2: Bola,
0: siapa namanya, Pak? Ya. Dengan siapa kita bicara?
2: Kita bertanya sekarang, Kalteng Putra ini posisinya di divisi mana ini?
0: Kalteng Putra ya. Oke, menanyakan Kalteng Putra, keberadaan Kalteng Putra ya. Berarti Bapak juga termasuk penggemar Kalteng Putra juga ya?
2: Iya, dulu kan waktu zaman-zamannya pemimpinnya Bu Tuti Dau itu Kalteng Putra ini sangat bersinar. Tapi sekarang kok kenapa posisinya apa divisi 4 atau divisi 3, Anda tahu juga kita.
0: Iya.
2: Sebab itu kan bertanya kepada Bapak ya.
0: Namanya siapa, Pak? Ini Bapak siapa ini namanya?
2: Anu
0: Pak
2: Mas Agau.
0: Oh, Agau.
2: Iya, okay. Di Giobos Ujung.
0: Giobos Ujung ya. Baik, kita akan serahkan kepada Pak Sugianto nih menjawabnya.
2: Iya, harapan kami selaku pencinta bola ya, khususnya Kalimantan Tengah.
0: Iya.
2: Atau Kalteng Putra ya, supaya ke depan ya Kalteng Putra ini lebih maju, lebih bersinar seperti apa klub-klub, seperti klub-klub lain ya, seperti yang di Pulau Jawa seperti Persija ya, Persib Bandung,
0: nah, itu.
2: Dan Persebaya. Itu harapan kita, Pak.
0: Padahal di sini, Pak, ya banyak penggemarnya, Pak, ya. Kalau sekali main itu penuh stadion, Pak, ya.
2: Iya, memang betul.
0: Iya.
2: Tapi kepemimpinannya itu yang kurang, manajemennya. Itu.
0: Manajemennya kurang, ya.
2: Dulu kan waktu Pak siapa? Kepemilikannya Pak Gubernur kita, Agus Tiar Sabran. Itu Kalteng Putra itu dulu sempat
0: Sugianto ya.
2: Ke tim promosi ya kalau tidak salah.
0: Masuk.
2: Iya, ya, jadi itu banyak yang tidak terarah itu, maksudnya segala apa namanya? Aduh, lupa ini.
0: Penggajian pemainnya mungkin, penggajian pemainnya.
2: Iya.
0: Ya, sempat jadi polemik.
2: Pembayaran, aja. Pembayaran anunya itu pemain. Seperti saya ingat Fernando Pekabul ya, itu ada beberapa pemain Jantung Basna, mereka kan dari jauh-jauh, jadi banyak yang tidak dianu, diapakan
0: diurus
2: pembayaran kontrak itu, Pak.
0: Okay.
2: Jadi harapan kami selaku pemimpin Kalteng Putra sekarang, Bapak ya, supaya hal-hal yang sedemikian rupa ya, jangan kita terulang-ulang, supaya Kalteng Putra ini lebih bersinar, lebih jaya di bumi Isian Mulang.
0: Baik, ya, terima kasih.
2: Demikian Pak ya.
0: Ya, terima kasih
2: Salam
0: Pak.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Kembali kami ucapkan Pak Agau di Geobos nih. Gimana nih tanggapannya Pak Sugianto nih? Ada yang perhatian sekali dengan Kalteng Putra sampai-sampai menanyakan nih, di mana bermainnya Kalteng Putra? Ada lagi nih? Wah, nampaknya ada lagi rame yang telepon ini. Halo.
1: Iya.
0: Selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, namanya putus ya. Kita langsung ke Pak Sugianto aja. Tanggapan Pak Sugianto mengenai tadi disampaikan nih, menarik juga nih. Ternyata diam-diam di pelosok-pelosok di seluruh penjuru Kalteng ini banyak sekali yang menanyakan nih keberadaan Kalteng Putra. Selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
0: Ya, pagi dengan siapa, Mbak?
3: Rahasia.
0: Dengan Bapak siapa?
3: Saya Ibu.
0: Oh, Ibu. Ibu siapa, Bu? Halo?
3: Halo.
0: Ibu siapa namanya?
3: Temannya Mas Edi.
0: Oh, ya. Silakan mau menanggapi tentang bola, silakan.
3: Kebetulan saya tadi memperhatikan, mendengar dari awal pembicaraan yang disampaikan sama Mas Sugianto. Sebelumnya selamat kenal Mas Sugianto. Apa kabar Mas Sugianto?
0: Oh, si ini nih. Siapa namanya dulu nih?
3: Saya Tifa.
0: Oh, Tifa. Ya, silakan Mbak Tifa nih, teman-teman juga nih. Mbak Tifa, silakan Mbak Tifa. Pak Sugianto nih masih berbicara dengan kita nih sebagai narasumber. Gimana Mbak Tifa?
3: Tema hari ini kan
0: Piala
3: judulnya
0: dunia. Piala Dunia.
3: Piala Dunia dan harapannya untuk Indonesia.
0: Iya.
3: Tadi sempat disinggung sama Mas Sugianto, berharap dengan adanya Piala Dunia ini momentum untuk membangkitkan kembali sepak bola Kalteng.
0: Iya, iya.
3: Saya juga mendukung apa yang dikatakan sama Pak Agau tadi ya.
0: Iya, Pak Agau tadi. Ya.
3: Kayaknya penggemar kita ini khususnya di Kalteng kayak di ghosting loh. Tiba-tiba promosi, tiba-tiba hilang sepak bola. Kita padahal berharap itu kembali bersinar lagi.
0: Iya, betul Mbak Tifa.
3: Kalau dari Mas Sugianto sendiri, penekanannya untuk kita pemerintah ini daerah, apa momentum Piala Dunia ini untuk kembali membangkitkan sepak bola Kalteng agar kita tidak di apa ya Mas ya,
0: cuma
3: karena sepak bola ini
0: penggembira gitu ya, cuma
3: jadi
0: euforia
3: sepak bola ini ada feedback yang positif untuk kita khususnya penggemar sepak bola di Kalteng.
0: Ya.
3: Itu aja Mas ya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Tifa. Ini Mbak Tifa kenal juga nih Pak Sugianto nih. Ini tangkapan langsung aja nih dua-duanya nih, Pak Sugianto mengenai Pak Agau tadi. Tahukah Anda di mana keberadaan Kalteng Putra sekarang di divisi mana?
1: Oke. Terima kasih Pak Agau, terima kasih Mbak Tifa. Saya jawab dulu Pak Agau dulu ya. Pak Agau, ternyata Pak Agau luar biasa mengikuti terus perkembangan sepak bola Kalteng Putra, di mana pernah Kalteng Putra itu kita pernah juara
0: divisi
1: Liga 2 waktu itu dipimpin Tuti Dau. Dan kebetulan juga pelatihnya di situ. Waktu itu final di Bandung, di situ ada head coach-nya Agus, asistennya Eko Tamami, juga asistennya saya. Waktu itu kita di Jalakarupat, kita tuh
0: menang ya,
1: juara di sana mengalahkan Manokwari, dan sampai kita juara dan kita ke promo langsung ke Liga 1.
0: Liga 1 ya.
1: Nah, jadi waktu kita juara di Liga 2 itu kita sederhana, ibaratnya Ibu Tuti Dao juga sangat bagus dalam arti membina dan memimpin sebuah tim, dan terbukti setelah selesai anak-anak pemain-pemainnya juga dengan direkam dengan senang hati, dengan positive thinking untuk Kalteng. Nah, begitu kita mau perkembangan berikutnya, kita udah sebenarnya udah bagus juga di kepemimpinan Pak Gubernur waktu itu Pak Sugianto, kita mempunyai lolos dan kita masuk ke Liga 1.
0: ISL, sekarang ISL-nya gitu ya, Liga 1.
1: Yang sekarang, yang medianya. Di situ pelatih-pelatih kita juga keren, pemain-pemain kita juga keren. Nah, waktu itu kita bertengger di atas. Nah, setelah itu perkembangannya sepak bola, kebetulan saya juga nggak masuk di dalam situ, saya hanya ngikuti nonton perkembangan selalu semakin turun, pemain-pemain bagus dijual, akhirnya hilang. Dan itu, ujung-ujungnya menunggak istilahnya pemain-pemain. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah proses, kita harus nerima ini, proses buat pembelajaran untuk sepak bola Kalteng.
0: Nah, kesimpulannya apalagi, Kalteng Putra sekarang nggak bermain lagi berarti ya? Udah vakum ya?
1: Nah, dengan adanya kasus itu, akhirnya Kalteng Putra kena suspend. Oh, intinya nggak boleh bawa nama Kalteng Putra, karena ada sedikit permasalahan di
0: keuangan tuh ya.
1: Asosiasi pemain yang belum dikelarkan. Cuman itu nggak apa, masih itu ini harusnya kita bangkitkan lagi. Kalteng harus punya klub lagi. Bener kata Mbak Tifa bahwa jangan hanya euforia doang, hanya sekedar nonton bareng. Itu kita harus punya anu juga, punya empati bahwa ini Kalteng loh, daerahnya luas loh.
0: Itu suspendnya berapa tahun Bang Sugianto, kalau boleh tahu? Berapa tahun di skorsing?
1: Saya nggak ngikutin, kebetulan salah satu pemain Kalteng Putra itu teman saya juga kemarin waktu ngambil di lisensi B, sama cerita. Kita nggak, tapi yang pasti pemain-pemainnya pada udah dikelarkan semua, udah dibayar semua. Cuman suspendnya masih berjalan.
0: Gitu ya. Kita berharap ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi ya, bergeliat. Ya, kita berharap, kita nonton bareng di Stadion Tua Pahu yang bergemuruh.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak Agustia Sabran ini dengan adanya animo sering ngadakan nonton bareng, tertarik lagi untuk membangkitkan lagi untuk sepak bola Kalteng ke liga utama.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik. Inilah sekaligus jawaban Mbak Tifa tadi ya. Tanggapan.
1: Iya, sekaligus dua Mbak
0: Tifa. Ya, benar Mbak Tifa puas ya dengan jawabannya Pak Sugianto. Karena waktu kita terbatas, kita setengah jam saja. Kita cukup sampai di sini di Talk Piala Dunia. Nanti kita hadir lagi Selasa depan dengan host yang berbeda. Terima kasih Pak Sugianto atas waktunya.
1: Yep.
0: Ya, terima kasih juga pada Mbak Tifa dan Mas Pak Agung di GW sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Salam olahraga Mas Sugianto.
1: Salam olahraga Mbari Jaya.
4: Telah kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nantikan acara Pesta Sepak Bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya selanjutnya. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palangkaraya pagi hari ini, kami sudahi dulu sampai di sini kebersamaan. Tentunya kami akan hadirkan ke acara berikutnya, yaitu Palangkaraya Siang. Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Aminuddin. Selanjutnya akan menemani Anda di siang hari ini. Saatnya saya Setiar Seno mohon undur diri pendengar. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih banyak acara menarik lainnya akan hadir untuk Anda. Kami tutup dengan lagu dari Noah, Puisi Adinda untuk Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam Flash News edisi Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan sejumlah perbankan di daerah setempat menjalin kolaborasi dalam upaya memperkuat ekonomi daerah serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Wali Kota Palangkaraya Ferit Naparin mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan. Fokus utama kolaborasi itu meliputi penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta perluasan inklusi layanan perbankan di berbagai lapisan masyarakat. Di mana menurut Fairit, komitmen bersama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kesepakatan ini menjadi landasan dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan lembaga perbankan dalam mendukung pembangunan. Demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dan tentunya juga pendengar saya menemani Anda kurang lebih 5 jam ke depan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Dan pendengar, gimana kabarnya? Semoga sehat, semoga semangat. Dan kita tak lupa juga menyapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Buat pendengar yang lagi dengerin kita di mobil saat ini ya, jangan lupa pakai sabuk pengamannya sembari mendengarkan suara Nudin jawab-jawab dan lagu-lagu terbaik yang kita putarkan untuk Anda. Dan untuk pendengar yang juga siap-siap berangkat menaik motor gitu ya, jangan lupa pakai helmnya, taati rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan. Pendengar, info dan musik 1 jam ke depan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk itu pendengar, inilah dia Palangkaraya siang ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Gimana siang hari ini pendengar ya? Anda dengan kesibukan Anda after long weekend kemarin. Panjang banget libur kita ya. Dan itu juga walaupun sempat masuk juga kerja di hari Jumat dan back lagi aktivitas libur di hari Sabtu sampai dengan Senin ya. Akhirnya kita ketemu di Selasa lagi ya. Kerjaan lagi, apa yang kita kerjakan harus tetap disyukuri ya. Yang pasti pendengar ya, kapan lagi kita dapat ketemu liburnya di hari Senin begitu ya, kalau bukan di hari di bulan Juni ini. Mungkin barokah di awal bulan Juni, sesuatu yang bikin kita lebih nyaman menjalani aktivitasnya ya. Walaupun tanggal merah cuma ada 2 di bulan ini, tapi gak masalah gitu ya, gak sebanyak bulan kemarin lumayan banyak tanggal merahnya ya. Tapi pendengar ya, maupun tanggal merahnya banyak ataupun tidak, tetap aja kok kita kerja ya. Apalagi kalau kayak Nudin, operasional always stay gitu ya kan, hari libur tetap bekerja dan mungkin di jadwal-jadwal tertentu kita tetap selalu produktif gitu ya. Pendengar juga yang hadir dengerin kita di siang hari ini, baru-baru malam aja ya, padahal udah siang, masih siang gitu. Cuaca juga cerah banget di luar nih pendengar. Enaknya kayaknya minum-minum yang segar-segar enggak sih biar fokusnya enggak buyar. Nah, makanya nih pendengar, dianjurkan kita untuk meminum kopi di pukul 9 ke atas begitu ya. Kenapa? Karena di sini menurun fokus kita, mungkin dibantu dengan kafein sedikit buat kita jadi lebih fokus dan tidak mengantuk ya. Jadi untuk pendengar mungkin yang kayak Nudin juga, kayaknya break sejenak lagi ya, muterin lagu lagi deh Nudin nih, mau muterin buat untuk pendengar sambil mungkin nyari kopi. Pendengar yang mau ngopi juga, yuk kita ngopi bareng-bareng. Ngopinya Nudin dari sini, pendengar ngopinya dari mana aja silahkan ya, sambil menikmati siangnya dan kerjanya semoga lancar dan beres bareng Nudin. Nudin mau muterin lagu dari Jazz kali ini, judulnya Aku Butuh Kamu, tapi Nudin butuhnya kopi ya.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

lebih atau berlebihan saat Idul Adha ini memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Nah, kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar. Dilansir dari laman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya diperdengar disertai rasa lemas, mual hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Nah, pendengar, pusing setelah mengkonsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul nih akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan lemak dalam jumlah yang besar. Jadi daging sapi itu mengandung protein dan lemak tinggi ya pendengar, sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Nah, kondisi tersebut pendengar meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang. Selain faktor pencernaan juga nih katanya kandungan tiramin pada daging sapi tertentu dapat memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan. Dimana tiramin merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Dimana juga pendengar asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut nih memicu hipotensi postaprandial sehingga tubuh terasa melayang, lemas, dan bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan berbahan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai gatal, mual, muntah, diare hingga pembengkakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Dan daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya itu juga beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, ya pendengar ya, kita dianjurkan untuk membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Dimana pemilihan daging rendah lemak dan juga tambahan sayuran berserat membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha tersebut. Nah, pendengar ya, kalau kita bahas ini kayak panjang ya, banyak banget ya yang mungkin menyadari bahwa pusing belum tentu tekanan darah juga, tapi rata-rata sih pemicunya juga salah satunya tekanan darah tinggi tadi ya pendengar ya. Jadi untuk itu makan secukupnya aja, karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik untuk diri kita ya. Kelebihan makan daging, pusing, tekanan naik gitu ya kan. Kelebihan mencintai nanti juga bakalan apa ya, bakalan disia-siakan. Jadi harus balance gitu ya, semuanya jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Sekali lagi ya pendengar ya.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

What Man Do dari Bar Bro ya, udah nganterin kita ke menit 50 pas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali kita ucapkan selamat siang untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, kayaknya ini segmen terakhir ya. Kita pengen nanya sama pendengar, pernah gak sih Anda merasa membantu seseorang tuh kayak mati-matian gitu ya, ngantar, menemani, meminjamkan barang, bahkan menjadi tempat curhat 24 jam. Tapi setelah orang itu berhasil, kita malah dianggap sebagai kontak WhatsApp yang sudah diarsipkan. Ada yang pernah ngalamin ya, jangan tunjuk orangnya, cukup senyum-senyum sendiri aja ya pendengar ya. Dan di siang hari ini mungkin ya, sebuah prinsip hidup yang sangat menarik untuk kita bahas, bahwa dalam kehidupan tidak semua kebaikan akan mendapat penghargaan, tidak semua bantuan akan dibalas dengan ucapan terima kasih, bahkan terkadang orang hanya datang ketika membutuhkan lalu pergi ketika kebutuhan sudah terpenuhi. Namun pendengar, apakah itu berarti kita harus berhenti berbuat baik? Oh, itu tentu tidak ya. Justru dari situ kita belajar bahwa nilai sebuah kebaikan bukan terletak pada pengakuan orang lain, melainkan pada ketulusan hati kita saat kita melakukannya. Jadi mari kita mungkin sedikit merenungkan ya di siang hari ini, menjadi baik tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Pendengar Pro 1, ada sebuah perumpamaan yang cukup menggelitik ya. Katanya nih, tongkat akan dibuang setelah si buta bisa melihat. Meski terdengar keras, namun dalam kehidupan nyata kita sering menemui situasi yang sangat mirip. Jadi saat seseorang sedang kesulitan, ya kita dicari. Saat membutuhkan bantuan, kita dihubungi. Saat ada keperluan, kita dianggap penting. Tapi setelah semuanya selesai, kita kadang dilupakan begitu saja. Dan lucunya, yang dianggap bukan 100 kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi satu kesalahan kecil yang pernah kita lakukan. Jadi ya begitulah memang manusia ya. Karena itu jika tujuan kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian, maka kita akan sering kecewa. Namun jika tujuan kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka kita akan tetap tenang meski tidak dihargai sama sekali. Jadi pendengar, menjadi orang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua permintaan. Menjadi baik juga bukan berarti membiarkan diri dimanfaatkan, tetapi kita perlu memiliki batasan yang sehat. Karena hati yang baik bukan hati yang bisa diinjak-injak, melainkan hati yang tahu kapan membantu dan kapan harus menjaga diri. Ada satu hal yang menarik juga pendengar ya, kadang kita terlalu sibuk diinginkan gitu untuk dianggap baik oleh semua orang. Padahal bahkan nasi goreng saja tidak disukai semua orang. Ada ya yang gak suka sama nasi goreng gitu. Bukan tidak suka semua orang, ada yang tidak suka begitu. Ada yang lebih suka mie goreng mungkin, atau kuah tiau mungkin ya. Itu artinya sebaiknya apapun kita ya, akan selalu ada orang yang tidak menyukai. Like in dislike itu ada selalu dimanapun. Jadi jangan habiskan energi hanya untuk mengejar penilaian manusia. Fokuslah menjadi pribadi yang tulus gitu ya, bermanfaat, dan terus memperbaiki diri. Karena pada akhirnya apa sih gitu yang kita cari? Penghargaan terbesar itu bukan berasal dari tepuk tangan orang lain ya pendengar ya, tetapi dari hati yang tenang karena telah melakukan hal yang benar. Jadi pendengar, di siang hari ini Anda merasa pernah dimanfaatkan, merasa pernah dilupakan setelah membantu, atau pernah kecewa karena kebaikan tidak dihargai, jangan biarkan pengalaman itu membuat hati Anda menjadi keras. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, namun jadilah pribadi yang bijak ya. Berbuatlah baik karena itu adalah karakter Anda, bukan karena ingin dipuji. Membantulah karena mampu, bukan karena ingin dianggap penting. Dan ingat, tidak semua kebaikan harus diketahui manusia. Kadang kebaikan yang paling bernilai adalah yang kita lakukan dengan diam-diam dan penuh keikhlasan. Pendengar, saya Aminuddin mengucapkan ya, terima kasih Anda sudah stay di Info dan Music pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di perpinjangan closing ini, semoga kita semua diberikan hati yang lapang, pikiran yang bijak, dan tetap mampu menebarkan kebaikan tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Dan pendengar ya, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami juga tetap hadir untuk Anda
dalam rangkaian program Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan untuk menemani siang Anda di closingnya Info The Music kali ini, saya hadirkan sebuah lagu yang penuh makna tentang perasaan, harapan, dan kenyataan yang terkadang tidak berjalan seiring dengan apa yang kita inginkan. Tetap bersama kami, inilah Henmar Hoka, Antara Cinta dan Dusta.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokku mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bai Najarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami hadirkan lagu-lagu terbaik juga di ruang dengan Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di siang hari yang luar biasa terik ini ya pendengar ya. Dan nanti di pukul 12 kita akan bergabung kembali dengan pendengar dalam obrolan ringan siang. Jadi stay tune terus Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin, dan ini adalah lagu Baby Putri Tanpa Pamrih untuk Anda.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Bercanda, kata Rizky Febian ya. Ayo, siapa yang sering bawa perasaan ya. Tapi juga pada umumnya ya, segala sesuatu yang namanya bercanda juga ada batasnya. Kadang ya, tadi kita gak bisa menilai hati seseorang, tapi ya setidaknya kita bisa mewanti-wanti agar tidak melakukan hal tersebut. Nah, untuk pendengar yang lagi dengerin kita di siang hari ini, gimana nih kalau dibercandain orang ya rasanya begitu? Dan sukakah dibercandain orang begitu? Dan kalau bercandanya kelewatan, gimana respon Anda pendengar? Di obrolan dengan siang kali ini kita ngebahas tentang bercanda ya. Jadi pendengar, menurut pendengar bercanda itu lebih baiknya seperti apa sih porsinya? Untuk itu kalian ingin gabung bareng kita di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Di obrolan dengan siang kali ini boleh banget ya. Nah, udah berdering ada siapa ini, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Oke, baik-baik, ini kenapa? Oh, ini ternyata, aduh, salah kita tadi pencet ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, apa kabar Mama Yuda? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, gimana cuaca di Sampit Mama Yuda?
1: Ya?
0: Cuaca di Sampit gimana Mama Yuda?
1: Ya gitulah, ada gerimis tadi sebentar, panas lagi.
0: Ini di Palangkaraya cetar membahana dari tadi pagi sampai sekarang Mama Yuda. Tapi kalau di Sampit sempat gerimis berarti?
1: Enggak, akhirnya di sini ya, no.
0: Apa tuh?
1: Pohon gerimis, mendung, panas gitulah.
0: Oh, berawan, cerah berawan gitu ya?
1: Tadi ada gerimis sebentar diambil itu.
0: Jemuran.
1: Jemuran diambil, setelah itu panas lagi.
0: Jadi malas sudah keluar ya karena panas. Oke nih Mama Yuda, kita ngomongin tentang bercanda. Nah, gimana nih menurut Mama Yuda, bercanda itu lebih baiknya sesuai porsinya atau berlebihan atau seperti apa nih Mama Yuda?
1: Kalau menurut itu ya bercanda tuh ya sedang-sedang aja, tergantung nih candaannya bagaimana.
0: Iya.
1: Tapi yang bagus tuh candanya ya sewajarnya aja lah, jangan berlebihan. Soalnya kalau berlebihan kan malah apa, bikin tersinggung.
0: Iya.
1: Sakit hati.
0: Iya, kadang tuh lucu menurut dia, nggak lucu menurut kita ya, Mama Yuda ya.
1: Iya memang. Dia belum tentu menurut kita lucu.
0: Tapi alangkah lebih baiknya bercanda boleh, tapi jangan berlebihan tadi Mama Yuda ya. Kalau mamanya ada yang berlebihan nih Mama Yuda, gimana ya, nih menyikapinya?
1: Sewajarnya aja kita bercanda ya. Kalau yang berlebihan ya kita menghindar aja deh.
0: Mama Yuda tim yang sensitif dibecandain. Mama Yuda tim yang sensitif dibecandain atau tim yang biasa aja bercanda begitu, atau kadang bisa mudah tersinggung gitu Mama Yuda, atau tim yang biasa ya, aja?
1: Tergantung candaannya kata
0: ini. Oke, tergantung candaannya ya. Oke deh. Nah, Mama Yuda. Apa pesannya nih kepada semua orang?
1: Ada yang di... cari Yuda.
0: Cari Yuda. Mana Yudanya? Nih apa nih umpamanya nih kalau yang ingin disampaikan Mama Yuda kepada orang di luar sana agar mungkin yang suka bercanda berlebihan
1: ya,
0: Mama Yuda.
1: Ya kalau bercanda sewajarnya aja supaya kita tuh kan kalau ngumpul-ngumpul tuh kan mengharapkan apa namanya ya,
0: kebersamaan ya.
1: Kan hiburan atau silaturahmi. Jangan bercanda yang berlebihan gitu. Okay. Aja pesannya deh.
0: Betul.
1: Tadi maksudnya ingin ngumpul-ngumpul, rame-rame, gituan, terus senang-senang,
0: iya.
1: Terus tersinggung bercandanya berlebihan.
0: Gara-gara bercanda, tadi bercanda.
1: Kayaknya wajahnya dia deh.
0: Oke deh, Mama Yuda. Thank you Mama Yuda udah gabung.
1: Karena positif-positif aja.
0: Betul. Ya? Betul sekali Mama Yuda, setuju. Mau lagu? Boleh. Mau lagu apa?
1: Ya salamnya buat semua yang ada di situ aja deh.
0: Lagunya tadi mau lagu apa nih?
1: Semoga selalu semangat, sehat.
0: Harus dong.
1: lagunya dari Andika dan Usi aja deh.
0: Andika dan Usi judulnya apa tuh?
1: Hati apa yang kupilih?
0: Hati. Hati yang kupilih. Kupilih hatimu ya. Usi ya, betul. Kupilih hatimu ya nggak sih? Ada lagi salamnya?
1: Itu aja lagunya. Salamnya buat semua. Ya, salamnya buat semua yang ada di situ.
0: Siap.
1: Semoga selalu sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Selalu semangat, sehat. Terbang Aminuddin, selalu bahagia, happy deh.
0: Amin.
1: Akhir-akhirnya menjalani pekerjaannya lancar semuanya, happy amin. Selalu deh.
0: Amin, amin, amin. Baiklah.
1: Ya, itu aja Bang Minuddin, Mas Siang. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda yang udah gabung di layanan telepon kita di siang hari ini ya. Tentunya juga spesial, katanya bercanda ada batasnya gitu ya. Di batas-batas sih lah, jangan sampai berlebihan begitu ya. Karena sesuatu yang berlebihan juga gak baik juga ya. Kayak makan daging tadi yang Nudin bilang ya. Nah, mendengar ya, ingin juga mungkin mengasih informasi kita terkait bercanda itu seperti apa yang baiknya begitu ya. Langsung aja bisa dihubungi kita di 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Untuk itu kita puterin dulu lagu requestannya dari Mama Yuda dalam obrolan ringan siang kita hari ini dengan judul Kupilih Hatimu dari Usi featuring Andika.

pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin. Didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ya, mendengar lagunya Anmes Kamaleng dengan judul Cinta Luar Biasa sudah nganterin kita ke menit 44 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat ya di siang hari ini. Dan semoga hari ini semuanya berjalan lancar, rezeki mengalir, dan yang paling penting semoga tidak ada yang sedang jadi korban bercandaan teman-temannya ya, seperti yang kita bahas tadi di awal ya. Dimana pendengar, bercandaan itu memang salah satu cara terbaik untuk mencarikan suatu suasana. Bahkan kadang ya, sebuah tawa bisa menghilangkan penat setelah seharian bekerja atau beraktivitas. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, tidak semua hal bisa dijadikan bahan bercandaan. Dan mungkin ya, pernah ngerasain ada teman yang bilang, ah cuman bercanda doang, padahal yang mendengar justru merasa tersinggung. Nah, ini sering sekali terjadi ya, kadang bercanda merasa lucu, terus sementara yang jadi sasaran bercanda malah ingin menghilang dari grup percakapan tersebut. Ya, merasa dipojokkan lah. Tapi ada dua tipe orang yang hobinya bercanda soal fisik. Temannya sedikit gemuk langsung jadi bahan candaan. Temannya kurus dibercandain juga. Potong rambut baru dibercandain juga. Rambut panjang dicandain juga. Lama-lama orang jadi bingung sebenarnya yang salah rambut atau pertemanannya sih. Padahal bercanda yang baik adalah bercanda yang membuat semua orang tertawa bersama, bukan membuat satu orang tertawakan, karena batas antara humor dan menyakiti perasaan seringkali sangatlah tipis. Dan yang lebih perlu dihindari bagi kita semua adalah bercanda soal hal-hal yang sensitif, seperti contohnya keluarga, kondisi ekonomi, agama, kesehatan, atau musibah yang pernah dialami seseorang. Mungkin bagi kita hanya beberapa detik candaan, tapi bagi orang lain ini menjadi luka yang diingat dalam waktu yang lama. Dan menariknya, orang yang pandai bercanda justru biasanya tahu kapan harus berhenti ya. Mereka bisa membuat suasana menjadi sangat hangat tanpa harus merendahkan orang lain, karena justru tujuannya humor sejatinya adalah menghadirkan kebahagiaan, bukan menciptakan kesedihan yang dibungkus dengan kalimat kan cuma bercanda. Jadi pendengar, silahkan bercanda, silahkan tertawa, silahkan membuat suasana menjadi lebih ceria, tapi ya, pastikan candaan tidak melukai hati orang lain. Sebab tawa yang paling indah adalah tawa yang bisa dinikmati bersama, bukan tawa yang dibangun atas perasaan seseorang yang tersakiti. Jadi pendengar, demikian dulu perbincangan siang kita kali ini. Tetap semangat menjalani hari, tetap berpikir positif ya. Dan ingat, kalau mau bercanda, pastikan dulu lucunya sampai ke semua orang, bukan hanya ke diri kita sendiri ya. Salam hangat dari udara untuk mendengar semua, Prosa dari Palangkaraya. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir lagi di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Daerah siang ini. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya, Aminuddin.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 2 Juni 2026. Berbagai informasi yang penting kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini, diantaranya konflik antar negara, gangguan rantai pasok, hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali dengan informasi pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tidak adanya pemangkasan anggaran gaji guru merupakan bukti komitmen pemerintah Kalimantan Tengah untuk mendukung kesejahteraan guru di tengah efisiensi anggaran. Selengkapnya dari lapangan ada rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silakan informasi Anda, rekan Ayu.
2: Ya, terima kasih rekan Amin di studio dan pendengar. Pendidikan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Reza Prabowo, menegaskan bahwa sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan meskipun terdapat penyesuaian anggaran di beberapa sektor. Bahkan, pemerintah provinsi menjamin upah bagi guru-guru honorer sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.
3: Sebenarnya yang kemarin sempat ramai viral di nasional terkait dengan guru yang dipertanyakan statusnya di tahun 2027 nanti dan di akhir di 2026 ini. Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita minta arahan dengan Pak Gubernur fokus ke dunia pendidikan dan untuk guru-guru yang dimaksud, jangan khawatir, Bapak Gubernur juga tidak ada memangkas anggaran pendidikan khususnya untuk gaji guru.
2: Dan dalam hal ini pendengar, Reza Prabowo juga mengatakan bahwa selain menjaga keberlanjutan program pendidikan, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan digitalisasi yang telah berjalan dengan baik di lingkungan pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya baik, terima kasih rekan Ayu atas informasi Anda pendengar. Masih dalam dunia pendidikan, di mana Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menginformasikan kepada para guru terkait perubahan layanan digital pendidikan melalui integrasi aplikasi Ruang GTK ke dalam platform Rumah Pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan guru dan tenaga pendidikan mengakses berbagai layanan pendidikan secara lebih cepat dan terintegrasi dalam satu aplikasi. Dan kami kutip dari Antara Kalteng, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Palangkaraya, M. Aswan mengatakan, integrasi tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan pendidikan berbasis digital yang dilakukan pemerintah. Selain menghadirkan ikon baru, nama aplikasi juga akan berubah menjadi Rumah Pendidikan Ruang GTK pada pembaruan berikutnya. Di mana melalui platform ini, guru dapat mengakses berbagai layanan seperti Ruang GTK, Ruang Murid, dan ekosistem pendidikan lainnya dalam satu sistem terpadu. Dinas Pendidikan Palangkaraya juga menghimbau seluruh guru agar memperbarui aplikasi agar dapat memanfaatkan manfaat layanan tersebut guna mendukung tugas dan pengembangan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Pendengar, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya, rekan Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
5: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
4: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Oke. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini. Tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
5: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar kooperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
6: Ah ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
7: beras, akhir tahun.
6: Setara beras.
7: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
6: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu stok 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
5: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya yang rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN, Sadagori Binti, mengapresiasi pembangunan posko terpadu narkoba di kawasan Puntun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama. GDAN menyampaikan langkah tegas aparat penegak hukum harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba untuk segera berhenti melancarkan aksinya. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Ini menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi, yang masih berjualan, bertobat.
9: Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah Sadagori Binti menyambut baik peletakan batu pertama posko terpadu anti narkoba di kawasan Puntun, Palangkaraya. Menurutnya, pembangunan posko tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
8: Ini menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi, yang masih berjualan, bertobat. Kalau tidak, tindakan hukum akan dinyatakan bagi mereka.
10: Oke.
8: Dan posko terpadu ini akan dijaga nanti, sepenuhnya oleh aparat keamanan dengan Gerakan Dayak Anti Narkoba dan masyarakat adat Dayak. Selain berjaga-jaga, kita juga akan melakukan sosialisasi supaya warga di tempat ini juga memiliki kemampuan untuk bersama-sama memerangi narkoba. Saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, kampung Puntun yang awalnya menjadi stigma negatif, menjadi pasar narkoba, akan berhenti menjadi kampung yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan.
9: Sadagori menegaskan langkah tegas aparat penegak hukum harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan posko Gerakan Dayak Anti Narkoba yang berlokasi di kawasan Puntun. Ia menegaskan keberadaan posko tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika.
10: Dengan penuh mendukung keberadaan posko ini. Tadi di dalam sambutan telah kami sampaikan bahwasanya dukungan kami nanti tidak hanya memastikan juga fisik ini terbangun, tetapi juga nanti ada kegiatan-kegiatan operasional yang kemungkinan bisa kita danai. Dan perlu disampaikan bahwa narkoba ini sebagaimana tadi disampaikan adalah tanggung jawab kita bersama mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, ya. Nah, ini harapan kami stigma negatif yang ada di kampung turun ini kedepannya berubah menjadi kampung yang damai, sejahtera, aman.
9: Menurutnya kehadiran posko menjadi langkah nyata untuk memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Pemko Palangkaraya juga berkomitmen mendukung keberlangsungan berbagai program yang akan dijalankan setelah posko beroperasi. Di tempat sama, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba di kawasan Puntun. Kapolda menegaskan pihaknya akan menyiagakan personel kepolisian untuk memastikan pembangunan posko berjalan aman dan lancar.
11: Penegakan hukum sudah sering dilakukan, namun demikian mereka sepertinya tidak jerah dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya. Sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
9: Menurutnya keberadaan posko tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah yang selama ini kerap mendapatkan stigma negatif. Ia berharap kawasan Puntun ke depan dapat berubah menjadi lingkungan yang damai, aman, tenang, dan terbebas dari aktivitas peredaran narkotika. Perubahan tersebut dinilai penting untuk menghapus citra buruk yang selama ini melekat pada wilayah tersebut. Edi Suroso melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kita menuju informasi berikutnya dari Kabupaten Barito Utara, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Imam Topik, menegaskan pihaknya tidak pernah meminta bantuan dana data pribadi maupun menawarkan program tertentu melalui nomor pribadi yang tidak resmi. Modus penipuan tersebut terbaru mencatut nama dan profil Kepala Dinas Pendidikan serta Sekretaris Dinas Pendidikan untuk meminta sejumlah uang kepada masyarakat. Kasus ini terungkap setelah seorang pengusaha menerima pesan dari oknum yang mengaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan meminta bantuan dana sebesar 27 juta rupiah dengan alasan kebutuhan mendesak. Muhammad Imam Topik juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon yang mengatasnamakan pejabat pemerintah tanpa verifikasi. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transfer kepada pihak yang tidak dikenal, serta segera melapor akun atau nomor yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendengar, permasalahan sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat akibat kurangnya pemahaman terkait legalitas dan administrasi tanah. Melalui program Jaksa Menyapa di RRI Palangkaraya, Kejaksaan bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Palangkaraya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan secara tepat. Selengkapnya, Norsean Miftah Torik melaporkan.
12: Jadi dibutuhkan dari peran aktif masyarakat untuk melengkapi administrasi persyaratannya. Dari mulai surat-surat tanah, tanda tangan berbatasan, surat pernyataan penguasaan fisiknya.
13: Sinergi antara Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN menjadi langkah penting dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di Kota Palangkaraya. Melalui program Dialog Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Palangkaraya, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas tanah, tertib administrasi pertanahan, serta langkah pencegahan agar konflik lahan tidak terus terjadi. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Rizky Enzar Maulid Dama menjelaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sah yang diakui negara. Karena itu, masyarakat diimbau segera mengurus legalitas tanah mereka guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Menurut Rizky, banyak konflik pertanahan terjadi akibat tanah yang belum bersertifikat maupun proses balik nama yang tertunda. Ia juga mengingatkan masyarakat agar melengkapi dokumen administrasi pertanahan dan memasang patok batas tanah untuk mencegah penyerobotan lahan. Rizky turut menjelaskan mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah melalui pembiayaan pemerintah.
12: PTSL sendiri, pendaftaran tanah sistematis lengkap, adalah suatu kegiatan administrasi pertanahan, proses sertifikasi dari mulai SKT sampai dengan sertifikat itu melalui pembiayaan oleh pemerintah. Jadi mulai biaya pengukuran itu dibayari pemerintah, proses penetapan haknya pun, SK-nya pun dibayarkan oleh pemerintah. Jadi tidak gratis prosesnya. Sementara yang beredar di masyarakat itu, PTSL itu adalah kegiatan yang gratis, betul gratis, tapi dibiayai oleh pemerintah.
13: Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Elsinta, mengatakan akar utama sengketa pertanahan umumnya disebabkan administrasi yang tidak tertib dan terjadinya tumpang tindih surat tanah. Ia menjelaskan, sering ditemukan beberapa surat tanah atau surat pernyataan tanah diterbitkan pada objek yang sama, tetapi dengan subjek berbeda dan batas yang serupa hingga memicu sengketa di masyarakat.
14: Jadi akar masalah itu adalah tidak tertibnya administrasi pertanahan. Dalam artian bahwa ada keberagaman alas hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Jadi seringkali terjadi berapa kali keluar surat tanah, surat pernyataan tanah yang atas objek yang sama, kemudian subjek yang berbeda dengan batas-batas yang sama. Jadi intinya karena adanya berapa kali keluar surat pernyataan itu, nah intinya itu menyebabkan sengketa pertanahan.
13: Melalui sinergi Kejaksaan dan BPN, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya legalitas tanah dan tertib administrasi pertanahan. Edukasi, sertifikat tanah, serta pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah utama untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik lahan di tengah masyarakat. Nursa M. Yuftah Tarik melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir yaitu informasi olahraga, di mana sepak bola putri Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam meraih berbagai prestasi. Meski begitu, diperlukan dukungan pemerintah dalam alokasi anggaran yang cukup dan pembinaan berkelanjutan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
15: Kenapa kami tidak kirimkan? Karena keterbatasan anggaran.
16: Perkembangan olahraga sepak bola di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian masyarakat. Terlebih, sepak bola putri Kalimantan Tengah dinilai memiliki perkembangan yang lebih pesat dibandingkan sepak bola putra dalam beberapa tahun terakhir. Pengamat sepak bola Budi Yantoro mengatakan, Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi atlet sepak bola putri yang siap mencetak prestasi di berbagai kompetisi. Bahkan, atlet asal Kalimantan Tengah kerap diandalkan untuk mengikuti berbagai turnamen di tingkat nasional.
17: Kalau Kalteng Putri ini memang setiap, pasti kita ditelepon oleh tim kompetisi supaya kita mengikuti turnamen-turnamen. Nah, karena kita memang perekrutan pemain putri itu memang luar biasa saat itu ya.
16: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, Fatul Munir, mengatakan, meski memiliki potensi besar, para atlet sepak bola putri perlu didukung dengan pendanaan yang cukup dan pembinaan yang berkelanjutan. Kedua hal tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong perkembangan sepak bola putri agar semakin maju dan berprestasi.
15: Palangkaraya hari ini, Mbak, ternyata semua kabupaten itu membawa sepak bola wanita satu tim, tapi akhirnya hari ini nggak muncul. Palangkaraya kami nggak bisa kirimkan, padahal stok kita banyak. Kenapa kami tidak kirimkan? Karena keterbatasan anggaran. Koni hari ini hanya 1M dikasih. 1M belum pakaian seragamnya. belum ada 571 informasi terakhir. Kontingen Palangkaraya berangkat ke Pangkalan Bun. Belum hotel mana cukup. Kita berharap ke depan wali kota paling tidak Oktober itu ada yang nalangin hari ini. Nanti Oktober itu ada perubahan. Kalau perubahan dibantu 3M ya sudah sama kayak di Sampit 4M sudah cukup.
16: Karena itu, dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan olahraga sangat diperlukan. Dengan pembinaan yang konsisten dan anggaran yang memadai, sepak bola putri Kalimantan Tengah berpeluang terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Muhammad Ramli bin Busri di mana saja berada sebagai tergugat tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 177/PDT.G/2026/PA/PLK tanggal 14 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Norbayah binti Haji Aini almarhum sebagai penggugat dan lawan Muhammad Ramli bin Busri sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-30 pas pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan nantinya akan dipandu oleh rekan saya Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil dengan narasumber wayang. Dan pendengar, inilah dia 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa
0: spesial,
1: nasional
0: ya,
1: spesial ya.
0: Betul.
1: Ada banget. Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi kalau sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Iya,
1: kalau memang cocok jadwalnya. Kalau
0: iya.
1: Memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang masih hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Terlihat kan?
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita

0: tadi 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
1: Lebih yang terbaru wayang ya.
0: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
1: Wayang. Ngegas wayang.
0: Iya kan? Wayang. Kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
1: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
0: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, okay. Boleh diceritain gak sih ini katanya formasi baru, gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru, jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
0: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition?
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
0: Maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya?
2: Betul.
0: Oke.
1: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
1: Oh berlima, oke okay, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
1: Oke, okay, berenam ya.
0: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah...
2: Ini dia, mana? Audionya kok di...
1: Halo, Kak Taurin.
3: Halo.
1: Gimana-gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
0: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
1: Nah lo, gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
0: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya Taurin gitu.
0: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
1: Oke. Kalau ke Taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
0: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
1: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
0: Iya kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
0: Meneruskan memudahkan. Karena betul. Lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
1: Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
0: Aduh. Ampun Om Oji.
1: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
1: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
0: Bu Benijo gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
0: Baik juga Bung Iksan, alhamdulillah ya.
1: Oke.
4: Kita langsung ke Wayang Band ya.
0: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Wayang Band yang grup band Lezen nih.
0: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Wayang Band.
1: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
0: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
0: Iya.
1: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Boleh, tadi kalau pertanyaan boleh, dari Bang Benijo tadi
0: Benijo.
1: Ya.
0: Bang
1: Benijo sepertinya ya.
0: Gimana? Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
1: Iya boleh, silakan.
0: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jangka kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
1: Yep.
0: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Apalagi sekarang udah dimudahkan ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol, gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
0: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
0: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
1: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
0: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
1: Nah, iya langsung, banyak ya.
0: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
1: Kuncennya ya.
2: Iya.
1: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya? Dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Bisa gitu apa ya? Nih gitu ya.
0: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
0: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya. Tidak
1: berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
0: Halo Uncle Gazi. Halo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
1: boleh,
5: wayang?
1: Silakan.
2: Siap.
5: Dengan format yang baru udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya? Panggung bersama Bang.
0: Oke, okay. Ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
1: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
0: Mati aku mati.
5: Ya mati aku mati.
1: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
0: Oke.
5: Okay. Boleh salam Bang Isan.
0: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
0: Isan. Oh, Damai hati ini.
1: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
1: Boleh.
5: Buatnya Penyapur Satu Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkal Gazi, dari Sumatera Barat. Makasih Bang Iksan.
1: Oke, terima kasih banyak Angkal Gazi.
0: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angkal Gazi.
1: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang satu Bahasa Indonesia, Kak Isan, Kak Le, dan Kak Seri Jamil.
1: Iya, halo.
0: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
1: Apa
6: ini
1: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
0: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
0: Udah, maaf, apa udah.
1: Iya,
0: Bang
1: udah Gilangnya
0: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
0: Udah beda personelnya.
1: Iya, personelnya udah beda.
6: Ini siapa?
0: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
0: Taurin.
1: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
0: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku ini lagu tahun berapa liriknya?
0: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
1: Oke, itu saja.
0: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
0: Taurin,
6: ya.
0: Taurin.
1: Yang baru Kak Taurin. Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angkel Gazi.
1: Ya.
6: Buat kali dia di Pro 1 Padang buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
0: Terima kasih banyak, udah.
1: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
0: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh tuh, di Solok. Uncu Dipo, halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, wabarakatuh.
1: Uncu Dipo.
0: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Halo Kak Feli dan Bang
1: Iksan.
0: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
0: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
0: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
0: Oke. Okay. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Lampung, untuk semua ya dah. Udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Uncu Divo.
1: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
0: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
1: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu, tapi kita jalanin yang sedang kita jalanin sekarang gitu.
1: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
0: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
0: Oke, okay. Berarti ini mati, aku mati ini single dulu ya.
2: Ya.
0: Sambil ini ya, ini berarti mati aku mati ini single baru, personil baru, ya berarti benar
2: ya. Betul, betul. Ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
1: lanjut aja kali?
0: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya. Banget. Taurin ini adalah vokalis baru di band Wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
0: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya Wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Nice. Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
0: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Mm-hmm. Itu gimana prosesnya itu penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
1: Yeah. Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
0: Januari ke rilis April cepet banget
1: cepet
0: sih.
1: Cepet banget ya.
0: Cepet banget sih jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget kayak proyek candi.
1: Proyek candi ya.
0: Roro Jonggrang dong.
1: Oke. Jadi prosesnya cepet cukup cepat ya.
0: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng langsung produksi langsung rilis lagunya. Enggak pakai babi Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Ita.
0: Oke.
1: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
0: mati,
1: apa.
0: Mati.
1: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja, tapi kalau misalnya mau yang telepon mau ngobrol langsung
0: bisa
1: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
0: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Ya, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally? Coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyata.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: banget
1: nih. Bener kan ya, 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: enak lagunya. Ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya ibaratnya gak berhenti gitu. Tapi malah terus berkarya. Malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya. Dengan skin baru. Ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Betul, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya. Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Ah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang, Wayang. Ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan banget, untuk kolaborasi ya dengan Isan Tarore, boleh.
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya. Oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih. Jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Ikan dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Mbak Taurin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung Mas Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau tahu. Dan juga untuk mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sudah berapa tahun gitu. Itu Bang Sally, Mbak Sally.
1: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren ya.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke. Oke, baiklah.
4: Ya soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa? Yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya gilang.
0: Oh. Wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin
1: nanti
0: Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Oh, mati aku mati.
4: Kamu hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener
1: mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas lamanya.
5: Tas lamanya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung itu masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget
1: ya. Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita ke info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja kayak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Gitu. Oke. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Oke, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak kan
1: Indonesia. Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sekali enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu Iksan.
1: Iksan
0: ya.
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nyapa ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Taro nih, gimana kabar
1: Sam? Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan
1: jobnya
6: selalu lancar
1: kan. Amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben, kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Pada cengkoknya ya.
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Sally sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya Gripen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa
0: Tengah. Okay.
1: Bebah tuh kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata Gripen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
0: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Dengan
7: segar. Oh, dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
0: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Ihsan ya.
2: Hadir.
1: Iya. Yeah.
7: Betul. Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya. Yeah.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu. Apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
2: Terima kasih.
1: Oke, thank you.
0: Terima kasih. Terima kasih.
7: Mari gitu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Oji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan si namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Oke,
1: Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang.
8: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang masih eksis gitu ya. Artinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokalis. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu harus tuh kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota Tua RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku, jadi kita mengiklankan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Oke, dulu.
2: Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Hmm. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasi ini bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Okay. Kelihatannya.
5: Lisa kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
1: Oke kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi
1: dari. Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: Radio 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elvi,
0: juga betul, Bunda Rita. Rita.
1: Ya. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Persik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya.

0: Tapi itu gaya siapa ya?
1: Yang penting berdangdut lah ya.
2: Tapi dia dangdutnya
1: tapi
2: asik.
1: Tapi oke
2: okay
1: ya, oke okay lah ya.
2: Asik loh, boleh lo dipikirin okay buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
1: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya. Iya. Oke okay lah.
2: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
1: Betul okay banget.
0: Bisa-bisa.
1: Oke okay deh, bisa ya, bisa ya. Oke, okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari wayang band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
2: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
1: Ada halangannya nggak sih?
3: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari rilis April.
2: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
1: Cepat ya.
2: Iya, iya, jadi kayak ini masalahnya band kalau tadi solo, nah, aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
3: Iya.
2: Iya betul. Lima betul, kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul kan. Jadi betul dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu ya, gitu.
3: Betul sekali.
2: Itu makanya hebat banget ini sih.
1: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
3: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya, sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya. Gas gitu, nggak perlu banyak drama-dramaan.
2: Iya benar-benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
2: Ada apa kata Urin?
3: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
2: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
1: Kita lihat ya.
2: Langsung kita stalking. Oke.
1: Okay. Gimana?
0: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra
1: ya,
0: juga.
1: Pastinya gitu. Ya.
0: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang nggak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat yang ngasih.
1: Waduh,
2: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih. Beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
1: Secara singkatnya seperti itulah ya.
2: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
1: Berarti
2: semakin diomongin semakin works.
1: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
2: Yes.
1: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, silakan.
4: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
2: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
2: Oh tapi sudah dijawab ya.
4: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh udah pertanyaan udah ditanyain juga.
2: Gak apa-apa kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma, pasti banyak ini pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
4: Benar. Ini aja dah, pertanyaannya ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
2: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusiasmenya yang sekarang.
1: Oke. Okay.

0: menurut formasi yang sekarang bagaimana tanggapan fansnya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
2: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
0: Boleh salam enggak?
2: Oh, boleh, silakan.
0: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: SWT. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
0: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya.
1: Mm-hmm.
0: Dan
1: amin.
0: Salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Okay.
0: Dan buat Panjudin yang terima kasih.
1: Terima kasih banyak,
2: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
3: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Teh Dinda.
3: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang
1: haji. Aku baru pulang hiatus.
3: Okay. Shelly juga sih sepertinya sama.
2: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
3: Benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Ya Teh Dinda.
3: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Hmm. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu ya.
2: Iya,
3: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat wayang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
3: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu
1: yes,
3: ya.
1: Betul.
3: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroleh makin keren.
1: Thank you Teh.
3: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
2: Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
2: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphonenya handphone baru soalnya.
2: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
2: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
2: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
2: Apakah kaget enggak tuh?
1: Kaget positif atau kaget negatif yang kurang gitu ya? Menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
4: Kayak mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar enggak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana mana?
1: Silakan. Taurin.
5: Lanjut. Silakan. Oh, enggak. Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak gak ada. Yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah gak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat offer itu ya. Karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget bukan ada yang turun-turun. Gak ada yang begitu.
2: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul, betul.
1: Nice, nice, nice, nice. Itulah gunanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi bandnya.
4: Banget.
1: Gitu.
4: Betul-betul, Sisan.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
2: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
2: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
2: Iya, oke, baiklah, siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanyain next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Promo-promo single, promo-promo lagu ya, insyaallah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insyaallah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
2: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
2: Baiklah kalau gitu ya, bener-bener sih bener. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
2: closing
1: tutup nih
2: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Mbak Taurin.
5: Sebenarnya kalau lagu lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Nah, itu dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya aduh gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya. Jadi kayak mati aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
5: Iya betul, seperti itu sih lagunya. Ditambahin apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
2: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget nih Bang Oji.
2: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
2: Iya, ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
2: Oke,
4: okay, amin. Mungkin nambahin?
5: Kurang lebih sama.
2: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
2: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke.
2: Okay. Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
2: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
5: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
2: Ah, itu boleh. Silakan.
5: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
2: Boleh dong.
5: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
1: Okay.
5: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
2: Oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, yeah, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
2: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, terima kasih. Kak Taurin, thank you yeah, so much.
2: Sukses amin terus ke depannya, pokoknya kita tunggu project selanjutnya
1: amin
2: ya.
1: Amin. Amin.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Aduh, terima kasih iya banyak juga buat semua pendengar yang
2: betul
1: dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, mm-hmm, udah gabung yep di telepon. Terima banget kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
2: Ada beberapa enggak ya, coba kita cek kali. Oke, ya. Ada yang mm-hmm bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan,
2: mm-hmm,
1: Firmansyah.
2: Oh, oke. Okay.
1: Firmansyah tuh, Firmansyah.
2: Banyak banget ya tuh ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
2: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi yeah baru lebih segar katanya kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
2: Oke, okay, terima gitu kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
1: thank
2: kita
1: so
2: harus
1: undur diri
2: ya. Betul, karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
2: Jadi saya Liana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
6: Kenal lo yang?
7: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
6: Wayang orang? Wayang Ben.
7: Oh.
6: Kan kita?
7: Yo, itu
8: kita, kita siapa?
7: Kita siapa?
8: Ben. Terus coba W-nya apa?
6: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi Ang.
9: Ya baik mendengar Pro 1 dari Palangkaraya, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama 100% Indonesia Nasional edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 bersama dengan rekan saya tadi Iksan Tarore dan Seliana Jamil serta juga dengan narasumbernya yang sudah hadir tadi ada Wayang Band yang dengan personil barunya ya. Dan mendengar perjumpaan kita juga harus berakhir sampai di sini pendengar dalam Palangkaraya sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 dari Palangkaraya dalam sajian Palangkaraya siang ini. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dalam sajian program Palangkaraya sore ini. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Listia kembali menemani Anda dalam program Kentongan. Dan pendengar, kita akan mengupas sebuah topik yang sangat penting bagi masa depan anak-anak dan generasi muda, sekaligus bagi keselamatan lingkungan kita. Dan topik kita dalam Kentongan hari ini adalah membangun karakter tangguh sejak dini. Bagaimana kita membentuk mental anak-anak agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tanggap, sigap, dan selamat saat menghadapi situasi darurat atau bencana alam? Tetaplah bersama kami dalam program Kentongan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pendengar, kita masih dalam program Kentongan. Wilayah kita Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, memiliki karakteristik geografis yang unik, di mana di satu sisi kita diberkahi alam yang luar biasa. Namun di sisi lain, kita juga akrab dengan tantangan alam musiman seperti kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta banjir luapan di beberapa titik pinggiran sungai. Disinilah pentingnya kata tangguh. Ya, pendengar, karakter tangguh tidak lahir begitu saja saat kita dewasa. Tentu harus dipupuk sejak dini, sejak anak-anak kita mulai mengenal lingkungan sekitarnya. Selama ini anak-anak seringkali diposisikan hanya sebagai korban yang pasif saat bencana terjadi karena mereka dianggap kelompok yang rentan. Padahal jika kita membekali mereka dengan pengetahuan mitigasi yang tepat sejak kecil, anak-anak bisa berubah menjadi agen penyelamat bagi diri mereka sendiri dan teman-temannya. Membangun karakter tangguh sejak dini berarti mengajarkan mereka untuk tidak panik, melatih insting bertahan hidup, dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bahaya mengancam. Dan pengetahuan ini adalah investasi terbaik, bahkan jauh lebih berharga daripada proteksi materi apapun.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Ya, pendengar, mengenalkan mitigasi bencana kepada anak usia dini tentu membutuhkan metode yang khusus. Kita tidak bisa menyodori mereka dengan teori-teori tebal atau data-data yang rumit. Pendekatannya pun harus menyenangkan, misalnya melalui simulasi permainan, lagu, atau cerita bergambar. Di Indonesia, kita mengenal program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Melalui konsep ini, sekolah-sekolah dilatih untuk memiliki jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, dan yang terpenting, guru serta siswa tahu persis harus lari kemana saat alarm berbahaya berbunyi. Bagi anak usia dini, memori visual dan motorik dari hasil simulasi, seperti bagaimana cara melindungi kepala saat gempa terjadi, atau kemana harus melangkah saat banjir datang, akan melekat kuat hingga mereka dewasa. Dengan begitu, kesiapsiagaan akan menjadi sebuah budaya dan refleks alami dalam diri mereka, bukan lagi sekedar instruksi paksaan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isik kalai, Mama.

0: Pendengar, untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana strategi dan komitmen Kota Palangkaraya dalam membentuk generasi muda yang sadar bencana, dan berikut perbincangan saya bersama dengan Bapak Heri Fauzi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, sesuai dengan tema kita, membangun karakter tangguh sejak dini. Pendengar, saat ini saya berbincang bersama Bapak Heri Fauzi terkait membangun karakter tangguh sejak dini. Pak Heri, kalau kita berbicara soal bencana, seberapa penting edukasi siap siaga bencana yang diterapkan sejak dini, bahkan di tingkat sekolah dasar?
1: Ya, penyampaian informasi terkait mitigasi bencana bagi anak-anak usia dini sangat penting karena diharapkan mereka sejak awal sudah memahami potensi-potensi bencana apa saja yang biasa terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, termasuk bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat bencana itu terjadi. Dan mitigasi ini juga sebagai salah satu upaya mengurangi dampak dari bencana itu, mengurangi dampak korban jiwa, mungkin harta benda yang bisa ditimbulkan oleh bencana tersebut.
0: Menurut standar BPBD Kota Palangkaraya, apa saja yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa didik untuk wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih, Pak Heri Fauzi?
1: Ya, dalam mitigasi bencana bagi siswa usia dini, bagi anak usia dini, kami tidak memilah-milah bencana ya. Jadi hampir semua bencana berpotensi menimbulkan korban jiwa, sangat penting untuk kita sampaikan ke anak-anak. Kita tidak bisa menduga ke depan mungkin anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi di luar Kalimantan Tengah, yang tentu potensi bencananya sering terjadi di wilayah sana seperti gempa mungkin. Jadi perlu juga kita mengedukasi masyarakat, adik-adik kita, untuk paham bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi, terutama pada saat berada di bangunan-bangunan yang tinggi. Demikian.
0: Oke, Pak, apakah setiap anak ini harus mengetahui apa itu titik kumpul dan mengetahui di mana letak titik kumpul di setiap lokasi? Lalu apakah setiap sekolah juga wajib untuk memiliki titik kumpul, Pak Heri?
1: Ya, di setiap lokasi, tidak hanya di sekolah, mungkin di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat harus atau wajib mesti ada lokasi titik kumpul. Misalnya di lokasi perkantoran, di bangunan-bangunan pasar yang tinggi, yang besar, perlu dibuat suatu lokasi atau lapangan untuk titik kumpul bagi masyarakat pada saat ada kejadian. Dan diupayakan di setiap sekolah juga diwajibkan ada apa namanya loh, rambu-rambu atau rambu-rambu evakuasi untuk lokasi titik kumpul itu. Jadi kita harapkan di setiap sekolah yang ada di wilayah Kota Palangkaraya memiliki rambu-rambu titik kumpul atau rambu-rambu evakuasi, jalur-jalur evakuasi.
0: Bikin. Oke, kalau terkait tas siaga bencana begitu, Pak, apa saja benda wajib yang menurut Pak Heri harus ada di dalamnya, yang tentu juga harus diketahui oleh anak-anak?
1: Biasanya digunakan untuk pada saat evakuasi bencana banjir. Jadi di setiap rumah bagi masyarakat atau warga kita yang berada di bantaran sungai yang berpotensi banjir, wajib menyiapkan tas siaga bencana yang isinya bisa berupa dokumen-dokumen penting, obat-obat yang kebutuhan sehari-hari, air mineral, dan juga bahan pokok yang bisa bertahan untuk beberapa hari, serta pakaian-pakaian yang bisa digunakan untuk berganti pada saat darurat. Jadi tas siaga ini fungsinya lebih kepada hal-hal yang isinya simbol.

0: pulau, sehingga mudah dibawa dan mudah terlihat pada saat kejadian banjir, bisa dengan mudah bisa dibawa.
1: Kemudian Pak, jika
0: Untuk
1: terjadi situasi darurat saat jam pelajaran, kemampuan dasar apa yang harus dikuasai oleh anak-anak itu sendiri?
0: para pelajar diharapkan bisa langsung keluar dari lokasi kejadian dengan mengikuti jalur atau rambu-rambu evakuasi yang sudah disiapkan menuju ke lokasi titik kumpul. Dan lebih penting lagi, di sekolah misalnya ada guru-guru yang sudah memahami terkait bencana, bisa memandu para siswanya untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Kami ber
1: Dan terakhir, apa pesan dari Pak Heri Fauzi, terutama untuk para guru dan orang tua dalam mendukung anak-anak agar mereka memiliki mentalitas tangguh bencana sejak dini, Pak Heri?
0: Kami berharap di setiap sekolah diupayakan minimal 1 bulan sekali dilakukan simulasi dalam upaya penyelamatan ketika ada bencana. Sehingga dengan semakin seringnya dilakukan simulasi, jadi pada saat kejadian para siswa sudah tidak canggung lagi, mereka harus kemana, harus lewat jalur mana untuk melakukan penyelamatan. Dan diharapkan juga di setiap sekolah juga dibentuk tim kecil sebagai sarana untuk melakukan evakuasi, semacam satgas kecil untuk melakukan upaya mitigasi bencana di sekolah masing-masing. Demikian.
1: Baik, dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Bapak Heri Fauzi dari BPBD Kota Palangkaraya, yang mana dengan tema kita membangun karakter tangguh sejak dini. Semoga ini menjadi perhatian bersama bagi orang tua dan guru yang dapat membantu membangun karakter anak dengan sikap sigap dan tangguh bencana sejak dini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu.
1: Waktunya kentongan.
4: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, cukup konsumsi air putih, istirahat cukup, rutin berolahraga, menghindari stres, dan rutin cek kesehatan Anda.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Kentongan hari ini. Sebagai catatan penutup, pembentukan karakter tangguh bencana ini tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah atau BPBD saja. Lingkungan terkecil, yaitu keluarga, memegang peran yang paling utama. Ada beberapa tips sederhana yang bisa para orang tua lakukan di rumah. Pertama, kenalkan potensi bahaya sekitar. Ajarkan anak secara santai mengenai bahaya bermain korek api atau bermain di pinggir sungai saat arus deras. Kedua, hafalkan nomor penting. Latih anak untuk mengingat nomor telepon orang tua atau nomor darurat seperti 112 jika terjadi situasi genting. Dan ketiga, siapkan tas siaga bencana. Libatkan anak saat menyusun tas siaga, biarkan mereka memasukkan satu atau dua mainan kesayangan serta botol minum mereka sendiri agar mereka paham konsep bersiap diri. Ya, pendengar, membangun karakter tangguh sejak dini adalah cara kita memeluk masa depan mereka dengan rasa aman. Saya Listia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program Kentongan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Kentongan selanjutnya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Selasa, 2 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Junior. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar kami alhamdulillah di sini baik-baik saja. Dan cuaca di Samarinda sore hari ini cerah tanpa hujan ya, karena tadi siang juga panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria Dita, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Baik Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Sebagai ajang perubahan dan garda terdepan dalam menjaga Pancasila.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
4: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita, terutama kami yang ada di sini, itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras, karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Dita, dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara, kami sudah bersama dengan Regita Bayu di sana. Bayu, bagaimana kabarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini Tarakan, alhamdulillah baik dan juga cuaca cukup cerah, Niar.
0: Sama dengan Banjarmasin, ya?
1: Yes, ya.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai rupiah melemah. Akademisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
0: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Di Tarakan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya, karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Niar, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026 tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID, ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Ini apabila ada gejala-gejala campak, di anaknya segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah, kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, okay. Ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga Minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sudah ada rekan saya Angel di sana. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Niar, kabar baik sore hari ini. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Niar.
0: Ya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya?
1: Iya nih.
0: Baik, dari Nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Hari Lahir Pancasila, RRI Nunukan ajak pemuda jaga falsafah bangsa.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah berada depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu.
1: Adem.
0: Ya. Baik Listia, ya. Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Yar.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
2: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah, ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini. Mereka harus menyadari kondisi ini. Tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
3: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
4: Ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya. Dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
5: beras,
4: kita. Secara beras.
5: Pasar yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
4: Oh, sampai 1 tahun. Karena kata tadi itu, setelah 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Nanang Hilmi bin Bahtiar. Nanang Hilmi bin Bahtiar di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 182 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 15 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yulianti Astuti binti Sampan sebagai penggugat lawan Nanang Hilmi bin Bahtiar sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dan pendengar, kami masih menemani Anda dalam sajian Palangkaraya sore ini. Rekam informasi dan juga sajian musik hiburan menemani Anda yang sembari jogging. Hati-hati di jalan pendengar, selalu update info cuaca sebelum melakukan berbagai aktivitas maupun perjalanan jauh untuk hari ini.

Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan perbedaan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan. Namun seluruh perbedaan itu berpadu dalam satu kekuatan besar, yaitu persatuan Indonesia. Di tengah dunia yang masih dipenuhi konflik, perpecahan, dan kebencian, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Kita diajarkan untuk saling menghormati, kita dibiasakan untuk hidup berdampingan, dan kita dibentuk oleh nilai luhur Pancasila, dasar yang mempersatukan bangsa dari generasi ke generasi. Pancasila bukan hanya hafalan, Pancasila adalah tindakan tentang gotong royong saat sesama membutuhkan, tentang menghargai perbedaan tanpa saling menjatuhkan, tentang menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hari ini, tugas menjaga Indonesia ada di tangan kita. Generasi yang berani menolak perpecahan, generasi yang mampu menyebarkan toleransi, dan generasi yang siap membawa semangat perdamaian hingga ke dunia internasional. Karena Indonesia memiliki satu tujuan besar, menjadi bangsa yang damai, kuat, dan bermartabat. Mari bersatu, satukan langkah, satukan semangat, dan jadikan Pancasila sebagai cahaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Karena kita adalah satu jiwa dalam semangat persatuan, satu bangsa dalam kebinekaan, dan satu misi untuk perdamaian dunia. Satu jiwa, satu bangsa, satu misi perdamaian dunia. Bersama Pancasila, kita jaga Indonesia, dan kita suarakan perdamaian untuk dunia.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor 0857-8748-7135 dan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail STMT. Namun faktanya, akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran, kali ini dengan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 155, yang akan dibacakan oleh Nuryadin dan Saritilawah Yulanda.
2: Al-Rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kenal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk Anda umat muslim. Masih ada waktu pendengar untuk Anda dapat menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Sebelum kami hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ada informasi di mana Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi pembicara utama dalam The 14th Provision Conference. SBY menegaskan pembangunan berkelanjutan ini menjadi tanggung jawab moral sekaligus strategi jangka panjang bagi masa depan umat manusia. Dan pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya juga menekankan pentingnya kolaborasi Hexa Helix, di mana kolaborasi ini melibatkan pemerintah serta akademisi untuk menciptakan inovasi dengan fondasi integritas yang kuat. Dan pendengar, Rektor Institut Perbanas Hermanto Siregar mengatakan transformasi global dan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inovasi yang berlandaskan integritas, dan perkembangan teknologi, bahkan munculnya model bisnis baru juga harus diimbangi dengan strategi mitigasi resiko yang memadai. Dan sinergi tersebut tentu membentuk praktek keuangan yang lebih baik, mendorong evolusi digital, dan tidak hanya itu pendengar, kolaborasi ini juga menjunjung tinggi standar etika dalam dunia bisnis. Dan tentu inovasi ini juga akan melahirkan model-model bisnis baru yang lebih adaptif. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko komprehensif juga harus terus dikembangkan dan diterapkan secara disiplin.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
3: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya.
4: Bantuan pangannya di situ udah lengkap lah, pokoknya di situ paling lengkap, makanya itu harus dikawal oleh seluruh staf sus yang nanti akan menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah.
3: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama petang ini. Perekrutan staf khusus mahasiswa yang direncanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk membantu meningkatkan efektivitas program Kartu Huma Betang Sejahtera. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Ada bantuan pangannya di situ, udah lengkap lah, pokoknya di situ paling lengkap, makanya itu harus dikawal oleh seluruh staf sus yang nanti akan menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rekrutmen staf khusus dari kalangan mahasiswa untuk membantu pelaksanaan program pembangunan daerah. Perekrutan generasi muda ini akan ditempatkan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ekonomi, hingga pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Reza Prabowo mengatakan, tugas utama staf khusus dari kalangan mahasiswa adalah membantu mengawal pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera. Langkah ini dilakukan agar berbagai program yang ada dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tugas utamanya adalah mengawal kebijakan Bapak Gubernur, khususnya Kartu Huma Betang. Karena Kartu Huma Betang itu selain janji politiknya Bapak Gubernur, Kartu Huma Betang itu juga banyak sekali program-program strategis, ada kesehatan di situ, ada pendidikan di situ, ada bantuan pangannya di situ, dan lengkap lah, pokoknya di situ paling lengkap, makanya itu harus dikawal oleh seluruh staf sus yang nanti akan menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6: Sementara itu, salah satu mahasiswa UIN Palangkaraya, Nor Saen, mengapresiasi rencana yang digagas pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Menurutnya, keberadaan staf khusus dari kalangan mahasiswa dapat membantu memastikan berbagai bantuan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
7: Menurut saya, langkah ini dapat menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah sekaligus membantu memastikan berbagai bantuan itu tersalurkan dengan baik, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan itu dapat tersalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan mekanisme rekrutmen yang akan disesuaikan dengan kebutuhan program. Proses seleksi yang terbuka dan berbasis kompetensi diharapkan dapat menghasilkan staf khusus yang profesional serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
9: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
8: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sokan. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian dapodik tersebut juga kita olah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pendakalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
9: Sementara itu, di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
5: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
9: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mencatat tingginya jumlah aduan online masyarakat sepanjang Januari hingga Februari 2026. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menunjukkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan internet dan media sosial. Seperti dilansir Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Waringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, mengatakan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 482 aduan online yang berasal dari Kotim selama periode tersebut. Jumlah itu menempatkan Kotim sebagai daerah dengan laporan terbanyak kedua di Kalimantan Tengah setelah Palangkaraya. Menurut Cok Orda, sebagai berbagai laporan yang masuk didominasi pengaduan terkait hoax, perundungan cyber, hingga misinformasi. Untuk itu, Diskominfo Kotim terus memperkuat literasi digital melalui edukasi masyarakat, pelibatan media massa, serta pembentukan relawan digital agar masyarakat semakin bijak dan aman dalam menggunakan media sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebagai tindak lanjut dari Perda Penerangan Jalan Umum, Pemko Palangkaraya membangun tiang penerangan yang dimulai dari Jalan Cilikriwut. Sementara itu personil Dishub menyambut baik karena Jalan Cilikriwut kilometer 5 kondisinya gelap dan rawan terjadinya kecelakaan tunggal. Dan selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
10: Penerangan jalan umum kan? Iya. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar?
11: Pemerintah Kota Palangkaraya mulai memasang lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang Jalan Cilikriwut kilometer 4 hingga kilometer 6. Program ini merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah Perda yang baru saja disahkan DPRD Palangkaraya sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang selama ini berkontribusi melalui pembayaran pajak penerangan jalan. Menanggapi pemasangan fasilitas tersebut, personel Dinas Perhubungan Palangkaraya, Bernardus menyambut baik langkah pemerintah. Menurutnya, ruas jalan Cilikriwut yang panjang dan lurus kerap membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi tersebut menjadi semakin berisiko pada malam hari, karena jarak pandang berkurang dan keberadaan median jalan sulit terlihat oleh pengendara.
12: Jalan lurus ya, nah kalau jalan lurus itu kan orang lempeng, kenceng. Apalagi kalau malam hari hujan, nah itu pasti nggak kelihatan. Tapi kalau kita sudah terbiasa, oh di sini ada mediannya dari ujung kan, oh berarti hati-hati, nah diperpanjang gitu. Di ujung itu memang harus wajib untuk mengurangi kecelakaan itu ditambahkan, kalau di luar negeri kayak tong-tong air gitu loh, awal dari barrier itu median. Nah tapi ini ya melihat di luar negeri ya, sudah berulang kali setiap itu di bekas ditabrak orang, kami dengan suka rela memperbaiki, kembalikan ke tengah lagi. Contohnya kan senggol orang nih, dia bengkok miring, itu dikembalikan lagi ke tengah, itu pakai manual tuh dorongnya.
11: Meski kerap mengalami kerusakan akibat ditabrak kendaraan, fasilitas tersebut tetap diperbaiki dan dipasang kembali demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum karena program tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Apalagi sumber pendanaannya berasal dari pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh warga. Sehingga pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh layanan penerangan jalan yang layak sebagai bentuk pengembalian manfaat dari kontribusi yang telah diberikan.
10: Mana tak ulang tentang penerangan jalan umum ini, karena kita tahu bahwa PJU itu dana yang diambil dari uang masyarakat. Artinya masyarakat itu kan pajak penerangan jalan umum kan? PJU. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar? Karena pajak penerangan jalan umum itu dipakai tidak dipakai ya tetap bayar. Maka tapi kita dewan tetap melakukan evaluasi, memantau apakah perda ini efektif berjalan di masyarakat. Akhirnya angka kejahatan, kriminalitas kan kita lihat kan meningkatkan kriminalitas gula geng motor gula macam mana. Nah tapi kalau terang-terang itu kan artinya orang ingin berbuat kejahatan itu kan berpikir.
11: Ia menambahkan DPRD akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi perda untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Keberadaan PJU yang memadai juga diharapkan mampu menekan angka kriminalitas termasuk aksi kejahatan jalanan dan geng motor. Edi Suroso melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang pesat, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga agen perubahan yang mampu menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila serta moderasi beragama. Sabela Indesari melaporkan.
13: Perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi kuatan untuk membangun kebersamaan.
14: Perbedaan yang ada di tengah masyarakat tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Melalui semangat musyawarah, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan duduk bersama dan berdialog secara terbuka. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari pengamalan Pancasila yang harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Psikologi Pendidikan Islam UIN Palangkaraya, Surawan menyampaikan, ada tiga nilai utama yang perlu dipegang teguh, yakni semangat musyawarah, toleransi, dan kebersamaan. Menurutnya, Pancasila mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan, serta menjadikannya sebagai modal dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Selain itu, generasi muda dinilai memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus bangsa, sekaligus kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi. Keunggulan tersebut menjadi modal besar bagi anak muda untuk berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
13: Generasi muda ini sebenarnya itu memiliki peran yang sangat penting, karena generasi muda ini kan generasi penerus bangsa, sekaligus kelompok yang paling dekat dengan teknologi itu. Jadi ada dua keuntungan ya, penerus dan dekat dengan teknologi.
14: Melalui hal-hal sederhana di era digital, seperti menggunakan media sosial secara bijak, generasi muda diharapkan mampu melakukan kolaborasi serta mengendalikan diri dalam bermedia sosial. Selain itu, generasi muda juga diharapkan dapat menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah terpancing untuk memberikan komentar negatif walaupun terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palangkaraya, Haji Sahrun, mengingatkan agar generasi muda mampu memilah dan memverifikasi informasi. Generasi muda harus waspada terhadap hoax, ujaran kebencian, dan berbagai konten yang berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menjadikan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi yang bermanfaat, bukan sebagai sumber konflik akibat informasi yang belum tentu benar. Meski demikian, generasi muda Indonesia dinilai memiliki potensi besar karena dikenal kreatif dan inovatif dalam menghasilkan berbagai konten positif. Jika potensi tersebut terus diarahkan dan dikembangkan, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang memperkuat persatuan, toleransi, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.
13: Jadi maka sebagai orang muda juga sekali lagi itu harus hati-hati, jangan cepat menggunakan emosi, tapi gunakanlah akal pikiran yang jernih, kemudian lebih banyak bersosialisasi, kemudian juga mencermati, tidak mudah terprovokasi. Jadi kita sebagai orang muda itu sasaran empuk untuk orang-orang yang ingin merusak tatanan kerukunan. Maka sebaiknya sebagai orang muda harus hati-hati, kemudian banyak menggunakan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak mengandalkan kepintaran sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memang dianggap mampu memberikan pencerahan.
14: Dengan membangun kolaborasi dan menjaga sikap saling menghormati, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan di era global saat ini. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah menegaskan nilai-nilai luhur Pancasila memiliki peran penting sebagai perekat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai tersebut juga menjadi pondasi dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana tema Hari Lahir Pancasila 2026, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nur Hidayah mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dinilai sebagai jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika geopolitik dunia. Bupati Kobar mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa landasan moral dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup serta terus meneguhkan komitmen kebangsaan, persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman dan arus informasi digital, generasi muda diajak terus menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Berikut selengkapnya Hesa melaporkan.
15: Bagaimana Pancasila ini agar tetap hidup, bagaimana Pancasila ini agar tetap berdiri kokoh kalau anak mudanya enggan.
16: Pancasila menjadi jati diri bangsa yang harus dijaga oleh generasi muda. Pemuda Hindu Kalimantan Tengah, Dayu Anggara, saat dialog apresiasi budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya, mengatakan hingga saat ini Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Menurutnya, keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia menjadi kekuatan yang harus dirawat melalui semangat persatuan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dayu juga menilai media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai positif Pancasila, seperti menghargai keberagaman, gotong royong, dan kebersamaan. Ia mengingatkan generasi muda agar bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang dapat mengikis nilai budaya lokal.
15: Bagaimana Pancasila ini agar tetap hidup? Bagaimana Pancasila ini agar tetap berdiri kokoh kalau anak mudanya enggan melaksanakan, mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari? Makanya pesan saya, mari anak muda, kita sama-sama jaga, kita sama-sama bangun, kita rawat kebersamaan ini.
16: Sementara itu, Ketua PD KMHDI Kalimantan Tengah, Juprianto, menilai tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah menjaga persatuan di tengah maraknya informasi hoak, ujaran kebencian, dan pengaruh budaya luar melalui media sosial. Menurutnya, pemuda harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Juprianto menambahkan, organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam menguatkan pemahaman Pancasila melalui diskusi, edukasi, dan kegiatan sosial di masyarakat. Ia berharap generasi muda tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam sikap dan tindakan sehari-hari.
17: Nah, kita pengen Pancasila itu bukan hanya sebagai 5 nilai saja, seperti itu. Bukan hanya sebagai hafalan, tetapi juga sebagai pedoman kita juga bersikap dan juga bertindak. Nah, kita juga berharap bahwa pemuda zaman sekarang ini juga harus kritis juga melihat situasi-situasi kebangsaan kita saat ini.
16: Hari lahir Pancasila diharapkan menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demikian Hesa melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api menjadi salah satu pelajaran berharga tentang keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasumber program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Palangkaraya, Ade Afriansa, mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud karena mempertahankan ajaran Tauhid, Allah memerintahkan api itu menjadi dingin dan tidak membahayakannya. Menurut Ade Afriansa, mukjizat tersebut mengajarkan pentingnya keteguhan dalam memegang kebenaran. Nabi Ibrahim tetap berdiri teguh meskipun menghadapi ancaman dan tekanan yang sangat besar. Sikap itu menjadi teladan bagi umat Islam untuk tidak mudah goyah dalam menjalankan ajaran agama. Ia menjelaskan perubahan api menjadi dingin juga mengandung hikmah bahwa pertolongan Allah dapat datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika seorang hamba berserah diri dan yakin kepada Allah, maka setiap kesulitan yang dihadapi dan disertai akan disertai jalan keluar terbaik menurut kehendaknya.
18: Semoga dengan kisah Nabi Ibrahim ini, kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita.
19: Amin.
18: Kita bisa memperbaharui hati kita dengan cara menata ulang bagaimana ikhlas, bagaimana keberanian, tawakal, iman, keikhlasan itu bisa memberikan sebuah kemanfaatan yang besar kepada lingkungan dan kehidupan kita.
3: Lebih lanjut, Ade Afriansa menegaskan kisah Nabi Ibrahim mengajarkan ketenangan hati yang lahir dari keimanan. Dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, rasa takut dapat berubah menjadi ketenangan, sebagaimana yang dialami Nabi Ibrahim ketika menghadapi kobaran api. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk senantiasa memperkuat iman dan tawakal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rafflesia arnoldi, tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818, bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, Breaking Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya Warta Berita Berjaringan Nasional bersama Pro 3 RRI. Kami akan kembali dengan mimbar agama Buddha setelah Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia Rp2.430 triliun. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi Rp575 triliun. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again, my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Awi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Awi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: hanya dua tunggal putra Indonesia, Awi Farhan dan Jonathan Christie, pastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Awi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pendengar, dalam program Palangkaraya Malam kembali bersama kami, Mimbar Agama Buddha, yang mana kita akan sama-sama memperdalam pemahaman Dhamma serta menumbuhkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Dharma, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan spiritual kita, yaitu menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan tema ini mengajak kita untuk merenungkan kembali arti perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Apakah perlindungan itu hanya bersifat ritual ataukah memiliki makna yang lebih dalam sebagai landasan hidup yang membebaskan dari penderitaan, begitu ya. Untuk membahas topik ini secara lebih dalam telah hadir bersama kita ada Romo Supriyono. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu Lydia.
0: Sehat selalu Pak Romo,
1: sehat
0: ya.
1: Sehat selalu, sehat ya.
0: Baik Romo, untuk Mimbar Agama Buddha kali ini tema kita menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Romo, silakan.
1: Betul, ya. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebelum kita memulai mimbar pada malam hari ini, seperti biasa, mari kita mengagungkan guru kita, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Saudara-saudara sedang yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, seperti tadi sudah disampaikan rekan saya, bahwa kita akan membawakan tema tentang menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentu akan mencari perlindungan. Perlindungan dari rasa takut, penderitaan, ketidakpastian, dan berbagai masalah kehidupan. Dalam ajaran Buddha, perlindungan sejati tidak ditemukan pada hal-hal duniawi, melainkan pada tiga permasalahan.

untuk mengembangkan potensi diri. Sedangkan kalau kita melihat dari Dhamma, Dhamma adalah ajaran, ajaran kebenaran. Dhamma ini tentang ajaran universal yang mengarah kepada pembebasan dari penderitaan. Nah, Buddha itu ada atau tidak ada, Dhamma ini tetap ada. Nah, Buddha hanya menemukan Dhamma, menemukan tentang kebenaran. Kemudian kebenaran ini yang diajarkan oleh Sang Buddha sampai dengan kita mengenal hari ini. Karena tanpa seorang Buddha, maka Dhamma ini tidak akan pernah diketahui oleh kita. Walaupun Dhamma itu tetap ada tanpa kita ketahui. Artinya, Buddha hanya menemukan kebenaran, bukan membuat kebenaran. Jadi, Dhamma ini sebagai pedoman, pedoman hidup yang benar. Sebagai hukum sebab akibat. Sebagai jalan praktek menuju kebahagiaan sejati. Kemudian yang ketiga adalah Sangga. Sangga ini adalah komunitas, komunitas suci, perkumpulan. Perkumpulan dari para bhikkhu atau biksu atau bante atau para rohaniawan di dalam agama Buddha. Mereka masuk menjadi komunitas yang disebut dengan Sangga. Nah, Sangga ini punya aturan, punya winaya, apa yang harus dijalankan untuk menjadi anggota Sangga. Nah, Sangga ini adalah meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Buddha untuk disampaikan kepada para umat, kepada para manusia. Jadi bisa diibaratkan bahwa Buddha ini adalah dokter. Dia yang menemukan Dhamma, dia yang menemukan obat. Obat dari apa? Obat dari penderitaan. Kemudian Dhamma. Dhamma ini adalah obatnya. Dhamma ini kebenarannya. Kemudian Sangga itu sebagai perawat. Dia yang mengingatkan kita tentang apa yang sudah diajarkan oleh Buddha. Selalu mengingatkan, jadi Buddha, Dhamma, dan Sangga bagaikan seorang dokter, obat, dan Sangga. Dan Sangga ini sebagai perawatnya. Nah, sekarang kalau dokter sudah menemukan penyakit kita, kemudian obatnya sudah dikasih, resepnya sudah dikasih, tinggal bagaimana kita mau tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh dokter kita. Mau sembuh dari penyakit itu, tentu kita harus mengikuti anjurannya. Baik menghindari apa yang tidak boleh dimakan, kemudian minum atau makan obat yang sudah diberikan. Nah, Sangga ini dia fungsinya sebagai pengingat, mengingatkan kepada kita yang lalai akan kebenaran, lalai akan jalan kehidupan. Contoh, sering mengingatkan kepada kita untuk selalu melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti makhluk lain, tidak boleh melakukan pekerjaan atau yang penghasilan yang tidak benar, begitu dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak akan sembuh dari penyakit ini. Walaupun obat itu sudah diberikan kepada kita, tetapi kita tidak mau minumnya, kita tidak mau mempraktikkan.

0: memikirkannya, maka kita tidak akan mendapatkan kesehatan, atau dalam hal ini kita tidak akan lepas dari penderitaan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, jadi mengambil perlindungan, tisarana, tiga perlindungan, bukan sekedar ritual. Nah, makna perlindungan terhadap Buddha itu berarti berlindung dari duka. Duka atau penderitaan, kelahiran kembali yang tidak menguntungkan atau kekuatan batin. Jadi duka di sini adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semua berubah. Tidak kekal, tidak pasti. Itulah yang disebut penderitaan. Sekarang mungkin kita sehat, besok bisa sakit. Sekarang kita bahagia, besok kita bisa menderita. Besok kita bisa sedih. Begitulah hidup. Sehingga itulah yang disebut dengan duka. Karena kita tidak bisa mengontrol kemauan kita. Tidak bisa mengontrol kehidupan ini. Sesuai kemauan kita. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, itu juga penderitaan. Dan kita selalu mengalami hal itu. Kehilangan barang yang kita sayangi, juga penderitaan. Tidak tercapai keinginan, juga penderitaan. Kalau kita kutip di dalam Dhammapada, Atta hi attano natu, artinya bahwa diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Jadi artinya kita ini sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Karma itu akan menemukan jalannya. Karma itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Artinya kalau kita sering menyakiti makhluk lain, maka kita akan ada rasa khawatir apabila orang nanti balas dendam dan segala macam. Ada rasa takut, was-was. Artinya bahwa apa yang kita lakukan pasti akan kembali ke kita. Kalau kita sering membohongi orang, maka pasti kita juga akan dibohongi orang. Atau paling enggak kita akan dianiaya orang, akan dimaki-maki orang. Karena tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita ingin hidup tenang, selalu terlindung, maka kita harus menyayangi semua makhluk. Apabila keberadaan kita dibutuhkan orang lain, keberadaan kita membuat lingkungan kita, teman kita bahagia, membuat teman kita dan lingkungan kita nyaman, maka kita pasti akan dirindukan oleh mereka. Banyak akan melindungi kita. Apabila rumah kita tinggalkan, pasti banyak orang yang akan, itu siapa yang masuk ke rumah Pak B misalnya. Saya tidak pernah tahu. Pasti akan memberitahu kita. Karena memang kita dikenal orang baik. Jadi kita sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, kalau kita selalu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali ke kita. Nah, Buddha mengajarkan bahwa perlindungan sejati bukan datang dari luar. Kita tidak perlu minta-minta perlindungan. Tetapi dari usaha kita sendiri di dalam mengembangkan kebijaksanaan dan kemoralan. Jaga tutur kata kita, jangan sampai menyinggung orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai membuat orang membenci kita. Kemudian kita jaga moralitas kita. Jaga tingkah laku kita. Maka kita tidak akan khawatir dimanapun kita berada. Semua akan melindungi kita bila kita juga selalu melindungi orang lain. Contoh misalnya seorang yang rajin bermeditasi dan menjaga sila, itu dia akan lebih tenang di dalam menghadapi masalah. dibanding orang yang hanya mengandalkan keberuntungan. Artinya, dia hanya mengandalkan keberuntungan, mengandalkan bantuan orang lain. Nanti kalau dia tidak beruntung pada hari itu, dia pasti akan menyalahkan orang lain. Nah, prinsip di dalam agama Buddha tidak seperti itu. Jadi kitalah yang menjadi pelindung bagi diri kita, bukan pihak luar. Jadi Buddha adalah guru yang telah mencapai kesempurnaan. Maka berlindung kepada Buddha, menjadikan Buddha sebagai teladan hidup. Jadi kita harus menjadikannya Buddha itu sebagai teladan. Apa yang sudah disampaikan oleh Buddha itu adalah apa yang telah dilakukan atau dipraktekkan oleh Buddha sendiri. Sehingga ketika kita menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Buddha, maka tentu kita akan mendapatkan manfaat sama seperti Buddha mendapatkan pelindungan dari dirinya sendiri. Kemudian kita akan meneladani kebijaksanaan dan welas asihnya. Berkali-kali Buddha menyampaikan dalam sutta, kebijaksanaan dan welas asih itu adalah hal yang harus kita laksanakan, harus kita praktekkan. Karena kalau tidak pernah dipraktekkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya. Kalau kita kutip di dalam Samyutta Nikaya, yudamang pasati sumang pasati. Jadi artinya barang siapa melihat dhamma, ia melihat aku. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun hari ini kita tidak melihat sosok Buddha yang sudah parinibbana, tetapi kita masih melihat nasihatnya, masih melihat dhamma, masih bisa mendengarkan dhamma. Maka Sang Buddha mengatakan barang siapa masih melihat dhamma, ia sama saja masih melihat aku. Karena kita akan menjadi sosok yang sama. Karma baik kita juga akan sama mencapai nibbana bila kita menjalankan dhamma ini. Kalau kita lihat di dalam Shinchappa Sutta, Buddha pernah berkata kepada para bhikkhu, wahai para bhikkhu, segenggam daun yang ada di tanganku ini lebih banyak mana dibanding dengan dedaunan yang ada di hutan belantara sana. Maka para bhikkhu itu mengatakan, tentu Bante, lebih banyak daun yang ada di hutan belantara sana. Kemudian Buddha mengatakan, ini yang akan saya sampaikan, bahwa dhamma yang telah saya ajarkan kepadamu itu hanya segenggam daun ini yang ada di tangan saya. Tetapi masih banyak dhamma atau kebenaran yang ada di luar sana. Tetapi kalau kamu melaksanakan dhamma yang telah saya ajarkan saja, maka kamu akan dapat mengatasi penderitaan atau mencapai nibbana. Itu. Jadi yang disampaikan Buddha itu hanya segenggam saja. Segenggam kebenaran saja. Kebenaran lainnya masih banyak yang tidak diajarkan Buddha. Kenapa? Karena itu tidak akan membawa jalan kepada berhentinya penderitaan. Makanya banyak pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak diajarkan, tetapi ada di sisi lain hanya disinggung saja. Itu artinya bahwa kebenaran itu memang sudah ada. Ditemukan apa tidak ditemukan itu memang ada. Hanya Sang Buddha itu mengambil yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Terbebas dari penderitaan itu saja. Itu yang diambil, obat itu saja. Obat-obat yang lain tidak diambil. Tetapi kalian bisa menemukannya sendiri. Makanya ada namanya ajaran Ehipasiku. Datang, lihat, dan buktikan. Silakan, di sana masih banyak pengetahuan yang lain, dhamma yang lain. Jadi Makanya di dalam agama Buddha tidak pernah memonopoli kebenaran. Bahwa kebenaran ini adalah milik Buddha, milik ajaran Buddha. Tidak. Karena kebenaran itu universal. Siapapun bisa menemukan. Hanya kita mengambil dhamma yang dapat menuntaskan kita, mengantarkan kita ke pantai seberang atau ke nibbana. Nah, perlindungan kepada Buddha berarti memahami. Memahami ajarannya dan mempraktekannya. Tanpa kita mempraktekannya, tentu kita tidak akan dapat menyeberang. Jadi, ketika kita mau nyebrang ke nibbana, ke pantai seberang, kita memerlukan sampan atau perahu. Ini adalah sarana saja untuk sampai ke pantai seberang. Setelah sampai ke pantai seberang, maka perahu ini tidak perlu dibawa lagi, ditinggal saja. Kan fungsinya untuk mencapai pantai seberang. Jadi tinggal saja, kalau kita bawa, kita panggul, kita bawa sampannya, justru akan menjadi beban bagi kita. Jadi biarkan saja, fungsinya hanya untuk menyeberangkan. Setelah kita sampai di pantai seberang, ya sudah, tidak usah melekat. Itulah dhamma. Jadi dhamma kita, kita praktekkan untuk mencapai pantai seberang, nibbana. Setelah itu, ya sudah, dhamma itu siapa saja bisa memakai, bisa mempraktekkan untuk mencapai pantai seberang tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita meneladani sikap sabar dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Contoh hari ini yang terjadi. Di timur tengah sana ada perang. Sekarang kalau kita bertanya dengan hati, yang menang itu siapa? Sebenarnya tidak ada yang menang. Karena itu hanya ambisi saja. Yang menang, yang kalah, sama-sama hancur. Sama-sama menderita. Sama-sama ada kurbannya. Sama-sama bangunannya, rumahnya, jalannya, segala macam pada hancur. Jadi di mana kemenangannya itu di mana? Sama-sama kalah sebenarnya. Karena kalah apa? Kalah dengan egonya. Sehingga saling menghancurkan. Coba kalau kita hidup damai, berdampingan. Itu sebenarnya kemenangan sejati. Sama-sama menang. Pembangunan tetap berjalan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Keluarga bisa berkumpul, tidak ada yang kehilangan sanak saudara. Itulah kemenangan sebenarnya. Jadi dhamma mengajarkan itu. Jadi tidak ada perdamaian, tidak ada yang perdamaian yang dicapai dengan kebencian, dengan peperangan. Tidak ada. Makanya balas kebencian dengan cinta kasih. Itulah ajaran yang Buddha. Kalau kita masih membalas dengan kebencian, berarti sama saja tidak ada bedanya kita dengan orang yang membenci kita. Kita tidak pernah mempraktekkan dhamma. Kita hanya tahu tentang dhamma, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan. Kita telah diberikan obatnya, tetapi kita tidak pernah meminum obatnya. Saudara-saudara sedhamma yang berbahagia. Kemudian berlindung kepada dhamma. Dhamma ini tentu mengarah kepada pembebasan. Maknanya adalah mempraktekkan tentu. Mempraktekkan ajaran Buddha tadi. Kemudian menjadikan dhamma sebagai pedoman hidup. Ini adalah kuncinya. Jadi setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman kepada dhamma ini. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang membawa keburukan, mana yang membawa kebaikan. Semua bergantung kepada kita. Kalau pikiran kita tidak baik, maka bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau tindakan kita tidak baik, maka juga bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau ucapan kita tidak baik, sama juga akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita kutip di dalam Dhammapada, Dhamma hawe rakati dhammacari. Dhamma melindungi mereka yang menjalankannya. Jadi dhamma akan, karma akan kembali kepada pemiliknya. Tidak akan tertukar, tidak akan salah orang. Kalau kita selalu berbuat baik, maka tentu kita akan dilindungi oleh perbuatan kita sendiri. Itu adalah dhamma. Jadi kita membuat perlindungan bagi diri kita sendiri. Dhamma bukan sekedar teori, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu harus menjadi pedoman hidup. Contohnya misalnya tidak berbohong, tidak mencuri, dan hidup jujur, maka ini akan membawa kedamaian batin secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan kepada Sangga. Bahwa makna dari perlindungan ini adalah mendapatkan dukungan spiritual. Kita tahu bahwa komunitas biku atau sangga ini adalah kumpulan dari orang-orang yang melakukan praktek winaya atau praktek moral, praktek kebijaksanaan, dan praktek cinta kasih. Bila kita sering mendatangi mereka, mengunjungi mereka, maka kita akan mendapat dukungan spiritualnya. Kemudian belajar dari orang-orang yang menjalankan kebenaran. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat perumah tangga atau umat awam. Kalau kita melihat kutipannya, Sanggang Saranang Gejami, saya berlindung kepada Sangga. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa Sangga itu adalah perawat, orang yang selalu mengingatkan kita, memutar roda dhamma yang sudah disampaikan oleh Buddha. Bila kita lupa, maka selalu diingatkan. Yang belum mendengar, maka disampaikan, kita menjadi tahu. Itulah fungsinya Sangga. Selalu mengingatkan, maka jangan bosan-bosan untuk mengunjungi para pertapa ini, para Sangga ini. Misalnya mengikuti kegiatan di wihara, mendengarkan ceramah, kemudian ikut diskusi dhamma. Ini akan membawa kemajuan batin kita. Praktek nyata di dalam kehidupan, tentu kita harus menjaga 5 sila. Kita sebagai perumah tangga punya 5 sila yang harus kita kerjakan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tidak mencuri. Dan 4 lainnya, seperti misal tidak berbohong, tidak mengkonsumsi makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Kemudian tidak melakukan hubungan sama istri yang bukan sahnya. Kemudian juga kita tidak boleh membunuh makhluk lain. Ini adalah yang harus kita praktekkan sebagai perumah tangga. Kemudian bermeditasi secara rutin. Kemudian mengembangkan cinta kasih atau metta. Kemudian bergaul dengan teman yang baik, seperti tadi mengunjungi sangga. Maka menghadapi konflik, kita memilih diam dan merenung daripada marah. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebagai kesimpulan bahwa perlindungan sejati bukanlah perlindungan fisik, tetapi perlindungan batin dari penderitaan. Dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, kita menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha pada kesempatan yang baik ini. Saya akhiri, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Baik, terima kasih Romo sudah menyampaikan hari ini terkait tema kita, menggali makna perlindungan sejati dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati bukan hanya sekedar ucapan, melainkan sebuah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani Buddha, menjalankan Dhamma, dan menjadikan Sangha sebagai panutan dalam melangkah di jalan kebaikan. Dan sampai jumpa dalam mimbar agama Buddha selanjutnya. Saya Listia juga undur pamit dari ruang dengar Anda dalam program Palangkaraya sore hingga malam ini. Setelah ini akan ada rekan saya Diputra hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Arin.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik Kak.
0: Kabar baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Rabu 3 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, cuacanya diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hari hingga sore hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari hingga tengah malam, masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara yang diperkirakan akan berawan. Sedangkan pada dini hari, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan akan kembali berawan, kecuali di wilayah Murung Raya bagian utara diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Lalu ada Sampi di FM 93,6 MHz, dan Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan juga ada Pangkal Lambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital dengan menginstalnya lewat smartphone Anda di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu akan kami lanjutkan dengan mini drama radio, dan jangan lewatkan juga podcast Humaita, lalu yang selalu ditunggu-tunggu ya di setiap malamnya, yakni Melodi Memori Manca Negara. Dan akan kami tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena akan kami hadirkan di ruang dengan Anda mini drama radio dengan judul Lebih Baik Tahu Daripada Ragu. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Pagi yang cerah di alun-alun kota. RRI Palangkaraya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sedang mengadakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Banyak warga antusias mengantri, tapi tidak dengan Pak Udin. Ia terlihat celingukan ingin kabur, namun tertangkap basah oleh tetangganya Bu Ani.
1: Loh, Pak Udin, mau kemana Pak? Kok malah melimpir lewat belakang tenda? Sini Pak, antri bareng saya.
2: Bu Ani, enggak Bu. Ini saya mau beli pentol di seberang. Saya buru-buru.
1: Alasan aja Bapak ini. Itu loh, di tenda ada pemeriksaan gratis. Cek tensi, gula darah, sama kolesterol. Mumpung gratis Pak, biasanya di klinik bayar mahal loh. Ayolah.
2: Waduh, makasih Bu. Badan saya sehat kok. Seger buger gini. Lagian, saya takut Bu.
1: Takut kenapa? Disuntik? Enggak disuntik kok, cuman ditusuk jarum kecil dikit di jari, kayak digigit semut.
2: Aduh, bukannya takut jarumnya Bu, saya takut ketahuan penyakitnya. Kalau enggak diperiksakan, saya ngerasa sehat. Kalau diperiksa terus, ketahuan ada darah tinggi atau gula, saya malah jadi kepikiran Bu, terus sakit beneran. Mending enggak tahu kan?
3: Selamat pagi Bapak, Ibu. Maaf, saya tidak sengaja dengar obrolannya. Bapak takut periksa karena takut ketahuan penyakitnya ya?
2: Iya Sus, mending saya gak usah tahu. Jadi hidup tenang, makan apa aja bebas.
3: Bapak, ibarat motor kalau remnya blong, tapi Bapak gak tahu kira-kira bahaya gak pas dipakai jalan kencang?
2: Ya bahaya banget dong Sus, bisa nabrak, celaka itu mah.
3: Nah, tubuh kita juga sama, Pak. Penyakit seperti hipertensi atau diabetes itu sering disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Gak ada gejalanya di awal. Tapi kalau dibiarkan, tiba-tiba bisa stroke atau serangan jantung. Kalau Bapak tahu dari sekarang, kita bisa perbaiki remnya sebelum celaka.
1: Tuh, dengerin Pak Udin, motor aja Bapak rajin servis. Masa badan sendiri gak dirawat? Kasian anak istri di rumah kalau Bapak tiba-tiba ambruk.
2: Iya juga ya. Kemarin motor bunyi klotok-klotok-klotok dikit aja, langsung saya bawa ke bengkel.
3: Betul Pak, dan tenang aja. Kalaupun hasilnya ada yang tinggi, bukan berarti kiamat. Justru bagus ketahuan sekarang. Jadi kita bisa atur pola makannya, bisa dikasih obat pencegah juga. Jadi Bapak bisa tetap sehat, nemenin cucu, main bola sampai nanti tua. Gimana Pak? Mumpung gratis loh Pak.
2: Ya udah deh Sus. Bu Ani, saya nyerah. Saya mau diperiksa, tapi janji ya Sus, nyuntiknya pelan-pelan.
1: Pak Udin, badan aja kekar sama jarum suntik kecil takut.
3: Relax ya Pak. Tarik napas. Oke, selesai. Wah, Pak Udin, tensinya agak tinggi nih. 150/90. Bapak sering begadang atau makan asin ya?
2: Waduh, 150? Iya, Sus. Saya hobi banget makan ikan asin sama begadang nonton bola. Aduh. Untung saya periksa ya. Kalau enggak, saya terusin tuh makan ikan asin tiap hari.
3: Nah, itu dia Pak Udin manfaatnya. Kita mulai dari screening kesehatan. Mulai sekarang dikurangi ya Pak garamnya. Nanti saya kasih vitamin dan untuk catatan dietnya saya juga kasih.
2: Siap Sus, makasih banyak ya sudah maksa saya tadi. Makasih juga Bu Ani, biarpun cerewet tapi tetangga saya ini memang paling perhatian.
1: Sama-sama Pak, sehat itu murah, sakit itu yang mahal.
0: Pendengar, jangan menunggu sakit baru ke dokter. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau posyandu terdekat. Screening kesehatan rutin adalah wujud rasa syukur dan sayang kita pada tubuh yang dititipkan Tuhan. Mari sadar kesehatan demi masa depan yang lebih cerah.
4: Ayo, periksa kesehatan sekarang juga.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Faris Nanda Nadianto Rizak bin Agus Susianto di mana saja berada sebagai tergugat yang berisi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 192 PDT.TTG/2026/PA.PLK tanggal 17 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pier Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Putri Oktavia Ningrum binti Muhammad Agus Prayoga sebagai penggugat melawan Faris Nanda Nadianto Rizak bin Agus Susianto sebagai tergugat. Sekian informasi berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Pendengar masih di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini akan kami hadirkan podcast Balkes tentang sepak bola ya tentunya. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Sugianto, seorang coach bola yang ada di Palangkaraya bersama host kita yakni Immanuel Lintang Putri Wisesa. Baik, selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya hadirkan Ballcast, podcast sepak bola.
2: Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di Ballcast, podcast sepak bola. Berjumpa lagi bareng Lita. Kalau biasanya nih, kita nonton Piala Dunia itu tuh selalu teriak-teriak gol aja. Nah, tapi hari ini tuh kita akan membahas lebih dalam lagi daripada cuma nonton nih. Jadi, kita hari ini akan membedah sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di balik proses mereka yang main-main bola nih. Tim-tim bola ini mereka akan sebenarnya tuh apa sih persiapan-persiapan di belakangnya, dan kita juga akan tentunya dengan topik yang akan kita angkat adalah membongkar taktik dari World Cup. Dan sebelah aku sekarang, aku gak sendirian karena aku sekarang sudah bersama dengan sosok yang tahu banget nih gimana rasa pusingnya mikir formasi sepak bola. Dan selamat datang Coach Sugianto.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Nah, Coach, sehat Coach hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Semangat hari ini?
3: Semangat.
2: Oke, kita akan banyak banget ngobrol-ngobrol untuk 30 menit ke depan nih tentunya. Ya. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gimana sih strategi cantik dalam sebuah pertandingan nih Coach.
3: Ya.
2: Oke, dan nah Coach, Coach sendiri ini ngikutin gak sih tentang persiapan pesta bola atau Piala Dunia 2026 nih Coach?
3: Siap, selalu mengikuti.
2: Selalu mengikuti ya? Siap. Apalagi kalau nggak salah info nih, untuk tahun ini diadakan di 3 negara di benua Amerika nih. Oh. Apakah ini menjadi sesuatu yang baru atau sebenarnya ini bukan jadi tantangan besar nih untuk perhelatan Piala Dunia Coach?
3: Ini sebuah filosofi di mana apabila pertandingannya di benua Amerika, di Amerika atau di Eropa, pasti yang juaranya, andaikan di Amerika, benua Amerika, Eropa, pasti Eropa.
2: Oke, jadi sudah kayak jadi clue ya. Betul. Bisa dibilang. Wah, nah Coach, boleh spill sedikit gak sih, apa sih hal paling gila atau yang paling bikin stres nih yang harus disiapkan seorang pelatih sebelum menghadapi sebuah turnamen?
3: Oke, dari Piala Dunia itu selalu berubah juaranya, selalu berubah filosofinya. Di mana di situ ada filosofi yang namanya tiki taka Spanyol, filosofi Grandel punya Italia, filosofi tango punya Argentina, filosofi samba Brasil, filosofi Prancis di situ namanya sepak bola efisien efektif. Terus kick and rush punya Inggris dan lain-lainnya.
2: Oke, dan Coach kalau boleh jujur ya, biasanya kita sebagai masyarakat umum nih, kita kalau misalnya lihat sepak bola tuh pasti kita akan fokus ke bolanya. Ini akan lari kemana, siapa yang pegang dan kesalahan apa yang terjadi, ya kan? Nah, tapi kalau dari kacamata seorang coach sendiri nih, sebenarnya kalau setiap melihat pertandingan tuh biasanya coach tuh fokusnya di mana sih? Apakah di bola juga?
3: Oke, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan ini.
2: Oke.
3: Buat apa? Buat pemirsa, bahwa kalau saya nonton mungkin hampir sama para kut-kut yang lain dan penonton yang lain, bahwa kalau kita nonton, kita selalu, terutama saya mau lihat bagaimana sih bertahannya, terus bagaimana sih menyerangnya. Karena di saat tim itu saat bertahan itu ada dua filosofi yang harus di mereka zona man-to-man marking dan compact defense. Di sini zona itu menjaga jarak, compact defense kombinasi antara bertahan satu-satu dengan jarak. Tapi kalau man-to-man marking, harga mati satu lawan satu. Itu satu yang untuk defense.
2: Okay.
3: Saya jelaskan untuk menyerang lagi.
2: Okay, siap coach.
3: Kalau untuk menyerang, di sini saya paling sering saya melihat apabila tim itu bagus, mereka menyerangnya sistem possession atau counter.
2: Okay.
3: Siapa favorit saya langsung counter.
2: Counter tuh yang gimana nih coach, kalau boleh dijelaskan?
3: Apa bedanya counter dengan possession? Hmm. Apabila counter, apabila bola dipegang di tengah, dia nggak tarik ke belakang lagi. Dia langsung targetnya ke depan, ke samping, ke depan, ke samping. Oh,
2: pokoknya fokusnya maju,
3: menyerang
2: ya.
3: Progresnya ke depan. Okay. Tapi apabila possession, bermain cantik ke belakang, dari kaki ke kaki, tiki-taka.
2: Jadi kayak main tarik ulur.
3: Tarik ulur ya. Sehingga, kenapa saya nggak setuju itu? Karena saya apabila tim kalau sudah di saat bertahan, saat transisi bertahan, itu namanya bertahan, dia langsung drag ke belakang semua. Hmm. Jadi nggak ada kesempatan
2: untuk menyerang ya.
3: Menyerang
2: akhirnya,
3: lawan,
2: jadi menumpuk. Membuang energi nggak sih coach jadinya?
3: Itu.
2: Wah, kayak gitu ternyata. Nah, coach, kalau kita kan tadi coach juga sudah sempat menyinggung sedikit ya. Tentang beberapa taktik yang dilakukan oleh beberapa negara nih. Kayak,
3: siap.
2: Apalagi sekarang kan bola tuh super-super dinamis ya coach.
3: Betul.
2: Ya. Dulu kita tahu biasanya taunya cuma menyerang dan bertahan. Nah, sekarang tuh ada juga istilah kayak tadi coach bilang sempat ada tiki-taka, terus ada gegenpressing juga, terus ada park the bus, terus sampai ada kick and rush nih. Dan netizen tuh sering banget jadi kayak debat kusir nih di sosial media tentang ini sebenarnya teknik mana yang paling bagus gitu. Nah, kalau menurut coach sendiri dari beberapa yang diterapkan di Piala Dunia itu yang paling efektif atau yang menurut coach tuh menjadi paling favoritnya coach tuh yang mana nih?
3: Ini juga saya senang pertanyaan ini. Saya favorit dengan tim yang selalu bermain efisien efektif.
2: Efisien efektif ini punya siapa nih coach?
3: Efisien efektif punya Prancis dan kebetulan Prancis di situ diunggulkan.
2: Oke. Okay.
3: Diunggulkan. Tapi di sini kita juga jangan lupa. Spanyol juga dia berkolaborasi sekarang efisien efektifnya tapi dia tiki-taka.
2: Oh jadi di collab ya, di combine,
3: di cloning
2: gitu.
3: Istilahnya.
2: Keren.
3: Jadi
2: keren.
3: Di saat tim Jerman juga hampir sama sekarang sepak bola Eropa hampir rata-rata bermain efisien efektif itu jangan lupa karena itu sudah jadi barometer.
2: Oke. Jadi kayak menjadi patokan ya coach.
3: Betul.
2: Ya. Jadi kayak. Untuk beberapa negara mungkin di benua-benua lain mereka secara tidak langsung mempraktekkan ya, mengcopy atau mengamati dan meniru sedikit gitu.
3: Betul.
2: Ya. Oke, nah coach, kalau kan itu ada banyak banget negara yang ikut di World Cup nih. Nah, kalau favorit coach sendiri nih mana nih? Negara mana yang jadi favoritnya coach?
3: Saya favorit sebuah tim itu apabila tim itu mengandalkan teamwork, bukan individual.
2: Oke.
3: Di sini saya teamwork itu saya favorit Prancis.
2: Mm-hmm.
3: Dulu waktu Piala Dunia sempat Prancis juara yang dilatih oleh Didi Bescamp.
2: Oh iya,
3: di situ,
2: Didi Bescamp.
3: Sebelum Mbappe top. Mm-hmm. Begitu top Mbappe akhirnya individual enggak juara.
2: Oke, okay. Apakah itu juga terjadi dengan beberapa tim-tim lain coach?
3: Betul.
2: Oh, berarti kayak misalnya Argentina mungkin juga mengalami juga berarti
3: betul.
2: Ya.
3: Betul. Apabila sebuah tim ada pemain bintangnya itu malah jadi bumerang.
2: Oke, berarti apa ya? Pemain yang super terkenal secara individu itu tidak bisa menjamin bahwa itu akan menggendong negaranya gitu.
3: Karena sepak bola ini kolektivitas.
2: Oke.
3: Jadi 11 orang itu kalau mengharapkan satu aja mengharapkan itu taktikalnya enggak jalan.
2: Oke, karena emang benar-benar teamwork itu menjadi kunci utama.
3: Betul.
2: Ya coach ya. Makanya sebenarnya dari 11 itu kan juga punya tugas masing-masing gak
3: betul.
2: Sih coach? Oke.
3: Jadi dari belakang, tengah, depan, dia punya tugas masing-masing. Bertahannya belakang bagaimana, bertahannya depan bagaimana, bertahannya tengah bagaimana. Saat menyerang juga begitu sama. Saat menyerang kamu depannya bagaimana, gelandangnya bagaimana, belakangnya juga bagaimana. Semua aktif. Tapi apabila pemain itu sebuah tim diunggulkan satu orang pemain jadi bumerang.
2: Oke, wah menarik banget ya. Ternyata memang kita tuh gak bisa cuma kuncinya doang kayak oh aku ngefans sama Mbappe, aku ngefans ini. Tapi tidak bisa menjadi jaminan ya pendengar dan juga pemirsa bahwa itu menjadi kunci bahwa tim itu akan menang. Makanya kenapa mungkin kalau di Indonesia sendiri juga bisa sempat sejauh itu ya coach kemarin bisa sampai di pra Piala Dunia ya kemarin.
3: Betul.
2: Itu karena mereka teamworknya oke ya.
3: Ya teamworknya oke. Itu luar biasa prestasinya tuh.
2: Iya itu cukup membanggakan sih coach. Aku jujur salah satu yang sangat bangga walaupun kita masih harus ada proses lebih lanjut lagi ya. Betul. Kami kemarin kayak sudah sangat tinggi levelnya ya. Itu membuka sebuah level baru untuk Indonesia.
3: Setuju.
2: Dan coach nih, kalau misalnya kita ngomongin masalah taktik, taktik itu kan ada di atas kertas ya biasanya. Jadi ada sebuah perencanaan. Nah, bisa berantakan nggak sih coach? Kadang tuh apa ya? Kalau misalnya mental pemainnya tuh juga lagi drop nih, atau mungkin egonya tuh lagi tinggi-tingginya dalam pertandingan. Nah, gimana sih cara coach meredam ego atau menyemangatin tim nih biar nggak drop mentalnya waktu lagi tanding?
3: Oke, seorang pelatih dia mempunyai taktikal. Dia punya SOP, mau gak mau, suka gak suka, pemain harus ikut. Contoh, nanti kamu saat setelah passing, kamu larinya ke sana. Dia lari ke sana, itu udah salah. Dan itu sering diulang-ulang-ulang-ulang melalui simulasi. Ini kan kita latihan simulasi begitu terus. Otomatis dia otomatis. Dan untuk kalau bertanding, masalah di sini kombinasi antara teknik, fisik, taktik, dan mental. Lima poin ini harus dikuasain. Dan tapi pelatih mempunyai SOP sendiri. Nanti saat kamu bertahan begini, saat menyerang begini. Okay. Jadi kelihatan yang salah dan kelihatan yang benar.
2: Wah, menarik nih coach. Karena kadang kalau misalnya kita lagi nonton sepak bola nih coach, kadang kan kita pasti sebelum kita tanding, kita akan melihat dulu tim lawan kita tuh mainnya seperti apa.
3: Betul.
2: Misalkan kalau misalnya kita sudah berlatih dengan formasi tertentu,
3: ya,
2: ada gak sih perubahan di menit-menit terakhir tuh coach?
3: Biasanya ya, pengalaman saya megang tim, apabila sudah kita sesuai strategi taktikal, ada 1-2 pemain yang biasanya kadang-kadang miss. Miss itu ada dua. Satu karena kondisi, terus yang kedua mental. Jadi pelatih di sini, saya tahu itu pelatih-pelatih sekarang udah ngerti. Jadi sebelum dia bertanding, dia harus cek.
2: Oh, ngecek dulu.
3: Cek dulu.
2: Okay.
3: Cek semua. Cek jantungnya bagaimana. Tekanan ininya bagaimana?
2: Ya, jadi apabila fisik tuh pasti dicek dulu.
3: Gak bisa dibohongin kalau dia kurang tidur. Pasti tensinya akan jeblok.
2: Ngedrop. Oke, wah menarik. Nah, coach pernah nggak sih menemukan momen ketika coach ini punya anak latihnya itu yang membangkang dengan taktik yang udah coach siapkan, terus tiba-tiba dia membangkang nih dari instruksinya coach. Nah, tapi malah menghasilkan gol yang luar biasa. Nah, itu kalau dari sisi coach sendiri pernah nggak ngalamin itu? Dan pas ngalamin itu, help lagi ke senang atau ini iya anak ini tuh ngeyel tapi kok ya hoki gitu?
3: Iya, jadi kalau yang kayak gitu tuh 20% buat saya.
2: Oke.
3: Banyak kan pasti gagal. Karena apa? Skenario itu sudah kita bikin dengan kondisi teknik, fisik, taktik mereka udah bagus. Apabila mereka melenceng dari skenario, kayak sutradara keluar dari sutradara, dia akan kelepas. Contohnya apa? Kamu saat bertahan, kamu jaga orang satu-satu, tapi karena nak bandel dan nakal, dia gak jaga. Akibatnya apa? Tim itu akan pasti
2: nggak menghasilkan hal yang bagus ya.
3: Betul.
2: Coach ya. Oke.
3: Jadi dan kalau untuk sepak bola saya tarik. Saya tarik, nggak boleh. Saya butuh pemain yang disiplin. Itu berarti nggak disiplin. Kalau di futsal gampang. Dia nggak jalan, saya tarik, masukkan yang baru. Tapi sepak bola nggak bisa, harga mati. Nggak berjalan, tarik, ganti.
2: Okay.
3: Jangan terlalu lama.
2: Iya benar-benar. Karena itu ujung-ujungnya akan merugikan.
3: Merugikan tim, ya, betul.
2: Wah, menarik. Nah, tadi kan kita membahas tentang emosi pemainnya.
3: Betul.
2: Nah, kalau dari sisi coach sendiri, kita pernah melihat salah satu pelatih Indonesia tuh pernah kepancing emosinya.
3: Betul.
2: Nah, kalau coach sendiri pernah gak sih kepancing emosinya?
3: Saya cenderung justru saya fokus gerakan ke anak-anak yang salah, saya ingatin. Ibaratnya kalau di KPK atau kepolisian, sebelum mereka melakukan kesalahan, saya selalu mengingatkan. Pencegahan, jangan sampai salah. Saya nggak akan emosi, karena apa? Kita nih leader nggak boleh sampai emosi. Okay. Jadi kita fokus di pencegahan. Kalau sudah gol, nggak perlu kita bahas lagi, udah.
2: Okay. Abis. Selesai. Gitu. Selesai. Kayak yang tadi ya tadi aja, gitu nggak akan dibahas selanjutnya, coach ya.
3: Betul.
2: Wah, menarik. Nah, coach, kadang tuh apa ya? Kalau misalnya kita lagi lihat sepak bola, itu kan kadang ada adalah satu dua kesalahan-kesalahan gitu. Nah, gimana coach itu menyemangati timnya sendiri kayak itu enggak apa-apa atau malah memarahi nih coach? Men-treatmentnya gimana nih?
3: Oh, saya kebiasaan punya tim apabila teman melakukan kesalahan harus disupport. Jangan dimarahin atau ditegur salah. Pemain yang melakukan kesalahan, dia merasa bersalah sudah. Jangan kita salahkan lagi. Karena apa? Mentalnya akan drop.
2: Oke, gitu. Wah, satu hal baru ya kita pelajarin. Karena memang kadang nih kalau kita nonton, apalagi kalau kita sebagai penonton kan enak banget kayak, wah ini mainnya nggak bener nih. Wah ini harusnya tadi nggak begini gitu. Betul. Kan. Tapi ternyata sebenarnya mereka pun dalam dirinya juga sudah merasa bersalah ya coach. Betul. Ya.
3: Nah. Jadi kalau kita membentuk sebuah tim, apabila salah satu teman yang drop, harus kita angkat.
2: Oke.
3: Okay. Gak boleh kita just langsung, kita tahu gak boleh. Karena nih tim ini butuh kerjasama.
2: Wah, gitu. Menarik, menarik. Dan kalau kali kita di ngobrol-ngobrol juga, coach pernah gak sih memegang tim yang sampai berlaga bukan hanya di tingkat daerah atau tingkat nasional, tapi sudah mewakili Indonesia nih coach?
3: Oke. Okay. Jadi gini, saya prestasi saya pernah pegang tim War Prop di futsal lo ya. Putra putri itu juara.
2: Wah,
3: sampai keren. Sekarang Palangkaraya enggak pernah lagi itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, saya lari ke bola. Saya lari ke bola. Sejarah untuk sepak bola, tim sepak bola putri itu lolos ke PON. Putra enggak pernah. Putra enggak pernah. Walaupun dulu saya pernah pemain prapon, tapi untuk sepak bola makanya saya bilang pelatih itu butuh pintar enggak cukup, harus pintar cerdik.
2: Oh, apa nih bedanya pintar dengan cerdik nih coach?
3: Pintar itu belum tentu cerdik.
2: Tapi kalau
3: contoh.
2: Contohnya gimana tuh?
3: Ya. Pelatih itu pintar, tapi dia enggak mempunyai spesialis. Contohnya, saya bilang bertahan aja. Bertahan itu ada dua, zona dan Kalteng itu enggak pernah pakai man to man marking. Selama saya pegang man to man marking.
2: Oke. Okay.
3: Jadi skill sepak bola putri itu waktu itu rata-rata 6 aja nilainya. Tapi dengan man-to-man marking bisa mengangkat.
2: Wow.
3: Jadi mengurangi kesalahan, akhirnya apa? Kita bertahan di daerah lawan, kesalahan mereka langsung gol.
2: Oh, jadi mengamati juga ya sebenarnya coach.
3: Betul.
2: Nah, terus boleh di-share enggak sih coach tipsnya nih buat melatih timnya agar mereka tuh, kan kalau misalnya kita main bola kan pace-nya cepet banget ya, waktunya kayak hitungan detik doang nih. Nah, gimana melatih teman-teman pemain ini tuh biar lebih jeli untuk melihat celah-celah tertentu nih, atau memproyeksikan kira-kira ini abis ini bakalan lari kesini nih gitu.
3: Oke, saya kalau kita punya fundament, punya SOP-nya satu lawan satu, saya akan selalu latihan itu menerapkan satu lawan satu. Dari nggak megang bola sampai dia pegang bola. Jadi latihannya satu lawan satu. Kamu jaga kayak main sodor, jaga itu. Jadi begitu dia pegang bola, gampang. Badan aja mereka tidak bisa jaga. Itu harus sering-sering latihan itu.
2: Oke. Jadi apa ya? Harus terlatih, terbiasa gitu kan.
3: Belum selesai lagi.
2: Oke.
3: Prestasi untuk prestasi nasional. Saya pernah bawa nama Kalteng Putra Liga 2 juara di Jalak Harupat. Kita juara

0: Mas tadi bilang bahwa membawa SSB. Kebanyakan SSB adalah anak-anak yang usianya tuh masih remaja nggak sih?
1: Betul.
0: Nah, anak-anak remaja nih biasanya emosinya belum stabil nih coach.
1: Betul.
0: Gimana cara coach meyakinkan, apalagi ini kan tingkatnya sudah bukan nasional lagi, tapi kita sudah antar negara nih. Yes. Gimana caranya coach itu meyakinkan untuk timnya anak-anak muda ini tuh biar tidak demam panggung?
1: Oke. Jadi kalau untuk menghindari demam panggung atau nervous, itu pelatih biasa udah paham dan mempunyai strategi ya gitu ya. Ada dua sistem. Apabila pemain itu tidak demam panggung, harus kita melakukan motivasi yel-yel atau kayak kalteng, yes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melakukan motivasi, kamu berdoa, kamu renungkan orang tua kamu yang ada di kampung yang besarkan kamu sampai ke sini. Perjuangan orang tua kamu bagaimana? Sampai itu menitikkan air mata, pemain itu tidak akan dan akan kuat fisiknya.
0: Oke, berarti selain fisik, mental nih juga harus diolah juga ya coach ya.
1: Sentuh hatinya. Kita sentuh hatinya.
0: Menyentuh hati itu memang kayak kunci utama ya coach. Betul. Ya. Wah, benar. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah persiapan nih coach, biasanya kan latihan-latihan fisik apa aja sih yang biasanya coach lakukan untuk teman-temannya di timnya sendiri itu coach?
1: Oke. Biasa saya pegang tim itu, saya selalu menerapkan teknik fisik, taktik dan mental. Saya fisik saya padukan dengan taktikal. Dan fisiknya saya banyak menerapkan kecepatan, bukan daya tahan. Fisik itu ada 4.
0: Apa aja tuh coach?
1: Daya tahan, terus strength, kecepatan dan fleksibel.
0: Nah,
1: saya ambil fisik dengan kecepatan karena dalam sepak bola kita lakukan fisik, kalau salah ambil fisik kita nggak dapat kecepatan itu.
0: Oh, kenapa tuh coach bisa nggak dapat kesempatan di situ?
1: Kecepatan itu begitu kita setelah bertahan kita menyerang. Butuh kecepatan. Tapi kalau kita nggak latih kecepatan, kita begitu bertahan menyerangnya lambat, bertahannya juga lambat.
0: Oh, jadi kayak domino effect ya. Ketika kita nggak siap, nggak cepat, langsung itu keteternya sampai belakang.
1: Betul.
0: Coach pernah nggak nemu tim yang mainnya tuh kayak gitu? Jadi dia akhirnya karena kurang cepat, akhirnya berimpact ke belakang-kebelakangnya nih.
1: Jadi saya kalau lawan yang kurang cepat tuh paling seneng saya. Paling seneng saya. Karena saya bermain, saya terapkan siapa saya bermain efisien, efektif dan cepat. Kalau perlu kita pancing dia, kita bertahan dulu. Karena lambat bertahannya kan. Atau setengah lapangan kita tekan, udah selesai.
0: Wah, menarik nih. Dan pasti pendengar dan penonton juga pernah melihat yang namanya sepak bola, terus habis itu ada yang mancing emosi nih coach. Ya. Nah, itu gimana sih sebagai coach handle timnya agar jangan kepancing emosinya gitu.
1: Dari awal saya wanti-wanti. Dari awal saya mindset saya jangan sampai terpancing atau memancing. Kan ada juga begitu kan yang memancing dan memancing. Saya enggak mau memancing, enggak usah. Bermain normal saja sesuai SOP. Begitu bola menyerang, kamu menyerang. Begitu bertahan. Kalau dipancing, jangan.
0: Wah, seru. Iya. Wah, ternyata seru banget ya. Persiapannya tuh nggak cuma bisa lari doang. Sebagai pemain sepak bola juga nggak cuma bisa ngegocek bola aja. Betul. Tapi ternyata harus ngerti tentang strategi juga. Betul. Terus kita juga harus mengerti timing ya coach ya.
1: Timing,
0: kita
1: betul.
0: Kita juga harus hatinya. Juga harus kuat, gak cuma perkara fisik tapi betul. Juga mentalnya juga harus siap.
1: Betul.
0: Dan aku penasaran juga sih coach, kayak misalnya setiap kita main bola itu tuh yang bikin deg-degan adalah ketika kita tuh melihat ada yang cedera nih ya. Nah itu nge-treatment yang cedera tuh gimana sih coach?
1: Oh, pengalaman saya kalau pemain itu cederanya yang terutama kaki ya, lutut dan keni, itu kadang-kadang kalau saya paling takutkan menjaga lutut ini.
0: Yeah.
1: Karena lutut ini apabila pemain itu terlalu banyak pegang bola rawan untuk, maka saya bilang saya bermain menerapkan kalau kamu pemain terlalu banyak pegang bola ngefek ke lutut cedera.

0: malah efeknya ke lutut ya, lutut. Coach.
1: Jadi apabila pemain kamu pegang bola terlalu lama, berpeluang kamu dihantam lawan, bermain kamu benturan, berpeluang kamu akan cedera.
0: Oke, malah resiko kalau terlalu lama juga ya memegang bola ya. Betul. Coach ya. Makanya tadi kenapa coach juga bilang langsung cepet-cepet aja nih gitu. Yeah. Oh, karena impact-nya nanti akan kesana juga ya. Yeah. Oke, menarik. Seru coach. Nah, aku juga mau nanya nih coach. Sebenarnya manajemen mental itu tuh penting gimana ya melatih biar apa ya, apalagi kalau anak-anak muda nih coach ya kan, manajemen mental mereka tuh selain harus lari dan segala macam, apakah harus ada meditasi nih atau ada latihan-latihan khusus biar mereka tuh lebih oke, aku lebih mindful lagi nih mainnya gitu.
1: Oke, pertanyaannya bagus. Jadi begini, selain kita melatih di lapangan, buat saya sering setelah di lapangan classroom.
0: Oh, ada classroom juga.
1: Classroomnya wajib, harus. Okay. Karena apa? Di situ saat classroom itu kita jelaskan per posisi, per individu dari bawah sampai ke depan.
0: Oh.
1: Kita kupas itu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi nggak ada. Setelah kita latihan di lapangan, kita nggak ada, harus wajib di kelas. Saya wajib di kelas.
0: Untuk mengulas lagi ya, coach. Mengulas lagi.
1: Karena kita selain melatih fisik juga melatih knowledge.
0: Oh, menarik sekali. Jadi memang benar-benar itu tadi, makanya kenapa harus enggak cuma pintar tapi harus cerdik.
1: Betul. Wah, menarik itu.
0: Dan aku juga penasaran nih coach, apakah ada momen untuk nobar enggak sih coach? Misalnya kita ada pertandingan nih, terus kita akan oke, kita nonton bareng dulu, lihat cara main tim lawan tuh gimana. Ada enggak?
1: Saya senang kalau ada itu.
0: Oh, malah senang kalau diajak nonton. Oke.
1: Jadi kita biasa mengamat. Nih loh lawannya. Kalau kita sudah punya SOP, kita punya SOP begini, bertahannya kita begini. Lawan kayak gitu. Kita udah bisa lihat. Ibaratnya kita punya khusus sudah.
0: Oke. Jadi kayak nih loh, ada yang kurang, ini ada yang enggak ya. Gitu ya coach ya.
1: Betul.
0: Wah, menarik banget. Jadi memang banyak banget ya proses-prosesnya, dan ternyata knowledge itu juga penting ya coach ya.
1: Harus.
0: Penting banget. Wah, keren. Nah, kalau coach nih diminta untuk bikin satu formasi impian versi coach dari seluruh pemain yang berlaga di Piala Dunia, si kira-kira 3 pemain kunci yang akan coach ambil siapa aja nih?
1: Kalau formasi di sini formasi ada 4-4-2 gitu ya. Ada 3-5-2 ada.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ada 4-3-3. Dan ada juga 4-5-1.
0: Oke. Okay.
1: Saya semua itu pernah saya coba semua, tapi saya paling suka 3-5-2.
0: 3-5-2 tuh berarti 3 paling belakang,
1: 3 back, 5 gelandang, 2 penyerang.
0: Oh, 2 penyerang. Wah, menarik. Dan kalau misalnya coach punya kesempatan untuk menentukan pemainnya, 3 pemain utama yang wajib masuk di timnya coach dari pemain-pemain di seluruh dunia, kira-kira coach mau ngambil siapa?
1: Saya kriterianya saya ambil untuk ambil 2 pemain yang bermain punya kecepatan. Terus bermain simple. Dan selalu duel.
0: Harus duel ya.
1: Harus duel.
0: Harus berani one on one berarti.
1: Ngotot.
0: Harus ngotot gitu.
1: Iya,
0: benar. Karena kadang kan ada yang main keroyokan tuh coach.
1: Betul.
0: Itu ngehindarin, harus dihindarin ya, kayak gitu-gitu biar mengurangi cedera juga enggak sih.
1: Betul.
0: Coach sebenarnya.
1: Nah, nanti jadi acuan begini ya. Kalau Piala Dunia benar enggak kata saya bahwa pemain yang harapan dan masa depan itu pemain yang punya kecepatan. Punya jaya juang yang duel. Terus fisiknya.
0: Ya, oh, betul. Kira-kira nih coach, kalau dari pengamatan coach sendiri nih, negara mana yang kayaknya punya potensi masuk 3 besar di Piala Dunia tahun ini nih coach?
1: Oke. Dari Eropa, saya tunjuk Prancis dengan Spanyol. Dan Amerika, Argentina.
0: Itu pasti. Oke deh. Nah, tidak terasa ya coach, sudah 30 menit nih kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata seru banget. Dan kita jadi belajar lebih banyak ya, penonton juga pemirsa, bahwa permainan bola itu tidak hanya tentang pinternya aja, tapi juga harus cerdik juga harus ngerti tentang engkok yang engkok yang engkok apa ya belok-belokannya gitu kan. Kayak harus set. Enggak cuma apa ya, cuma ngebahas yang harus menghindar-menghindar tapi harus berani duel juga ya coach ya.
1: Harus.
0: Dan yang paling penting adalah kita harus siap enggak cuma fisiknya aja tapi mentalnya juga nih pendengar dan pemirsa. Dan makasih banyak ya coach sudah bergabung bersama kami di Bolcast. Dan pendengar dan pemirsa, sampai jumpa lagi di Bolcast selanjutnya. Saya Lintang pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar telah kita dengarkan bersama podcast tentang bola ya, bersama Bapak Sugianto, yakni coach sepak bola dari Palangkaraya, bersama host Immanuel Putri Lintang Wisesa. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memori Mancanegara. Sudah siapkah Anda dengan lagu-lagu mancanegara malam hari ini? Tentunya baik mendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini ada satu lagu dari Yura Yunita, yakni Risalah Hati. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi dalam Melodi Mancanegara bersama saya Adi Putra atau Uta ya tentunya. Dan malam hari ini lagunya Mancanegara ya, jangan sampai keliru nih, waduh. Dan pendengar, buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp ya di 0811-5203-123. Baik, kita langsung ke penelpon pertama kita nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiga, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabarnya baik. Bagaimana nih kondisi di Wonosobo malam hari ini? Sepertinya di Pulau Jawa sangat dingin sekali nih hawanya.
1: Lagi cuacanya cerah seperti seperti Mas Up, cerah, sudah 4 hari enggak hujan.
0: Beberapa hari enggak hujan, tapi dingin ya di sana ya.
1: Masuk musim dingin ini.
0: Sudah masuk musim dingin.
1: Luar biasa dinginnya.
0: Karena saya lihat di pantauan cuaca itu bisa sampai ke 22 derajat.
1: Kalau 22 derajat itu masih standar hari-hari biasa.
0: Hari biasa, wah, berarti bisa di angka 18 ini ya, sampai 16 nih.
1: Iya, di bawah itu. 16 ke bawah.
0: Bagaimana nih? Apalagi apa itu?
1: Super dingin ini.
0: Super dingin sekali nih ya, waduh. Hari ini masak apa nih, Bu Wiga?
1: Aduh, saya masak kacang buncis. Tahu kacang buncis?
0: Iya, buncis.
1: Iya, sama tahu.
0: Enak itu, apalagi di sambal gitu ya. Mantap, dipenyet.
1: Di orak-arik itu.
0: Oke, mantap sekali. Ibu Wiga, malam hari ini Mancanegara mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Mancanegara dari Bebas, tahunnya Bebas?
0: Iya, tahunnya Bebas.
1: Tahunnya Bebas dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, iya. You Are.
0: You Are, oke. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Uta, selamat tugas, salam siap. Sehat. Semangat, pulangnya hati-hati. Jemurannya kering belum?
0: Kering, karena besok saya mau pulang ke Malang.
1: Pulang ke Malang?
0: Iya kan, jadi cuciannya dikeringkan semua.
1: Pulang cuti ya?
0: Iya.
1: Berapa minggu?
0: Beberapa hari ke depan.
1: Mampir sampai Malang kan dingin juga.
0: Iya, betul sekali. Makanya memantau cuaca sekali nih. Nanti takutnya nggak bawa jaket atau nggak bawa selimut.
1: Jauh-jauh bawa selimut, bawa jaket aja.
0: Siap. Salamnya mau buat siapa, Ibu? Silakan.
1: Ini ya? Mas Uta, Malang Wonosobo 7 jam.
0: 7 jam ya? Tapi ada jalur kereta nggak kalau nggak salah ya?
1: Nggak ada.
0: Berarti
1: keretanya sampai Jogja.
0: Berarti turunnya di Jogja, ke Wonosobonya baru naik bis.
1: Kalau bis juga enggak ada, travel paling ya.
0: Berarti pesan travel ya dari Jogjanya. Kalau dari Jogja berapa jam ke Wonosobo, Ibu Ida?
1: Dua jam.
0: Ya berarti keretanya kereta siang nih, nanti sampai Jogjanya itu mendekati tengah malam.
1: Bener
0: banget.
1: Kalau travel gampang kok, banyak.
0: Iya, kalau travel pasti banyak.
1: Tidak ada.
0: Iya.
1: Tiap jam ada travel.
0: Kalau travel malah lebih ada ya di sana. Iya, soalnya langsung ke lokasi ya kalau di sana, terminal besarnya. Oke.
1: Ada bis, cuma bisnya enggak cuma siang.
0: Siang aja ya, enggak yang sampai Surabaya, operasional malam.
1: Surabaya Purwokerto lewat Wonosobo
0: Siap-siap.
1: Jadi cuma bis Eka.
0: Oh, namanya bis Eka. Coba nanti kita cari, kita searching nih. Salamnya mau buat siapa, Ibu Wiga? Silakan.
1: Buat buat Mbak Salsa, buat Mbak Mbak Susi, Mbak Putri, Mas Bang Nanang, Bang Tony, Bang Agung, Mama Asri, terus ada Bang Rian ya.
0: Baik.
1: Bang Lai, Bang Umay, terus ada Bang Putra, ada Pak Freddy dan Bunda Utri, Bang Pandu, semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Semuanya saya selamat malam, selamat istirahat. Saya jadi penelpon nomor satu ya, Bang Uta.
0: Iya, benar sekali. Jadi penelpon nomor satu di malam hari ini akhirnya. Biasanya berebut pintu.
1: Wah, susah. Iya, makanya udah tak. Udah ditungguin dari tadi.
0: Udah dipencet-pencet dari tadi sebelum jam 9 malam.
1: Iya, biar masuk. Kalau enggak masuk-masuk.
0: Betul.
1: Oke, selamat tugas ya.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati. Kalau mudik juga hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wiga sudah bergabung ya. Tentunya baik dari Wonosobo. Kita kembali lagi ke Palangkaraya nih. Ada Mbak Sasa yang sudah menanti di pintu nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
2: Selamat malam Memori Mancanegara.
0: Iya, gimana nih? Selamat malam Mbak Sasa, gimana kabarnya?
2: Selamat malam, kabarnya baik.
0: Kabarnya
2: aduh, senangnya baik. Orang mau pulang kampung lah.
0: Iya. Tadi udah siap-siap nih mau bawa apa ya dari Palangkaraya ke Malang, akhirnya dapat juga.
2: Banyak aja oleh-olehnya dari Palangkaraya.
0: Betul, ada mulai dari amplang nih tadi ada, terus bawa purun juga nih buat pernak-pernik.
2: Berarti baru sekarangnya pulangnya ke sana?
0: Iya, pernah, cuman tidak dalam jangka waktu yang lama. Ini lumayan lama sedikit.
2: Okay. Oh ya.
0: Mbak Sasa, malam hari
2: cuti ya.
0: Apanya?
2: Cuti.
0: Iya, cuti. Soalnya ada mau menjenguk juga nih.
2: Oh iya iya.
0: Iya iya iya. Mbak Sasa, hari ini masak apa, Mbak?
2: Hari ini masak sayur bening ya tadi. Sorenya makan telur dadar. Siang tadi ayam sama tahu.
0: Ayam sama tahu. Ngomong-ngomong masalah telur nih Mbak, tadi itu Uta lupa ya, apa itu masak telur. Terus kelupaan mungkin lebih dari setengah jam lebih sampai telurnya itu gosong.
2: Itu kan kelamaan
0: gosongnya. Iya bener, sampai airnya itu bener-bener habis Mbak.
2: Kalau pakai kompor gas habis itu bocor itunya.
0: Iya benar banget, benar-benar airnya itu kering dan telurnya itu jadi hitam semua. Waduh, ini memang harus ditungguin ya kalau suka lupa.
2: Harus ditungguin.
0: Iya benar banget.
2: Masak itu kalau dibiarin dia, aduh, bisa kelupaan.
0: Benar banget, kalau udah ditinggal sama aktivitas yang lain kayak sapu-sapu ini akhirnya lupa nih. Oke Mbak Sasa, mancanegara malam hari ini Mbak Sasa mau ditemanin lagu dari siapa nih?
2: Kemarin rasanya diputar lagu Kutu Atau Aku Ketiduran. Rasa kutu-kutumu.
0: Benar-benar ketiduran kayaknya Mbak Sasa ini sudah diputar loh kemarin listnya.
2: Padahal kan itu kutu-kutumu rasanya tuh.
0: Iya.
2: Lagu kebelum-belum. Ketidur enggak juga.
0: Mungkin kayaknya setengah-setengah ngantuk. Akhirnya kayak tadi udah diputar belum ya, kelewat satu lagu, satu kedipan mata.
2: Enggak juga ya, ketiduran kalau sambil jalan gitu tuh nah. Ada yang dikerjain gitu. Biar aja aku bilang lambat lagu kelewatan.
0: Akhirnya
2: lain lagunya.
0: Dan ini untungnya ada di depan nih, pasti enggak bakalan ketiduran kalau yang kali ini.
2: Iya, enggak juga yang ketiduran, cuma lewat aja.
0: Ya ini di
2: ini dari apa? Ini aja lagunya dari Bryan Adams aja.
0: Wah, akhirnya ada Bryan Adams nih masuk. Mau yang apa nih judulnya?
2: Itu yang biasa hit.
0: Hah? Yang apa?
2: Hit.
0: Bentar, hit ini yang apa Mbak?
2: Yang lagi viral.
0: Ini ada Heaven, terus ada Please Forgive Me. Ada juga Everything I Do It For You.
2: yang anu enggak yang nomor 3 tadi itu everything you do.
0: Everything I do, do it for you ini ya. Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bu Wiga tadi, terus Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Lisa Rian, Bapak Meme, Mas Yuda dan Bang Junnya, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Widi, terus Mbak Weni, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya.
0: Oke, siap.
2: Kita ceklek.
0: Kita ceklek.
2: Ceklek ya. Buat Yuta dan Tatunya. Salam sehat selalu, sukses selalu.
0: Baik.
2: Selamat berlibur ke pulang kampung. Salam ya buat keluarga di sana.
0: Siap, nanti disampaikan nih dari Mbak Sasa.
2: Jalannya hati-hati.
0: Baik.
2: Selamat sampai tujuan.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam, dadah bye-bye.
0: Terima kasih banyak Mbak Sasa, dadah bye-bye. Terima kasih doa baiknya ya, kembali lagi ke Mbak Sasa nih, lancar rezekinya. Bahkan bertahun-tahun ke depan lancar rezekinya, sehat selalu juga buat Mbak Sasa ya tentunya. Baik, mendengar ada beberapa pesan masuk ya, kita bacakan dulu. Ada yang pertama dari mantan idola nih. Selamat malam Melody Memory Mancanegara. Salam buat semuanya sudah bergabung malam hari ini nih. Dan mau request lagu buat kenangan di masa kecil katanya. Waduh, apa nih kita bacakan. Jadi Naoto Fuga featuring Zetsky, Super Sentai. Dan ini mengingatkan pada masa-masa kecil nonton TV nih, Mega Ranger katanya. Oke, siap, sudah disiapkan ya. Dan lanjut juga ada dari Nur di Geobos. Selamat malam Melody Memory Mancanegara. Mau request lagu dari Full Akelat. Full Akelerate. Oke, real singlenya dari Naritaka, Takayama, dan Zetsky juga. Wah, sama ya, tadi ada Zetsky juga nih. Waduh, sefrekuensi nih kayaknya. Baik, dan ketiga ada Steven, ada di Jalan Cilik Riwut. Mau request lagunya Butterfly. Ini lagu kenangan masa kecil juga. Oh, ada lagu kenangan masa kecil juga ya. Baik. Oke, kita sudah siapkan. Dan itu tadi ada telepon masuk ya. Nah, masuk dari Pak Umay. Baik, kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
0: Mantap. Gimana kabarnya Bangku satu ini? Sehat ya Bang Umay?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih cuaca di sana? Hujan-hujan rintik atau gimana nih gerah?
3: Cerah berawan kayaknya nih.
0: Wah, cerah berawan ya. Waduh, berarti ya. Sinar rembulannya terlihat nih Bang Umay.
3: Sinar rembulannya ditutupi awan nih, remang-remang.
0: Waduh, remang-remang. Ya. Oke. Gimana nih aktivitasnya, lancar ya hari ini Bang Umay?
3: Alhamdulillah lancar nih, lagi rehat-rehat aja sambil dengar radio.
0: Wah, mantap sekali. Ditunggu nih ya Bang Umay, malam hari ini mau ditemanin mancanegara dari siapa nih?
3: Lagunya agak keras sedikit lah, lagu dari The Purple.
0: The Purple.
3: Judulnya Highway Star.
0: Highway Star. Oke. Ya. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
3: Bintang Jalan Raya artinya.
0: Iya, bener banget, Bintang Jalan Raya.
3: Lagu ini kalau nggak salah mulai rilisnya 1972.
0: Iya, bener banget, di sini tulisannya memang bener-bener 1972. Waduh, bener-bener
3: lahir tuh.
0: Tapi emang fun fact-nya itu lagu-lagu lama itu memang lebih enak didengarkan dan lebih menarik, artinya pun lebih dalam-dalam ya Bang.
3: Iya, betul itu.
0: Nah, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa, Bangku? Silakan.
3: Salamnya buat Mbak Sasatila, Bu Wiga, Mama Yuda, Elisa, Mama Sri, Susi, Mama Deni, Mbak Weni, Leona, Pak Gau, Pak Rian, Pak Tony, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Gus, Pak John, Pak Pandu, Pak Toto, Putra CR, Karim, Reno, Ian Seloyor, Jepri, Adri, Edo Permana, dan buat semuanya aja lah tanpa kecuali.
0: Baik, siap.
3: Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
3: Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam di udara. Terima kasih banyak ya Bang Umay sudah bergabung di Melodi Melodi Memori malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bang Umay dan lancar rezekinya nih. Dan mendengar sebelum kita putarkan lagu, ada satu pesan ya yang sudah masuk dari Mama Inesri nih. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara Pro 1 RRI Palangkaraya. Request lagu nih Bang Umay. Oke, siap Mama. Kirim salam untuk semuanya aja pecinta lagu-lagu mancanegara tanpa terkecuali dari A sampai dengan Z nih. Spesial untuk penyiar bersama operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mama Inesri, sehat selalu ya. Jangan lupa olahraga ya Mama, kita harus tetap hidup sehat ya. Dan jangan lupa nih air mineralnya, jangan sampai terlambat. Satu lagunya ya dari Mama Inesri ya, ini Green Green Grass of Home dari Tantowi Yahya. Baik mendengar, tidak berlama-lama lagi, kita putarkan dulu ya karena kereta lagunya cukup panjang nih. Ada 7 lagu yang harus kita putarkan. Baik, yang pertama ada You Are dari Dolly Parton. Request dari Ibu Wiga nih. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
2: Iya, Riz. Padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Nggak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
1: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
2: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
1: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
2: Moderasi beragama.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya, masih di Melodi Memori Mancanegara nih. Dan mendingan buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya. Kenapa Mama Yuda jadi belibet? Gimana kabarnya Sampit malam hari ini Mama Yuda?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah baik sehat.
1: Tenang aja.
0: Akhirnya bertemu ya di malam hari setelah sekian purnama.
1: Iya.
0: Jarang-jarang loh.
1: Tadi jemungku susah mas.
0: Jarang-jarang bisa ketemu Mama Yuda di malam hari akhir-akhir ini karena benturan terus.
1: Iya, ketiduran emang.
0: Ketiduran terus.
1: Kalau bisa masuk ketidur aja.
0: Sehat ya ini Mama Yuda sama Bang John.
1: Sehat tuh Bang John udah juga sini samping.
0: Lagi bersantai nih. Sampit gimana nih? Lagi hujan atau apa? Turun hujan kah tadi?
1: Enggak.
0: Enggak sama sekali.
1: Ada gerimis aja.
0: Aduh. Gimana aktivitas hari ini, lancar semua Mama Yuda?
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Lancar semuanya. Abang juga lancar ya kerjaannya?
1: Lancar pekerjaan abang ya.
0: Asik. Gimana nih hari ini, tadi sudah makan apa aja nih? Mulai dari sarapan sampai malam tadi.
1: Sama dengan berasa.
0: Waduh.
1: Ayam, kasih tomat.
0: Memang lagi favorit. Bahkan tadi terakhir, tadi kan sempat telur tuh yang gosong tadi ceritanya. Dan akhirnya memutuskan untuk makan ayam.
1: Gosong katanya telurnya.
0: Aduh, yang namanya juga orang lupa ya. Kalau udah ditinggal sama nyapu-nyapu ini, waduh, jadi lupa semuanya jadinya.
1: Ya kalau lupa tuh ditungguin di situ aja duduk.
0: Iya bener banget. Sambil main
1: HP. Dan ditinggal-tinggal.
0: Oke, okay. Mama Yuda malam hari ini mau ditemanin mancanegara dari siapa nih?
1: Dari Selena aja deh.
0: Selena Gomez.
1: Oh, Selena apa ya? Selena Gomez.
0: Selena apa Serena sih?
1: Yang menyanyian itu Bang Otak.
0: Apa?
1: Broken Angel tuh.
0: Broken Angel.
1: Siapa namanya tuh ya?
0: Coba.
1: Selena juga ya.
0: Iya, Selena
1: selain
0: Gomez.
1: Selain lagu Broken Angels lagunya.
0: Betul. Aras Fit ini. Aras Fit Helena.
1: Ya.
0: Ada juga ini Selena Gomez sama Alan Walker. Broken Angel juga. Salah satu mungkin ya. Aras sama Helena ini ya kayaknya ya. Oke. Okay. Abang ada mau lagu
1: lagunya
0: juga?
1: Ada. Abang untuk lagu untung, Johan untung aja.
0: Johan untung yang apa nih?
1: Du katanya.
0: Du. Du, bentar. Ini kita main tebak-tebakan dulu ya sebelum kita istirahat. Du. Oh iya ada, you do. Oke, sih.
1: Jadi bang tayangan
0: nih. Oke, sih.
1: Jawab tebakannya.
0: Tebak-tebakan nih kita malam-malam. Oke, okay, salamnya mau buat siapa nih, silakan.
1: Salamnya buat Bang Umay, Bang Beto Pangkalan Bun, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyo, Mbak Sasa.
0: Oke.
1: Okay. Bang Pak Hoyang Putri, Pak Hedi Putri. Buat apa Pak Widi. Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Abang yang lagi nyantai juga nih, lagi minum kopi. Salam sayang selalu, sang cinta selalu aja.
0: Siap.
1: Buat Bang Ota, Bang Patoh di situ, semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Lancar aktivitas sama rezekinya, selalu bahagia, happy. Terutama buat Bang Ota, selamat jalan ya.
0: Aduh, jangan jika selamat jalan.
1: Jalanannya sampai ke tujuan.
0: Amin. Nanti kita ketemu lagi ya. Jangan selamat jalan.
1: Ya, moga aja deh.
0: Amin.
1: Sana selalu sehat, selalu bahagia dengan keluarga, ngumpul dengan keluarganya.
0: Siap. Nanti sesekali gabung deh di Melody Memory, ingin merasakan senggol-senggolannya kayak
1: ya,
0: gimana.
1: Ya nanti deh, jangan lupa ya dengan kami kalau sudah di sana.
0: Siap.
1: Cepet tahu di sana nanti dikawinkan orang bawa tak.
0: Waduh, kayaknya iya nih ya, kayaknya harus ya. Waduh.
1: Waduh. Mau dinikah kan ternyata mortanya bangetanya.
0: Aduh, tahun depan aja deh.
1: Iya, semoga aja deh tahun
0: amin,
1: depan.
0: Amin, amin. Iya ya, ini apalagi deh. Apalagi ini lagi lebaran haji kan. Biasanya kalau habis lebaran haji itu musim-musimnya orang nikah ya.
1: Iya memang.
0: Apakah ini tanda-tanda? Waduh.
1: Ya, kalau Bang Ota nggak ada lagi nyiap, pasti sudah dikawinkan.
0: Udah hilang aja nih. Oke, siap.
1: Iya.
0: Aduh, sampai meneteskan air mata.
1: Ya, itu Bang Ota. Moga lancar cepat jalanannya ya.
0: Amin, amin.
1: Sampai dengan selamat ke tempat tujuan.
0: Siap. Satu pulang jam setengah. Dan ini
1: selamat.
0: Ya kayaknya besok itu perjalanannya 3 jam.
1: Oh iya. Ikut kapal kah?
0: Naik pesawat.
1: Oh, terbang.
0: Iya, nanti turunnya di Surabaya.
1: Oh iya.
0: Siap. Terima kasih banyak doanya.
1: Yo, selamat jalan aja deh.
0: Baik.
1: Semoga lancar aja semuanya. Gak ada halangan, gak ada rintangan.
0: Siap, mantap. Pokoknya gak ada kerikil di jalan, kayaknya aman.
1: Ya, mudah. Ya, semoga dimudahkan aja perjalanannya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Mama Yuda dan Abang John.
1: Ya, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yuda dan Abang Jen yang sudah bergabung ya malam hari ini. Sudah disiapkan nih lagu spesialnya sebagai penutup Melody Memory malam hari ini ya tentunya. Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini di Melody Memory Mancanegara. Mohon maaf jika ada telepon atau mungkin pesan yang belum terbaca ya. Tapi jangan lewatkan juga nih besok, pasti tetap ada Melody Memory nih. Tidak, besok Ruang Rindu Nasional. Jadi lupa kan kalau besok hari Rabu. Baik mendengar, langsung saja ya. Setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Jazz Music ya, untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Dan sebagai penutup ada lagu dari Aras featuring Helena, yakni Broken Angel, dan You Do dari Johan Untung. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua, dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih banyak pendengar yang sudah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, dan sampai jumpa lagi. Saya Adi Putra, mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada juga ketika Anda berkendara atau keluar rumah dan lain-lain ya tentunya. Selalu perhatikan perubahan cuaca. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menyapa Anda di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pada kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi menghadirkan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu istiqomah itu berat tapi berkah. Seringkali kita bersemangat saat memulai sebuah kebaikan, rajin beribadah, rajin bersedekah, atau mengajak kita semua untuk menjaga akhlak. Namun tidak sedikit yang kemudian merasa lelah, bosan, bahkan berhenti di tengah jalan. Padahal dalam pandangan Islam, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Untuk membahas tema ini, pendengar telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua di pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Zuhri MPDI dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini
1: Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik semua, sehat. Semoga Mas Amin dan seluruh pendengar juga demikian.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sudah aminnya yang mengaminkan.
1: Nah, ya itu amin, amin tambah amin lagi ya insyaallah.
0: Perdana kita bertemu ya Ustaz ya. Ya. Nah, pendengar, kita juga nanti akan mendengarkan tausiah dari Ustaz ya, kurang lebih mungkin 15 atau 17 menit ya. Dan setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Oke, jika ada yang ingin bertanya bisa melalui telepon kita 0536322179 atau melalui layanan WhatsApp kita di 08 1152031 23. Untuk itu kita ya, dengarkan dulu tausiah dari Ustaz di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
1: Terima kasih Mas Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Lidhirau ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah tawla syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawati ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Bapak Ibu dan khususnya juga Mas Amin yang menemani saya pada pagi ini, seluruh pendengar RRI yang senantiasa menyiarkan siraman rohani di setiap paginya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, dan kita berusaha nikmat itu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Mas Amin, Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat, yang dua nikmat itu sering dilupakan manusia, padahal nikmat itu adalah termasuk nikmat yang besar. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu kesehatan, wal faragh, dan kesempatan. Nah, bagi ini kita sama-sama menggunakan kesempatan kita untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang merupakan salah satu unsur yang bisa menyelamatkan kita nanti agar kita tidak menjadi orang yang rugi di khususnya di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya seluruh manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat watawassaw bil haq kepada kebenaran dan watawassaw bis sabri dan berwasiat kepada kesabaran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang cinta kepada keimanan, cinta kepada amal soleh, dan juga cinta kepada tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini dikasih judul terkait dengan masalah istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa mudanya itu konsisten, ya. Konsisten untuk senantiasa berada dalam kebaikan, tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh kondisi, dia tetap konsisten dalam kebaikan. Itu namanya istiqomah. Nah, menyangkut masalah dalil, baik Al-Quran dan hadis, itu tentunya banyak di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang menggambarkan istiqomah itu Mas Amin kayak karang di laut, ya. Di mana karang di laut itu adalah kokoh kuat, gitu ya. Diterjang ombak dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Dia tidak mempan, ombak itu menerjangnya. Malah kokoh, bahkan kalau andaikan ada kapal itu menabrak karang, maka bisa juga kapal itu yang menjadi pecah. Nah, itulah ibarat orang yang beristiqomah itu tetap dalam kebaikan, sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu, dia tetap komitmen untuk melaksanakan kebaikan itu. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Misalkan dalam surat Fussilat, ya. Dalam surat Fussilat ayatnya ayat 30, di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan begini: Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berucap Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqamah, konsisten. Maka balasannya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun. Tentunya malaikat rahmat, ya, kan turun, dan turunnya malaikat itu menyenangkan. Kenapa? Karena malaikat itu hadir, datang itu memberikan hiburan bagi orang yang beristiqomah. Apa kata malaikat itu nanti? Allah takhof wa la tahzanu. Maksudnya nanti di akhir hayat kita dihibur, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, gitu ya. Wahai orang-orang yang beristiqomah, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembiralah mereka orang istiqomah itu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil terkait dengan masalah istiqomah, ya, di dalam surat Fussilat ayat 30, yang mana janjinya adalah diberi hiburan di saat sakaratul maut, ya, akhir hayat kita. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, dan berilah kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan kepadanya. Nah, begitu juga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis. Ada seorang yang hadir datang kepada Rasulullah, dia minta fatwa. Itu Mas Amin, ya. Minta fatwa yang biasa, kan, sahabat itu kalau datang ke Rasulullah bertanya itu tentunya bagaimana dirinya itu menjadi baik gitu, menjadi lebih baik lagi gitu ya. Sehingga ya Rasulullah tunjukkan kepadaku sesuatu tentang Islam yang nanti kalau engkau jawab aku enggak akan tanya kepada siapapun selain engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, Kul amantu billahi summastaqim. Nah, katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian beristiqomalah. Jadi syaratnya orang istiqomah itu diterima kalau dia menjadi orang yang beriman. Maka kata Rasulullah menyatakan di sini, Kul amantu billah. Ya, katakan aku beriman kepada Allah. Summastaqim. Kemudian beristiqomalah gitu. Ini kan perintah. Kalau di ayat tadi juga beriman. Innalladzina qalu rabbunallah. Nah, sungguhnya orang-orang yang berucap Tuhanku adalah Allah, artinya beriman kepada Allah. Kemudian baru istiqomah gitu. Jadi syaratnya pertama harus didasari dengan iman. Tanpa iman, maka keistiqoman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci diterimanya amal ibadah kita itu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Kiat-kiat apa saja agar kita itu menjadi orang yang beristiqomah? Nah, ini perlu saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya para pendengar bisa menjadikan tambahan ilmu bagi yang belum tahu dan bagi yang sudah. Tentunya bisa memperkuat keimanan kita. Yang pertama, orang beristiqomah itu harus disertai dengan niat yang ikhlas. Karena istiqomah itu amal ibadah. Hah? Amal ibadah dan ibadah itu harus disertai dengan ikhlas. Syaratnya kan gitu, diterimanya amal ibadah. Kalau di Quran itu Allah berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali harus disasarkan dengan niat ikhlas. Jadi orang beristiqomah itu harus ikhlas, harus lillah karena Allah. Dan itu sering itu kita ucapkan itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah lillahi rabbil alamin. Nah, hanya karena Allah, itu menunjukkan keikhlasan seseorang. Ya, jadi yang pertama adalah harus niatnya, niat ikhlas, kiat istiqomah itu bermakna. Nah, yang kedua, orang itu bisa beristiqomah dan diterima oleh Allah kalau didasari dengan ilmu, gitu ya. Karena ilmu ini adalah al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum bicara dan sebelum berbuat, gitu. Tanpa ilmu, orang berbicara sering menyesal dia. Waduh, kenapa saya tadi berarti saya itu salah. Karena berarti kan dia tanpa ilmu. Orang berbuat tanpa ilmu bisa perbuatannya itu juga tidak diterima karena memang salah gitu ya. Masa kita sholat kok subuh kok 4 rakaat itu berarti enggak punya ilmu. Sering saya sampaikan dalam ceramah Mas Amin bahwa jangankan kita orang yang beribadah, maling aja perlu ilmu kok gitu ya. Maling itu perlu ilmu. Masa maling kok bawa lampu malam-malamnya ketangkap orang gitu ya. Ini maling aja perlu ilmu apalagi kita untuk beribadah. Jadi yang kedua itu harus dengan ilmu. Sehingga al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum berbuat. Jadi enggak bisa kita kemudian tanpa ilmu sholat terus ya. Habis sholat subuh sholat 2 rakaat. Nah, enggak ada dalilnya kan gitu. Sekalipun memang itu baik, tapi kan enggak ada dalilnya, bahkan tidak ada habis sholat subuh kemudian ba'diyah 2 rakaat itu kan tidak ada. Habis sholat asar ba'diyah 2 rakaat itu berarti enggak ada ilmunya gitu. Jadi makanya sekalipun pandangan kita sholat itu bagus, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, hendaklah kita itu agar istiqomah itu bisa berjalan dengan baik, mulailah dari halal yang kecil. Ya, terutama misalkan halal yang Allah wajibkan kepada kita. Itu kita berusaha betul, misalkan sholat lima waktu. Kemudian kita baca Al-Qur'an. Ya, kemudian kita setelah itu kita berusaha bagaimana supaya istiqomah bersedekah. Sholat itu termasuk kewajiban, ya. Jadi bahkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan begini. As-shalatu imaduddin, faman aqoma faqad aqoma ad-din, faman taraka faqad tarama ad-din. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Nah, barang siapa yang menegakkan sholat sama dengan dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang dia tidak sholat, faman taraka faqad tarama ad-din, maka dia termasuk perusak, peroboh daripada agamanya. Nah, kita usaha betul sholat itu jangan sampai ditinggalkan karena itu kewajiban. Bahkan Rasulullah menyatakan awwalu ma yukhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah as-shalah, yaitu sholatnya, gitu. Jadi betapa pentingnya sholat itu sehingga Rasulullah menjelang meninggal dunia aja as-shalatu ummati as-shalah ummati as-shalah ummati as-shalah umatku sholat sholat sholat. Nah, kita berusaha kita betul-betul istiqomah sholat kita. Ya sholat. Kemudian kita istiqomahi sholat itu berjamaah. Ya, sholat itu berjamaah. Kita berusaha beristiqomah sholat itu berjamaah kecuali dalam hal-hal tertentu ya. Bagi yang laki-laki kan memang betul-betul dianjurkan untuk jamaah di masjid ya. Kalau bagi perempuan kan memang enggak, tapi kalau ada perempuan kok pengen ikut suaminya pergi ke masjid ya, kata Rasulullah, berilah izin dia. Boleh, dia boleh. Nah, kita berusaha bagaimana sholat ini kita istiqomah berjamaah. Karena kita melihat apa? Janji Rasulullah SAW. Antara orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah, itu beda. Rasulullah menyatakan begini kan, as-shalah apa itu, di dalam hadis Rasulullah SAW, sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajat. Jadi sholat berjamaah itu bila dibandingkan dengan sholat sendirian itu lebih daripada 70 derajat. Ini kan, nah, kita istiqomahi sholat berjamaah itu, kita istiqomahi. Ini masalah sholat. Sehingga di dalam masalah sholat ini Rasulullah berpesan juga. Apa kata Rasulullah? jangan sampai kamu tidak menyuruh anakmu untuk sholat. Jadi Rasulullah pernah bersabda kan, muru auladakum bis sholah wahum bisa bisinin. Perintahlah anakmu itu untuk sholat kalau sudah umur 7 tahun. Kalau 7 tahun itu kelas berapa maksudnya? Kelas ya 2 ya.
0: 2 SD.
1: 2 SD ya, kelas 2 SD. Wadribuhum wahum bi asyri sinin. Pukul dia kalau memang dia umur 10 dia tidak sholat. Maka orang tua itu punya punya perhatian betul loh terhadap sholat ini. Sehingga sampai di situ kata pukul, di sini memang pukul dalam artinya tarbiyah ya. Tarbiyah artinya mendidik gitu. Jadi ini masalah sholat ditekankan betul bagaimana kita itu mengistiqomahi masalah sholat. Yang kedua, kita bagaimana beristiqomah dalam masalah membaca Al-Quran. Nah, ini penting ini. Dalam hidup kita ini bagaimana supaya kita itu Quran itu setiap hari kita ada waktu untuk menyisihkan. Terutama di malam sepertigaan terakhir setelah kita sholat tahajud. Nah, gitu ya. Kalau dulu di dalam apa, bulan Ramadan kita rajin ya, rajin tadarus, rajin baca Quran karena betapa besarnya pahala di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Nah, di luar bulan Ramadan begini kita juga beristiqomah bagaimana supaya kita itu bisa merutinkan untuk baca Al-Qur'an. Sehingga dalam hadis Rasulullah menyatakan zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Di hiasilah rumahmu itu, dengan sholat, watilawatil Quran dan bacaan-bacaan Quran. Wala taj'alu buyutakumul maqabir, dan jangan kamu jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Kuburan itu kan sepi, Mas Amin ya. Sepi. Jadi kalau ada rumah kok enggak dibacakan ayat Quran, enggak dingaji gitu ya. Nah, itu sama dengan kuburan yang gelap, enggak ada cahaya ilahi, enggak ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita tuh juga mendidik anak bagi hidupnya. Mas Amin sudah keluarga ya?
0: Alhamdulillah belum, Mas.
1: Oh, belum ya. Insyaallah mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Dapat jodoh gitu ya. Nah, jadi di dalam masalah Al-Qur'an ini kita juga perhatikan kepada anak kita, jangan sampai kita mewariskan nanti generasi yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Kita istiqomai ya, kita istiqomai baca Qur'an. Kita sisihkan waktu entah kapan, pokoknya kita membuka ayat Al-Qur'an gitu ya. Karena itu salah satu di antaranya yang bisa menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah kita dekat dengan Al-Qur'an. Makanya Qur'an itu kan barok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sila rumahmu itu dengan sholat, dengan bacaan Al-Qur'an, dan jangan kau jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Nah, kapan kita baca Al-Qur'an yang baik, kita bisa mengistiqomah itu setelah kita sholat tahajud. Itu paling bagus ya. Semuanya memang waktu bagus, tapi ada paling yang abdul itu kata Quran kan begini ya, ayyul muzammil kumil laila illa qalila. Nah, kemudian di situ ada warattilil qur'ana tartila. Jadi orang yang berselimut bangunlah gitu ya. Hendaklah engkau salat tahajud sepertiga malam atau lebih gitu ya, separuh atau kurang gitu. Warattil qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Nah, itu yang paling afdal adalah kalau kita habis sholat tahajud kemudian kita baca Al-Qur'an. Kita istiqomah. Yang ketiga, kita itu terus beristiqomah dalam masalah bersedekah. Ya. Sedekah ini luar biasa. Sedekah ini kan termasuk ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Kalau dalam istilah itu ibadah itu kan ada dua, ada yang mahdhah dan ada yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu adalah ibadah yang tata caranya, aturannya, waktunya, jumlahnya, bahkan tempatnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti haji itu mahdhah. Harus ke Mekah gitu ya. Enggak boleh haji kok ke Tengkiling gitu, enggak boleh gitu ya. Ya, harus ke Mekah, dan bulannya juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, harus ke sana gitu ya. Dan harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salatnya juga mahdhah. Subuh ya 2 rakaat, enggak bisa kita tambah, enggak bisa kita kurangi. Asar ya 4 rakaat, enggak bisa kita kurang atau kita tambah, kecuali kita mengurangi di saat kita musafir atau mengqasar salat. Jadi mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ya, di antaranya ghairu mahdhah itu adalah sedekah tadi itu. Kita berusaha pada dalam hidup kita itu senantiasa bersedekah sekemampuan kita. Makanya tadi dalam pengantarnya Mas Amin menyatakan bahwa khairul a'mal gitu kan, atwamuha wa inqala. Sebaik-baik perbuatan itu adalah yang dikerjakan rutin sekalipun sedikit. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kok 100.000 hanya sekali gitu ya. Terus 10.000 sampai 10 hari, itu nilainya itu beda gitu. Jadi kata Rasulullah, khairul a'mal atwamuha wa inqala. Jadi sebaik-baik amal itu adalah dikerjakan rutin sekalipun itu sedikit. Nah, termasuk sedekah ini sekemampuan kita, tapi kita bisa melaksanakannya dengan. Kenapa disebut mahdhah? Karena kapan kita melaksanakan, di mana, kepada siapa, ya, berapa, itu tidak ada ketentuan. Tapi sedekah itu kata as-shadaqatu tudzil fala, ya. Sedekah itu adalah bisa menolak bala gitu. Maka kita usaha untuk mengistiqomah sedekah itu. Bahkan sedekah itu kan tidak harus berupa materi, bisa senyum pun sedekah. Kata Rasulullah, tabassum muka ala waji akhika sedekah. Jadi senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi betul-betul senyum karena ibadah ya, senyum karena menyenangkan orang, dalam artian ya bagaimana orang itu dengan kita menunjukkan kebaikan kita gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jadi yang kedua, yang ketiga, setelah kita niat ikhlas, kemudian kita harus istiqomah itu kita ilmui, kemudian kita mulai dari halal yang memang jadi barang penting gitu ya, maka kita adalah harus mencari lingkungan yang baik ya, cari lingkungan kawan yang baik supaya kita itu mendukung keistiqoman kita. Sampai Rasulullah menyatakan begini kok, ad-daru qabla al-jaru qabla dar war-rafiqu qabla tariq. Jadi melihat tetangga itu lebih didulukan sebelum kita mendirikan rumah, gitu Mas Amin. Jadi sebelum kita mendirikan rumah itu kita lihat lingkungan kita itu siapa. Nah, dan teman itu lebih didulukan sebelum kita berperjalanan dalam perjalanan. Kenapa Rasulullah SAW bersabda seperti ini ya, gitu ya? Ya karena kalau kita melihat lingkungan itu baik semua, maka ketenangan kita akan terjaga. Kalau kita titip kunci mau bepergian juga rasanya tenang dan akan mendukung kita untuk beristiqomah. Karena kalau sudah orang-orang baik berarti kan ke masjid sama-sama, ngaji sama-sama, gitu ya. Sama dengan dalam perjalanan. Warrafiqu qabla tariq katanya. Jadi teman itu lebih didulukan sebelum kita berjalan. Maka dalam perjalanan siapa ya teman kita ya? Kalau temannya yang kita biasa kita ajak itu adalah orang-orang baik, maka di saat kita waktunya sholat mesti teman kita mengingatkan, ayo kita sholat di mana? Gitu ya. Ayo kita sholat di mana? Ayo. Nah, enak. Tapi kalau yang ngaji kita ajak itu teman yang nggak biasa sholat, waktunya sholat mungkin nggak akan mengingatkan kita, gitu ya. Bahkan malah justru kita yang akan mengingatkan di dia. Maka perlunya itu kata Rasulullah, al-jaru qabla dar war-rafiq qabla tariq. Jadi tetangga itu lebih didulukan sebelum kita membangun rumah, dan teman itu kita dulukan sebelum kita dalam bepergian. Maka lingkungan itu sangat mendukung keistiqomahan kita. Nah ini Mas Amin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, beberapa hal yang menjadikan diri kita agar menjadi yang terakhir ya, kita jangan sampai lupa berdoa agar kita menjadi orang yang beristiqomah.
0: Amin.
1: Ya, yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu, yang ketiga tadi adalah mulai dengan halal yang sangat penting, kemudian kita melihat lingkungan, dan yang terakhir jangan lupa kita itu senantiasa berdoa agar kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang istiqomah. Dan disebutkan Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya Allah tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Nah, ini kan doa yang luar biasa. Ya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Nah, ini perlulah istiqomah. Kenapa kita kok istiqomah tadi dalam ayat tadi sudah sampaikan? Karena judulnya itu istiqomah itu berat tapi membawa keberkahan, kan gitu kalau nggak salah ya. Kenapa kita kok beristiqomah? Nah, tadi ayat Fusilat tadi ya, di dalam surat Fusilat ayat 30 ya, Allah berfirman tadi, innalladzina qalu rabbunallahi tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berucap Tuhanku adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian dia beristiqamah, maka nanti akhir ayat kita, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun dengan menghibur, alla takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, maksudnya rahmat Allah menyertaimu ya. Sehingga wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bila kabar gembira bagi orang yang beristiqomah itu dengan surga yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, ini diantaranya kiat-kiat kita beristiqomah, pengertian istiqomah, kiat-kiat beristiqomah, dan janji bagi orang yang beristiqomah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, Mas Amin ya.
0: Amin.
1: Apa yang disampaikan bagi ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang disampaikan di pagi hari ini. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi Ustadz, kita akan membuka sesi tanya jawab, tapi berhubung waktu kita mepet, kita hanya bacain satu pertanyaan saja ya Ustaz. Ini enggak. Ada dari Siti Aisyah Ustaz di Kecamatan Jekantraya Palangkaraya yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin Ustaz saya bertanya, bagaimana cara tetap istiqomah berbuat baik ketika lingkungan sekitar justru sering mengajak kepada hal-hal yang kurang baik atau bahkan meremehkan orang yang sedang berusaha untuk taat. Bagaimana pencerahannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Ya. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, Bu Aisyah ya. Jadi istiqomah itu tadi dalam apa mengkotimah saya sampaikan, saya gambarkan bagaikan karang di laut ya, kokoh diterjang ombak dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dia tetap kokoh, tidak terpengaruh oleh lingkungan. Sekalipun ada orang yang mengejek, kadang-kadang begitu, biasa orang mau berbuat baik itu mesti ada aja cobaan.
0: Iya.
1: Ada yang bilang kok sok alim lah, kok sok rajin ibadah lah. Nah tentunya kita itu tetap aja istiqomah dengan ejekan itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya saja diejek, disakiti gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan hanya saja ejekan berupa lontaran kata-kata, tapi bahkan dilempar nih. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan tetap istiqomah. Nah, ya. Pak, cuma gini, memang ada yang pendapat kalau kita mendapatkan lingkungan yang tidak baik dan kita berdakwah tetap saja memberikan contoh kok tetap ada itu, maka kita diperkenankan untuk pindah menjadi ke tempat lingkungan yang lebih baik gitu. Kalau dibandingkan dengan Nabi memang beda sih gitu ya. Karena Nabi itu kan senantiasa mendapatkan apa bimbingan juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketabahannya memang beda dengan kita. Coba kalau kita lihat Nabi di saat dakwah ke Thaif. Mana Nabi sudah ditawari malaikat kok, malaikat penjaga gunung, eh gimana ini gunung tak angkat, tak lemparkan ke kaum Thaif ini gitu ya. Tapi Nabi Muhammad waktu itu kan memang dilempari, di apa macam berdarah kan. Nabi Muhammad jangan sampai Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk mereka karena mereka itu belum memahaminya, gitu ya, belum mengerti tentang Islam. Dia tabah. Nah, ternyata dengan doa Rasulullah SAW juga. Tapi juga Mbak Isha, tetap aja kita berdoa mudah-mudahan mereka dapat bimbingan. Karena begini, ini sering saya sampaikan. Maaf ya waktunya agak lebih, nggak apa-apa dikit ya. Manusia itu, orang Islam terutama, itu ada orang yang hanya dapat hidayah saja. Ya. Artinya dia Islam, tapi sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau, gitu, baca Quran apalagi nggak mau, gitu. Itu tapi kalau ditanya kamu dalam Islam, itu namanya hanya dapat hidayah saja. Nah, ada orang itu yang hanya dan di samping dapat hidayah juga dapat bimbingan. Nah ini yang kita cari. Jadi contohnya begini, saya analogikan ya, Saya tanya kepada Mas Amin, Mas Amin, di mana rumahnya si Ah itu? Nah, oh ini Pak Zuri lurus, belok kanan, belok kiri nomor 100. Itu ibarat hanya dapat hidayah saja. Nah bagaimana dapat hidayah juga dapat bimbingan. Mas Amin di mana rumah si A itu? Oh ini Pak Zuri lurus, belok kanan, belok kiri. Ayo saya antar. Nah orang yang kedua itu dianalogikan seperti orang yang dapat hidayah juga dapat bimbingan. Makanya kita tidak asing kalau ada orang ngaku Islam tapi enggak sholat, hanya dapat hidayah. Maka kita kan sering berdoa ya sebagai seorang, Allahumma apa di dalam Quran itu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, kumohon bimbinganmu ya Allah. Kita ini sudah Islam. Tapi yang kita minta adalah bimbingan dari Allah terus menjadi orang yang tadi istiqomah gitu ya. Jadi itu Pak Ustaz, terima kasih pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, Ustaz, mungkin kalau umpamanya nanti seseorang mamanya dalam lingkungan yang tidak baik-baik saja begitu ya, dalam meremehkan tadi atau mungkin juga contohnya mualaf juga ya kan, pasti dia berbeda dengan lingkungan sebelumnya begitu. Nah, apakah dia diperbolehkan untuk hijrah, berpindah tempat begitu untuk meninggalkan mungkin hal-hal yang baik lingkungannya, prosesnya seperti itu untuk menjadi lebih baik lagi,
1: Ustaz? Ya, seperti Rasulullah juga begitu kan, hijrah kan karena disakiti, dicela, macam-macam, makanya Allah perintahkan. Kalau Rasulullah kalau tidak diperintahkan Allah, dia tidak berhijrah. Orang seperti itu bisa kita pindahkan ke tempat yang lain yang menjadi aman. Misalkan orang yang ada baru mualaf gitu ya, kemudian banyak caci makian dari orang lain, nah, sementara kan dia imannya belum mantap. Maka perlu kita bimbing, kemudian kita bisa kita hijrahkan. Nah, gitu bagus begitu. Menyelamatkan keimanan mereka.
0: Baik. Kalau umpamanya yang tidak mualaf, Ustadz, dia juga merasa tidak nyaman dalam lingkungan ini, dia berpindah juga diperbolehkan.
1: Diperbolehkan untuk menjadikan diri yang lebih baik lagi daripada setiap hari mendapatkan celaan yang tidak menjadikan tenang
0: di hati kita. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, Prosa Tori Palangkaraya tidak terasa ya Ustadz ya. Kita telah di penghujung program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan sekali kepada narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Zuhri MPDI dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang telah disampaikan mengenai tema istiqomah itu berat tapi berkah ya. Semoga apa yang telah kita

0: baru ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah edisi Rabu 3 Juni 2026 diantaranya.
2: SB Negeri Satu Menteng sesuai dengan juknis dan surat dari wali kota, kita menerima 2 rombel, yaitu sebanyak 56 siswa, Bu.
3: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
1: Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita awali dengan informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba yang mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun Padat Penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Aden menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
1: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah Bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
2: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
3: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
2: Ia juga menyoroti dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Mukar Romah, juga mendukung upaya pemberantasan narkoba ini melalui pembentukan posko anti narkoba di kawasan Puntun, di mana menurutnya kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan peredaran narkotika yang cukup tinggi atau termasuk dalam zona merah. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Mukar Romah mengatakan persoalan narkoba tidak dapat ditangani aparat penegak hukum semata, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga dinilai menjadi kunci untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut. Ia juga menambahkan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan edukasi mengenai bahaya narkoba terus selalu diperkuat, terutama bagi generasi muda yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Mukar Romah juga berharap sinergi seluruh pihaknya dapat berjalan berkelanjutan sehingga Puntun terbebas dari stigma zona merah yang menjadi lingkungan aman serta sehat bagi masyarakat. Pendengar, memasuki tahun ajaran baru di tahun 2026-2027, STN 1 Menteng Palangkaraya menerima siswa baru dan anak berkebutuhan khusus atau ABK dan sejumlah dua rombongan belajar terombel dengan total siswa sebanyak 56 siswa. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: SD Negeri 1 Menteng sesuai dengan juknis dan surat dari wali kota, kita menerima dua rombel, yaitu sebanyak 56 siswa, Bu.
5: SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya bersiap melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota sebanyak 56 siswa. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, menjelaskan bahwa jumlah tersebut terbagi dalam dua rombongan belajar, rombel, dan penerimaan dilakukan sesuai petunjuk teknis, juknis, yang berlaku serta mengacu pada ketentuan dari pemerintah daerah. Dalam proses seleksi, sekolah menerapkan sejumlah jalur penerimaan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selain jalur domisili dan usia calon peserta didik, terdapat pula jalur afirmasi serta pertimbangan kedekatan lokasi kerja orang tua. Pihak sekolah menegaskan seluruh proses penerimaan dilakukan secara transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian. Untuk tahapan PPDB, sekolah memperkirakan proses berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Tahapan tersebut meliputi penerimaan berkas selama sekitar 3 hari, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi, hingga proses daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan diterima. Terkait kurikulum pembelajaran, SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya masih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2025-2026. Hingga saat ini, sekolah belum menerima instruksi baru dari pemerintah pusat mengenai perubahan kurikulum untuk tahun ajaran 2026-2027.
4: Kita kebetulan tidak ada program khusus, Bu, karena kita ini ditunjuk oleh pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan 2022-2023 kemarin menjadi salah satu sekolah inklusif. Yaitu kita menerima murid yang mempunyai kelebihan lah, yaitu murid-murid berkebutuhan khusus.
6: Berapa persen di sini? 30 juga ya, Pak?
4: Kurang lebih 30% lah, tapi kita sampai saat ini tidak pernah menolak sih murid yang dalam kategori ABK. Panjang itu kita masih bisa mengakomodir ya, dan ada kerjasama dari orang tuanya.
5: Deni mengakui bahwa keterbatasan guru pendamping khusus masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun berkat pelatihan yang telah diikuti para guru serta dukungan dari komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sehingga seluruh peserta didik, baik siswa reguler maupun ABK, dapat belajar bersama secara harmonis. Orang tua murid, Ayat, kepada RRI mengatakan, meski ada rasa cemas pada penerimaan siswa baru di tingkat sekolah dasar akibat persaingan pendaftaran, namun ia merasa yakin anaknya mendapatkan sekolah yang dekat dengan kantornya dan mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan anak dan harapan orang tua.
7: Sebagai orang tua, ada sih rasa kecemasan pada diri saya kalau-kalau anak saya tidak masuk sekolah idamannya karena banyaknya persaingan. Apalagi saya kan mencari sekolah yang dekat dengan kantor saya. Ya, mudah-mudahan saja tahun ini anak saya bisa sekolah di SD yang sesuai dengan harapan kami sebagai orang tuanya.
5: Penerimaan peserta didik baru diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Juni 2026, sedangkan kegiatan belajar mengajar akan aktif pada minggu kedua Juli 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan dalam juknis. Meski tidak memiliki program unggulan khusus, SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya dikenal sebagai salah satu sekolah inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Palangkaraya sejak tahun 2022 untuk menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK. Sabella Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana untuk mewariskan jati diri bangsa, pendengar, penting bagi orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan yang relevan dan mudah diterima oleh generasi muda. Selengkapnya rekan saya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Pancasila ini sebenarnya masih bisa diterapkan atau tidak? Muncul pertanyaan seperti itu.
10: Pancasila merupakan nilai dasar negara yang perlu terus diajarkan kepada generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Anggota Komunitas Pecinta Sejarah Budaya Kalimantan Tengah, Giovan Marvelino mengatakan, Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan di tengah perkembangan zaman. Namun, generasi muda saat ini kerap menghadapi berbagai dilema akibat pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia dan menjadi tren di kalangan anak muda.
9: Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat Gen Z. Jadi tentunya tantangan terbesarnya adalah westernisasi. Kenapa? Karena dengan maraknya globalisasi saat ini, dengan budaya barat yang terus masuk ke kita, itu tentunya bisa membuat rasa di dalam anak-anak Gen Z pada saat ini tentunya apakah Pancasila ini sebenarnya masih bisa diterapkan atau tidak, muncul pertanyaan seperti itu.
10: Lebih lanjut, pengurus komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah, Eni Oktavia, mengatakan perkembangan media sosial yang memudahkan akses informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu, orang tua dan lingkungan sekitar perlu terus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pendekatan yang mudah dipahami dan diterima.
11: Jadi ini nilai-nilai positif yang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi dengan adanya pemahaman nilai-nilai positif yang kita tanamkan, itu justru akan menjadi diingat dan itu akan dilakukan dibandingkan kalau kita hanya melarang, jangan, tanpa kita memberikan edukasi yang jelas. Nah itu juga nanti justru ya, karena tadi anak-anak kan kritis, justru kalau dilarang terus sepertinya tidak diberikan penjelasan, itu akan menjadi pertanyaan terus bagi mereka.
10: Besar. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemahaman terhadap Pancasila menjadi bekal penting bagi generasi muda. Dengan pendidikan karakter yang kuat dan pendampingan yang tepat, generasi muda diharapkan mampu menyaring berbagai pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri bangsa. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya pendengar, kita menuju Kabupaten Barito Utara, di mana Bupati Barito Utara Salahuddin menegaskan pentingnya integritas, disiplin, dan profesionalisme bagi aparatur sipil negara saat memimpin pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil serta penyerahan 1098 surat keputusan pengangkatan PNS tahun 2024 di Muara Teweh, di mana menurutnya momentum tersebut merupakan peristiwa penting dalam perjalanan pengabdian seorang aparatur negara setelah melakukan proses seleksi dan masa percobaan sebagai CPNS. Salahuddin juga mengatakan pengambilan sumpah dan janji bukan sekedar seremoni administratif belaka, tapi melainkan komitmen untuk menjalankan tugas negara dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Ia juga menegaskan bahwa seorang PNS memiliki amanah untuk melayani masyarakat, menjaga persatuan, serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Bupati juga mengingatkan para PNS baru agar terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi informasi, memahami regulasi, dan membangun budaya kerja yang inovatif serta kolaboratif. Selain itu juga seluruh ASN diminta menjaga disiplin dan integritas serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik pemerintah dan korps aparatur sipil negara. Pendengar, memperkuat iman menjadi salah satu hal yang penting perlu dilakukan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Haji Muhammad Ansori, seorang penceramah agama Islam dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam ceramahnya, Haji Muhammad Ansori mengajak umat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Menurutnya, salah satu cara memperkuat iman adalah dengan memperbanyak ibadah.
12: Berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Ya, artinya apa? Menghadiri apa? Taklim, menghadiri pengajian. Ya, karena walaupun kita datang duduk ya, mendengarkan itu berpahala. Ya, dan juga di dalamnya juga pasti ada doa. Doa apa? Doa keselamatan, doa kesehatan, doa keberkahan. Akhirnya apa? Cuma dia duduk diam aja udah dapat apa? Kecipratan lah doanya. Dan juga menenangkan hatinya.
0: Lebih lanjut, Haji Muhammad Ansori juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan pergaulan yang baik serta memperbanyak amal saleh. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat beribadah dapat memberikan pengaruh positif, sementara kebiasaan membantu sesama, bersedekah, dan juga berbuat kebaikan akan semakin memperkuat keimanan. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, diharapkan umat Islam dapat menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Pendengar, informasi terakhir, perkembangan media sosial kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan bagi masyarakat. Salah satunya melalui program TikTok Affiliate yang kini semakin diminati mulai dari pelaku UMKM hingga ibu rumah tangga. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
13: Jadi okay. Apa yang lagi tren tuh bisa muncul di app kita sendiri sesuai dengan konten kita.
14: Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan. Salah satunya melalui program TikTok Affiliate. Program ini memungkinkan pengguna mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk dari TikTok Shop melalui video maupun siaran langsung atau live streaming. Tidak hanya pelaku usaha, program ini juga mulai diminati ibu rumah tangga hingga anak muda karena dinilai fleksibel dan dapat dilakukan dari mana saja. Pelaku UMKM sekaligus afiliator TikTok, Yulia Kristina, di acara Teras UMKM Pro 4 RRI Palangkaraya, mengatakan dirinya mulai tertarik menjadi afiliator setelah sebelumnya menjalani usaha jualan online. Menurutnya, program affiliate memberikan kesempatan menghasilkan uang tanpa harus menyetok barang, sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, ia menilai dunia affiliate sangat berkaitan dengan kreativitas dan kemampuan mengikuti tren media sosial.
13: Mungkin kayak algoritma TikTok tuh biasanya bisa ngikutin gitu loh. Jadi okay. Apa yang lagi tren tuh bisa muncul di app kita sendiri sesuai dengan konten kita.
15: Oke. Okay.
13: Jadi nanti app-nya bakal mengikuti, misalnya kan saya kontennya beauty. Nanti tuh bakalan muncul tren dari beauty ini apa sih yang lagi rame? Yeah. Misalkan masker apa yang lagi rame itu bakalan muncul.
14: Menurut Yulia, kolaborasi antara pelaku UMKM dan afiliator sangat penting untuk membantu pemasaran produk. Ia menyebut banyak UMKM memiliki produk yang sangat bagus, namun masih kurang dalam strategi promosi digital. Dengan bantuan afiliator, produk UMKM dinilai lebih mudah dikenal masyarakat luas melalui konten-konten kreatif yang diunggah di media sosial. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Yeni, mengaku mulai mengikuti program TikTok Affiliate sejak tahun 2022. Ia tertarik bergabung setelah melihat teman-temannya mampu memperoleh penghasilan tambahan dari aktivitas promosi produk melalui TikTok. Sebagai ibu rumah tangga, ia memanfaatkan waktu luang di rumah untuk membuat konten sederhana seputar aktivitas sehari-hari bersama anaknya.
16: Penghasilannya kalau untuk saya dulu kan satu hari itu bisa dapat 300.000, dikali kan untuk berapa hari seperti itu ya bisalah sampai berjuta-juta.
14: Yeni biasanya mempromosikan produk perlengkapan bayi dan anak seperti skincare bayi, permainan edukasi, hingga buku anak. Ia mengaku tantangan terbesar dalam menjadi afiliator adalah persaingan dengan kreator lain yang sudah lebih dikenal dan memiliki banyak pengikut. Meski demikian, ia tetap konsisten membuat konten agar bisa terus berkembang dan memperoleh penonton baru. Program TikTok Affiliate kini menjadi salah satu peluang ekonomi digital yang banyak diminati masyarakat. Selain fleksibel, program ini juga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh penghasilan tambahan hanya dengan memanfaatkan kreativitas dalam membuat konten digital. Demikian Hesa melaporkan.
13: Jadi apa yang lagi tren tuh bisa muncul.
0: Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah pagi ini, Pro 1 dari Palangkaraya. Dan informasi-informasi lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita
2: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
4: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
3: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
5: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menutupkan